0: We have our AFF.
1: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
2: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Alhamdulillah,
7: kami jarang mengizinkan rekan-rekan.
6: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
8: Pak? Soal apa Pak? Pak
6: benar. Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
6: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
8: Kemudian Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
6: Itu kata kamu ha?
8: Itu kata KPK. Insya Allah.
5: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
9: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di tanah suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di tanah suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
10: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
9: Ya. Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
11: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat Pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, BBM menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIA Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

0: Pendengar, Anda sudah ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kita masih tetap bersama dengan Pro 3 Jakarta nanti untuk mengikuti siaran langsung untuk kesempatan hari ini. Sepak bola Piala Dunia antara Brasil melawan Haiti nanti tepat pukul 7.30. Kita kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan sepak bola Brasil melawan Haiti.
1: Terus mengudara untuk...

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Di mana pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup D dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi satu favorit juara, penalti Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Jenny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Ya, mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu ya.
1: Untuk bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Jenny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya,
1: kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia. Artinya sekarang posisinya adalah Maroko berada di puncak klasemen
0: ya
1: dengan 4 poin, kemudian ada Skotlandia dengan 3 poin, Brazil posisi ketiga dengan 1 poin, dan Haiti dengan belum tambah poin ya, belum meraih poin. Jadi
0: ya,
1: dengan pertandingan kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
0: Jauh ya.
1: Kalau kita lihat bisa dibilang bumi dan langit lah.
0: Iya. Haiti di 38 ya kalau tidak salah ya.
1: Jauh 80-an.
0: 80-an ya sekarang ya.
1: Sekarang Brazil ada di 8.
0: Oh iya, baru di 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya Bung Jubri ya.
1: Harusnya dia.
0: Harusnya begitu ya.
1: Teori seperti itu ya Bung.
0: Yeah.
1: Ya, tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini kan kerap juga terjadi kejutan. Kita lihat bagaimana Spanyol juga susah, tidak bisa meraih kemenangan lawan
0: yeah, Cape
1: Verde. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita
0: yeah,
1: di pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan, bahkan
0: yeah,
1: setelah press conference pelatih Carlos itu mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
0: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya?
1: Itu dia. Ini kan tim dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya
0: yeah,
1: harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya nggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau yeah, kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan
0: yeah,
1: akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil
0: yeah,
1: ya. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil asalkan memang mereka bisa langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
0: Iya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah, ya, begitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
1: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga
0: ya,
1: karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan

0: pada Rapinha dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk menciptakan gol. Vinicius saya kira tidak punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga saat lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim
1: yeah.
0: bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan mainnya juga buruk juga makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak di favorit untuk menjadi juara.
1: Iya, Neymar kemana, Bung Jepri?
0: Iya, artinya ini dua pertandingan kedua ya Bung Jepri ya, bisa bermain karena memang katanya kondisinya belum sepenuhnya siap lah, artinya sudah pulih tapi untuk bermain di pertandingan saat ini belum lah. Kemungkinan mungkin pertandingan ketiga atau mungkin nanti di fase babak 32 besar jika Brazil lolos gitu. Jadi harapannya ya Brazil bisa merasakan positif pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga.
1: Iya.
0: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar ya tentu sudah
1: lagi turun begitu ya.
0: Turun jauh lah Bu, dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri.
0: Ya.
1: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih Zaini. Dan saudara pendengar, langsung menuju ke Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania, Amerika Serikat, untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan antara laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Glorck, Jean-Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Pierrot. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap, karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap, karena saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. waktunya langsung saja melakukan kick off. Tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada Kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas, umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide, pindahkan bola kepada Duvernay. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih, kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan, dihalau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh, wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Perhatikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap kiper Placide melakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duvernay. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 detik 54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Plasheid, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha, belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-gantik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos, umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah kepada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi, di tocor tadi oleh nomor 21 Kasamir, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur, hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Markingnya kali ini dari belakang, coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Vinicius atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magalhães, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih Rafinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kantor penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Plasheid, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodarkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus, mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jan Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti, kali ini Pierrot, satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rafinha, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil, dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi, maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Providence, Umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil. Sejauh ini keserangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya. Umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakangan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha, terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan, gol! Rafinha memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offside. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan, dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta, masih Paqueta, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana, masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offside. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13. Dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, sudah dengar gol tadi dari Rafinha, masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola, kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi, dibuang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil, langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, dipindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brasil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya ataupun rapinya tadi, kali ini Gabriel Magalhães bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik, sudah dengar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Masih Magalhães, tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun rapinya dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi. Tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti. Jadi duel bola udara, dihalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
3: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi, Brother Funa. Kali ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi. Lah, satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duverne. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus, dorong lagi ke depan satu pemain nomor 21 tadi. Umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Ben Jacques umpan lagi ke belakang, masih Duverne terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil. Ke sebelah kanan kali ini nomor 1 Casemiro, umpan lagi tidak jadi, mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus dalam kotak penalti. Udah kalah penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Alejandro Jose Hernandez, letakkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade dengan rambut gimbalnya. Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duverne dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães. Masih Magalhães, Umpan ke tengah Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rafinha. Umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães. Lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti, itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 Leo Duverne terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duverne. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemiro. Arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui Paqueta ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Plaisir tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati Hydration Break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rafinha dengan rambutnya yang kontrol dengan sepatu berwarna pink. Meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melengkung ke tempat penalti. Tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti. Dorong lagi ke tengah, Perotto tunggulkan. Tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelemas, umpan kali ini satu pemain kosong, dicop saja, gol! Offset juga ternyata sisi dari Cunha ataupun tadi Rafinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi. Hampir saja lolos Rafinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plaisir. Membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir Hydration Break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde. Masih kali ini Bellegarde, arahkan lagi ke sebelah kanan, itu juga adalah Duverne. Duverne bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guelemas. Arahkan ke sebelah kanan ada Vinicius Junior, kali ini Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung ke kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi gol Junha. Guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Junha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Junha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
0: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Cunha tadi, kalau kita sentuhan terakhir dari belum gol terjadi, mengenai Cunha, tapi coba diblok oleh pemain Haiti, tapi kemudian mengenai kaki dari Cunha, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu. Tapi ya apapun, kalau kita lihat pada akhirnya Brazil ya, Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman tadi dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rafinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung P.
3: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Cunha? Tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Cunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil. 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan. Duvernay arahkan lagi ke tengah, tertinggal kali ini Haiti, coba lagi mengebrak bersama Arcus, dorong ke depan, lolos kali ini satu pemain dari Haiti, disergap dengan baik tadi oleh Casemiro, dorong lagi ke depan, tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25 Bung, Henderson break dilakukan, tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburuk kemenangan, ini agak juga kaku nih di awal-awal laga
0: Bung. Ya ini sepertinya mirip ya, mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat, itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat

0: dunia Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
1: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, jadi apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
0: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat lawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
2: Ya, baik, saudara pendengar, saat ini wasit Bastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Oh! Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. Pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat kepada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh, sayang nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha.

0: pemain dengan nomor punggung 8 Experience tadi masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya baik saudara pendengar, masih kita nantikan untuk mulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia, ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos, kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, rapinya menguasai bola, au Brasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duvernay tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagrette. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Main lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos. Depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja namun bola jatuh di kaki Duvernay dari Haiti. Pindahkan bola kepada Dan Jacques. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Esteban, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi memasuki kotak penalti, dihalau saja namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, bentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan, Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti, ada Franzi Perot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti. Menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4 Ricardo Ade, pindahkan bola kepada Duvernay, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana, masih menguasai bola Experience dari Haiti, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan pada Carlens Akun. Oh, berhasil dicuri tadi oleh kali ini Vinicius Junior, mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlos Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya, mampu mengelabui kiper dari Haiti dan gol kembali terjadi.
1: mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Matheus Cunha, memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Bung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
2: Ya, ini berawal dari kesalahan ya yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola, kemudian bisa direbut oleh, kita lihat, Lucas Paqueta, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius, kita lihat, memberikan umpan terobosan. Dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat, mengecoh kiper dari Haiti, Placide, dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi gol ketiga buat Matheus Cunha bersama timnas Brazil, dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Matheus Cunha.
3: Iya. Yeah. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha. Menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun di terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius, Real Madrid dan juga Barcelona kan? Kalau dipasangnya ini wrong put nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
2: Ya, kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius. Karena kalau kita berapa kali, bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan. Kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius yang pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Paside, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Matheus Cunha untuk gol pertama. Dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matheus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya sepertinya mengalami masalah ya, Musenpi dan Bung Erik, sehingga memang harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di skuad timnas Brazil.
3: Ya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinya, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik nampaknya sekarang, Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini, Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix, bermain 1-2 bersama Gelbrein. Alahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfurne, berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United. 17 kali ini dari tim Haiti, ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki memiliki badan kekar hampir seperti Romelu Lukaku, alahkan ke sebelah kanan kepada Arkus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Hati lolos, kali ini dari sebelah kanan masih pemain Hati, maksudnya tadi disodorkan kepada Piriot, tetapi Kasimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti. Sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri tadi Vini jadi ke kanan dan rampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
2: Kalau posisi sepertinya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan yang tadi seperti kata Bung Senpi yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, terutama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius kemudian juga Matheus Cunha dan Rapinha juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
3: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang, kali ini Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain 1-2 bersama Malgayo, tolong kali ini kepada Lucas Paqueta, mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan, dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimarães, dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan, main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta, bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh Arkus, lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16, agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti, dorong ke tengah kali ini Marquinhos maksud kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo, bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki kotak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience, sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah Perriot, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri Paqueta, bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Malgaes, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama, kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal, masih kali ini Magaios dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri, masih Magaios, arahkan ke Vini geser ke sebelah kiri kepada Cunha, Masih Junya dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan, tetapi geser kepada Guimarães. Umpan lagi kali Guimarães yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2. Masih Magalhães dari sebelah kiri dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melang segera kotak penalti. Masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus dipressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
0: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brasil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terus dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan mereka, hanya menyisakan kiper saja, dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duverne tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan momen tersebut, tampaknya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Franci Piero tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhães. Langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro José Hernández tadi. Sudah memasuki menit 4 menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhães, berikan umpan kepada Matheus Cunha, masih Matheus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, oh mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki Matheus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Denjakes, balikan kepada Bellegarde, Masih Belegarde, umpan terobosan kepada striker John Frenzy Piero tadi. Namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini Brazil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri. Pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Piero tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali laporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zaini.

0: Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana ya. Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya

0: memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat aliran bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha,
1: yeah,
0: semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga

0: Vinicius ya bermain sangat baik.
1: Iya. Saya, dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
0: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa mencari, bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman dan terlihat bagaimana tadi dua kipases yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah dua gol buat timnas Brazil.
1: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Forest dan Mbak Yanti di Toli Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Potiga, salam olahraga.
1: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
1: Ya.
2: Ya, dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk.
1: Oh, 5-0 nah, gitu ya.
2: Kalau menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
1: Ya.
2: Oke, okay. Dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
1: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
1: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan sama
1: saya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke,
1: baik. Terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli, Mbak Yanti. Pagi, salam olahraga.
3: Pagi, Bung Jenny, salam olahraga dan Bung Jusri, salam olahraga.
1: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat bersemangat sekali pastinya Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
1: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Nggak bisa memprediksi skor tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
1: Oh begitu ya.
3: Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Yanti.
3: Bung Jupi, selamat olahraga.
1: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi.
1: Pagi Pak Udin. Waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama Pak Udin?
4: Ya, saya pilih Brazil ya.
1: Oke. Okay. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
4: Nah, 2-1 gitu lah.
1: Sekarang udah 3-0, Pak. Brazil menang, Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi. Iya,
1: okay.
4: Saya beli Brazil 3-0 gitu
1: lah. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Udin ya. Pagi, Pak. Berikutnya, ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya. Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya. Pak Divo, selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
5: Selamat pagi.
1: Pagi. Ya, silakan Pak Divo.
5: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu harus itu udah wajar dan kita report ini namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah. Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah golnya ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakannya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Jufri,
0: ya,
1: apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
0: Iya, sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
1: Belum terlalu puas ya.
0: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama, agak lambat panas ya Brazil ini.
1: Ya.
0: Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat.
1: Skotlandia.
0: Artinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
1: ya.
0: Berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick-off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya. Karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi kita lihat yang saya katakan tadi gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil.
1: Ya, baik ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
1: Iya.
6: Saya ini bukannya Jerman, tetap Brazil seperti itu.
1: Iya.
6: Iya.
1: Jadi belum puas dengan penampilan Brazil ya? Pak Rian ya.
6: Itu, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cedera kan jadi enggak
1: bisa tuh. Iya iya
6: iya. Iya kayak kalau kita main hitung-hitung match kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0 udah cukup.
1: 4-0 gitu. Begitu ya. Baik Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan pagi, salam olahraga.
7: Salam olahraga.
1: Ya. Go go go go go go. Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini.
1: Ya, silakan.
7: Kan saya 4-2 saja.
1: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi mau kemana melihat Brazil di penampilan kali ini di babak pertama?
7: Betul-betul set pertama, pertamanya main kok tidak ada bergairah ya.
1: Ya.
7: Iya, tidak ada istilahnya kalau masuk sampai 1-2 baru bagus permainan.
1: Iya. Betul. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya.
7: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
0: Ya, kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya. Yeah. Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera, kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda, usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
1: Yeah.
0: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
1: Yeah.
0: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya orang pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini, mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan, mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3, artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
0: Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
1: Yeah.
0: Pertama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira makan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal, 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil tadi, lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda. Akhirnya itu yang membuat situasi menjadi jauh lebih sulit buat Haiti sekarang dengan 0 poin. Kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, ya tidak ada pilihan.
1: Main mati-matian begitu ya.
0: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
1: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jupri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
0: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
1: Ya. Nah,
0: kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat. Ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelumnya ada Romario gitu.
1: Yeah.
0: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari 2 pertandingan awal ini, 1 gol melawan Maroko dan kemudian tadi 1 gol 1 assist, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentahkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol.
1: Yeah.
0: Artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan
1: gangguannya
0: adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilannya sangat baik di 2 pertandingan ini.
1: Di
0: pertandingan lawan Haiti.
1: Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 begitu ya. Bung Jupri bagaimana?
0: Ya, saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga di area

0: kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Sen akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Katanya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Bung Erik, Bung Sentri, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian, caranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap, saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arkus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duvernay kali ini, dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, jika harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini, Providence, hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke hijau kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini, berbahaya pemain Haiti tadi. Satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães, tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor. sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan 2 gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo. Giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini. Bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casimir. Dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Gareth, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah, masih Casimiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti. Penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães. Back pass jauh ya kepada Alisson Becker, yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pink ya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri langsung. 7 adalah pemain lainnya, ini Santos. Masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães. Bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha. Baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience, sehingga bola lepas tadi. Tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri. Umpan ke sebelah kanan kepada Duvernay. Kali ini Duvernay coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10, yaitu Bellegarde. Umpan lambung, geser ke sebelah kiri, yang dituju tadi maksudnya Providence. Tetapi sayang, kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari tahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães. Masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, berlari pelan dia sambil membawa bola. Masih Magalhães, pan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Kembalikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2. Alisson, oh berbahaya tadi Alisson. Ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola. Ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola. Masih experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Duvernay di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Vinicius Junior, namun dihalau saja oleh pemain Haiti. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Vinicius Junior. Namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti. Masih terjadi perebutan bola di sana. Ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Duvernay, nampaknya dilanggar tadi oleh Vinicius Junior. Telah terjadi perebutan bola tadi, tendangan bebas langsung saja dilakukan bola tadi. Tendangan bebas para pemain siap, kiper para pemain siap

Dan di sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini umpan 1-2 dengan Danjakes. Balikan bola kepada Ricardo Ade, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada De Kroij di sana. Pindahkan bola lagi kepada Providence, masih Providence mendekati kotak penalti dari Brasil. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon, masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brasil. Apa yang terjadi?

0: Apotik tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Dan bola jauh ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau. Masih Vinicius Junior. Mengotak-atik bola dia. Mendekati gawang dari Haiti. Oh, sayang sekali. Vinicius Junior. Penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti. Dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15. Providen. Kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut di depan gawang dari Brazil. Oh, sayang sekali tadi. Dibuang saja bola oleh Bruno Guimarães tadi. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang. Pemain dengan nomor punggung 10 Belegarde kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan Duverne kirimkan umpan crossing. Masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Dan Jacques pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Providence di sana. Masih Providence mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Disundul saja. Oh, mudah tadi. Undulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi. Dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alisson Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serangan. Matheus Cunha dari lapangan tengah kirim ke belakang kepada Casemiro. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Belakang kepada Marquinhos. Kembalikan kepada Danilo. Pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes. Langsung umpan ke depan kembali. Bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah. Pendek kepada Lucas Paqueta. Berikan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Vinicius Junior tadi hampir saja umpan crossing yang berbahaya. Namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Dihalau saja bola oleh kembali bola
1: kali ini dari pemain Brazil. Kali ini dari Bruno Guimarães. Ada Ryan Atkins.

Kali ini sebelah

Mencoba melakukan serangan ke belakang.

maksudnya tadi di transfer dari Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih mendukung untuk tersambung kembali mengikuti siaran langsung sepak bola Brasil melawan Haiti di babak kedua yang saat ini masih berlangsung, dan kita sementara menanti untuk bisa terhubung kembali dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita masih akan terus lanjut untuk kesempatan pagi hari ini.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay,
1: gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak
0: okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Okay. Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu waktu teriak.
2: Hampir head voice.
1: Hampir yeah.
2: Whistle
1: nggak
2: ya?
1: Nggak, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokalnya Kak Gema atau?
2: Aku nggak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokalnya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokalnya Kak Gema.
2: Iya, masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah? Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke. Okay.
1: Semua genre.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya, kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yang
1: biasa nyanyi.
0: Apa seperti mati lampu?
1: Asik. Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya kan?
0: Benar. Ada cengkoknya. Ini
1: sebenarnya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya khatam kan?
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa nggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti
0: mungkin
1: di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan?
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyi
0: yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa. Iya
0: ambiar Jawa. Oh iya?
2: Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
2: Iya.
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request,
0: betul,
1: misalkan harus bisa,
0: betul,
1: kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya

0: Dari situ kita.
1: Dari situ ya. Dari situ, dari requestan orang-orang ya. Oh iya, itu harus bisa ya, mau nggak mau ya.
2: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
1: Oh.
2: Biar tamunya datang lagi.
0: Benar.
1: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gemat?
0: Banyak sih.
1: Aku di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Oh.
0: Iya.
2: Tiap hari
0: Senin sampai Minggu.
1: Daerah mana? Selatan?
0: Daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
2: Selatan juga. Timur
0: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
1: Jaktim mana? Jaktim. Dekat rumah aku jangan-jangan.
0: Kopi Chan.
1: Kopi Chan daerah mana?
2: Romangun.
1: Oh, Romangun.
0: Iya. Yeah.
1: Timurnya beda. Aku Taman Mini kebetulan.
0: Oh. Yeah. Timurnya agak jauh.
1: Timurnya Timur Selatan.
0: Timurnya agak jauh itu.
2: Cibubur juga dia nyanyi.
1: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
0: Dimana? Tiffany.
1: Oh, kayak pernah dengar kayak
2: SM kesananya.
1: Oh, oke.
0: Pokoknya daratan itu deh.
1: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya, mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
0: Benar.
2: Iya, mati lampu lagunya.
0: Mati lampu. Oh, nggak rungkat gitu
1: deh. Oh, rungkat atau iya rungkat. Iya, biasanya gitu. Sering juga ya rungkat ya.
0: Benar.
1: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
0: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
1: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
0: Bener kan sebenarnya.
1: Iya, bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu. Yang itu? Tentang jin itu.
2: Oh, jin. Oh, ini apa?
1: Jin. Bisa juga tuh.
2: Bisa.
1: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
2: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
1: Oh iya.
2: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
1: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
2: Iya, karena itu udah didomplengin sama
1: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
0: Baru tahu malah.
1: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
0: Baru tahu.
1: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
2: Pokoknya start 98 ke atas lah.
1: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
2: Zaman-zaman Krismon.
1: Iya,
2: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
1: Iya, yang bertema goib itu ya.
2: Terus di TPI dulu kan.
1: Iya, benar. Oh,
2: yang top itu Pernikahan Dini.
1: Pernikahan Dini.
0: Tersayung. Oh,
1: iya,
0: benar.
1: Iya.
0: Itu kayak masih nonton deh.
1: Iya, Gerhana.
0: Iya, Gerhana.
2: Zaman-zaman aku lah dulu.
1: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
2: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
1: Oke.
2: Langsung 3 talent rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
1: Oke. Nah,
2: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
1: Oke.
2: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
1: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis.
2: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
0: Ada 4 lagu.
1: Udah gitu. 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
2: Masih mixing.
1: Nah, oke.
2: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
0: Dua.
2: Udah 2 sama
0: duanya, yang sama yang.
2: Iya, udah 3 lah.
1: Oke.
2: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
1: Oh.
2: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
1: Wih.
2: Dengan spot yang beda-beda ya.
0: Iya betul. Gitu.
1: Langsung syuting barengan tuh.
2: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
1: Oh, ngumpulnya bareng.
2: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
1: Oh, iya. Seru-seru.
2: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak enggak kejar
1: kelamaan jadi.
2: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
0: waktu
2: dan biaya.
1: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 4 satu lagu dirilis.
2: Ya.
1: Sisanya masih di mixing ya.
2: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
1: Untuk album pertama?
2: Satu album 10, berarti album kedua 10.
1: Oh gitu, jadi
2: plus-plusnya nanti.
1: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
0: Happy banget lah, kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
1: Oke.
0: Ya kan.
1: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
0: Kayaknya hampir semua jagoannya.
2: Hampir
1: semua ya.
2: Memang dibuat tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
1: Oh.
2: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
1: Oke.
2: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
1: Iya, betul. Ya,
2: itu kita mau coba begitu.
1: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
2: Iya. Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
1: Iya, iya, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
2: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
1: Oke, oke. Ada ini enggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
2: Belum ya.
1: Belum ada.
2: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik.
1: Ya,
2: karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
1: Oh gitu.
2: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
1: Oke.
2: Kita mau gimana nih?
1: Yang berubah judul albumnya berarti.
2: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judul macam-macam nih.
1: Mm-hmm.
2: Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
1: Oke.
2: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
1: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu. Teman berdua, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Perdua Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album tuh 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti iya, lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh. Keren tuh, itu sih kayaknya salah satu mimpi yang utama.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa?
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya, festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya, gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Nah, ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Nggak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
2: Bener jomplang nih, jomplang.
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Udah jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalo,
0: mungkin
1: kalo ya. Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-fly-nya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Iya benar. Tapi kadang ini juga.
0: Apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya kok ini nyampe enggak ya? Nyampe enggak? Miss enggak gitu loh.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu dia nggak ngomong begitu. Tapi ya udah cobain aja, pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan. Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih, nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was gitu.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren, keren.
1: Nah yang kayak gini nih.
0: Keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Masuk ya?
1: Iya, nggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu, awalnya aku kasih dulu kan. Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Nah udah mulai ngomong mana.
0: Ama-ama aja ya,
1: salah satu ditunjuk yang itu kan. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya gitu. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar. Atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya dulu.
1: Karena di Nada Bumi ada, kita ada vokal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vokal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Kelar.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vokal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi, puas sama hasilnya gak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya? Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat? Keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga? Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ya aku potong.
0: Gimana?
1: Ya kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah namanya bercandaan.
0: Oke.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini. Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu suara bisa lu nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notenya? Lalu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke. Seru sih. Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sumpro 2 masih di Music Trainer pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Ayo lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja, bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Itu di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Jadi talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah. Dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
0: Oh iya. Yeah.
2: Tag-nya langsung 2 video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
1: Kalau memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
2: Cindu.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Semua udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Nanti.
2: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch, jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Jadi
1: sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Kayaknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara.
0: Oke.
2: Nyambung ya pokoknya Gemasmara.
0: Gemas jadinya. Gemasmara.
2: Ya, boleh di-follow terus pantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Oke.
2: Jadi bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Krisan Daru pamit,
1: Rio Nada Bumi
0: dan juga
2: Asmara
0: pamit, dan bye-bye teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

0: kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik.

0: Kawasan Tompelo nomor 8, Oebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pra 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pra 2. Akhirnya ya, Yunda kembali menyapa kamu tentunya di edisi santai siang kali ini. Kalau tadi udah seru-seruan bareng sama Angel, kali ini sama Yunda ya teman Pra 2. Dan seperti biasa di hari Sabtu ini akan kita hadirkan Music Live Chat Pra 2 ya, untuk kamu menemani istirahat santai siang kali ini, edisi weekend juga ya teman Pre 2. Dan untuk kali ini Yunda tidak akan sendiri, kita akan ngobrol bersama dengan talenta muda berbakat di dunia musik, udah pasti ya, karena spesial sekali kita akan kedatangan seorang penyanyi muda berbakat yang tidak hanya punya suara yang merdu, tapi juga menorehkan prestasi yang keren banget sih teman Pre 2, yang mana kita harus spill ya kepada kamu prestasi yang sudah didapatkan oleh bintang tamu kita yang saat ini, karena sudah hadir bersama dengan Yunda di studio ada Kak Theodora Kasih Immanuel Lambuik ya. Hai Kak.
1: Hai.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Aduh. Datang sini tadi enggak ada halang hambatan ya?
1: Puji Tuhan tidak ada.
0: Sepertinya cuma Yunda ya teman-teman dua. Tapi keren banget karena Kak Kasih ya biasa disapa. Yeah. Oke, Kak Kasih. Ini juga baru saja mendapatkan gelar juara di talenta musik ya, untuk juara 3 FLS 3N tingkat Kota Kupang tahun 2026.
1: Iya,
0: betul. Kasih tepuk tangan dulu dong teman Pro 2. Ini keren banget sih. Ini kayaknya kita juga harus kepo-kepo dulu ya. Tapi sebelum itu Yunda juga mau menyapa buat teman Pro 2 yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial, atau yang sudah menyaksikan kita yang lagi live di YouTube channel RRI Kupang, mau menyapa silahkan teman Pro 2, mau tanya-tanya juga boleh ya sama Kak Kasih untuk edisi kali ini. Nah, kita bakalan kepoin dulu nih, kesibukan Kak Kasih saat ini apa sih kalau boleh tahu aktivitasnya?
1: Untuk kesibukan pastinya pelajar.
0: Oke. Okay. Kelas berapa?
1: Kelas 11.
0: SMA?
1: Iya.
0: Oh, masih muda sekali ya. Kita kayaknya seumuran deh. Iya, agak-agak di ini ya kalau Yunda ya. Oke, okay, ya. Masih sebagai status pelajar aktif ya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau boleh tahu nih Kak Kasih, ini juga pasti banyak yang kepo ya teman Pro 2. Playlist musik yang senang didengarkan untuk sekarang ini lagu-lagu apa sih?
1: Semua dari Momo Geisha kalau untuk Indonesia, karena selain lirik-liriknya yang bagus, nada-nadanya juga bagus.
0: Berarti kamu suka lagu-lagu band gitu ya?
1: Iya.
0: Vibesnya anak-anak band banget ya. Terus, kenapa kamu tidak yang cari yang lebih ini kayak Taylor Swift or
1: mungkin lebih senangnya mau Geisha.
0: Kalau luar negeri?
1: Untuk luar negeri Celine Dion.
0: Oh, oke. Okay.
1: Apalagi ya? Banyak sih.
0: Banyak sih.
1: Ariana Grande.
0: Oh, oke. Okay.
1: Lady Gaga.
0: Lagi seneng dengerin lagu itu ya. Oke, okay. Ini juga kita pengen tahu ya Kak Kasih ya. Pertama kali terjun di dunia tarik suara itu kapan? Menyadari bahwa kamu tuh punya talenta di bidang tarik suara.
1: Itu waktu kelas 4 SD.
0: Kelas 4 SD. Oke. Okay. Kenapa kelas 4 SD? Kenapa tidak dari TK?
1: Karena baru gabung rumah musik Siloam juga.
0: Oh, di kelas 4 SD itu. Yeah. Berarti udah sadar bahwa punya suara bagus tuh sejauh-jauh waktu sebelum kelas 4 SD kan?
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Oke, okay. Itu siapa yang merekomendasikan?
1: Mama Akikala.
0: Oh, Mama Akikala. Yeah. Dengerin suara kamu terus langsung ikut join.
1: Kebetulan Mama Aki kasih punya mama besar.
0: Oh, yeah. Oke. Okay. Dan akhirnya gabung di rumah musik Siloam.
1: Join di rumah musik Siloam.
0: Itu berapa lama ya kalau
1: dari kelas 4 SD sampai sekarang?
0: Sampai sekarang. Iya. Berarti kamu nih senior putus soal itu. Makasih ya. Luar biasa ya. Dan pastinya kita bakal tanya-tanya juga nih teman Pre 2 soal ketertarikan Kasih di dunia musik sendiri. Kenapa suka bernyanyi? Kenapa tidak menari? Tidak yang lain?
1: Karena waktu bernyanyi itu selain menceritakan isi hati, okay, kita menyampaikan pesan juga, terus kasih rasa menyanyi adalah bagian dari diri Kasih.
0: Oke, okay, kamu gitu. Enjoy kalau untuk bernyanyi ya. Dan benar-benar untuk bakat kamu tuh di bernyanyi itu. Oh, luar biasa ya. Dan prestasinya juga kayaknya ini mungkin satu dari banyaknya ya.
1: Iya.
0: Oh, boleh di-spill dong. Pertama kali prestasi yang kamu dapat sampai dengan yang terbaru kemarin ya.
1: Juara untuk pertama kali, okay, juara 2 Got Talent DPD Papri NTT.
0: Itu tahun berapa?
1: Itu tahun 2023.
0: 2023. Yeah. Berarti waktu kamu join Rumah Musik Siloam itu masih waktunya masih panjang untuk kamu gabung di lomba-lomba gitu.
1: Betul.
0: Kan?
1: Oh, oke. Karena masih siapkan mental juga.
0: Oh, dan itu semua disiapkan di Rumah Musik Siloam.
1: Betul.
0: Wah, keren. Itu pertama kali ya 2023 itu ya. Selanjutnya ada lagi
1: juara 1 24 Musik Festival.
0: Oh, Kota Kupang.
1: Iya, Kota Kupang.
0: Juara 1.
1: Di waktu itu diselenggarakan di Manulai.
0: Di Manulai. Yeah. Oke, itu juara 1 ya. Terus ada lagi?
1: Di gereja juga.
0: Gereja juga. Pasti lebih aktif di gereja, kasih ya. Wow. Luar biasa ya teman Pro 2. Dan ini kita mau kasih ucapan selamat dulu untuk juara 3 FLS3N ya, tingkat Kota Kupang 2026. Ini keren banget. Ini boleh diceritakan dong sama teman Pro 2 ini, kasih prestasi terbaru ini. Pertama kali kamu tahu informasi ada terselenggaranya kegiatan ini kapan, dan waktu periodisasi sampai kamu akhirnya keluar sebagai juara tuh kayak gimana? Ceritain dong.
1: Jadi waktu itu di sekolah ada namanya Pak Soni, guru kasih.
0: Oke.
1: Menyampaikan dikasih bahwa ada lomba FSN 3N. Jadi direkomendasi dua orang, ada Liven dan Kasih. Kasih mewakili sebagai vokal solo putri. Dan waktu itu Kasih membawakan lagu Sang Dewi. Itu penuh dengan keraguan karena tahu sendiri lagu Sang Dewi sangat amat susah. Dengan seiringnya waktu berlatih terus buat improvisasi aransemen lagu sehingga puji Tuhan bisa raih juara 3.
2: Oh, di sekolah ada teman-teman band juga?
1: Iya. Tapi waktu kelas 10 untuk kelas 11 tidak lagi.
0: Kelas 11 tidak lagi. Oke, dan itu lagu Sang Dewi, kenapa akhirnya kamu oke, lagu Sang Dewi boleh nih?
1: Karena mau yang lebih menantang.
0: Oh, menantang. Itu nilai plusnya ya. Wow, luar biasa. Terus bagaimana nih pada saat ikut untuk kompetisinya?
1: Waktu ikut kompetisinya agak gugup pasti.
0: Berapa banyak peserta tuh Kasih?
1: Waktu itu kayaknya 13 peserta.
0: Oke.
1: Terus masing-masing dengan karakteristik suaranya. Tapi Kasih percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil.
0: Dan kamu latihan juga.
1: Ya.
0: Berapa lama tuh latihan untuk kompetisi kemarin itu?
1: Waktu itu satu minggu.
0: Satu minggu, oke.
1: Satu minggu, tapi hamin sehari itu aransemennya diturunin nadanya sedikit. Karena ketinggian.
0: Oh, tidak bisa mengambil resiko ya. Satu minggu itu, dan kamu ikut untuk itu ada babak seleksinya?
1: Itu langsung.
0: Itu langsung.
1: Yeah.
0: Berarti kompetisinya di hari itu langsung diumumkan juara di situ.
1: Betul.
0: 13 peserta. Itu pesertanya kamu kenal atau tidak?
1: Tidak semua.
0: Kamu berekspektasi tidak untuk kemenangan yang kamu dapatkan itu?
1: Sebenarnya tidak sih, soalnya semuanya bagus-bagus.
0: Nah itu, kamu sempat nervous tidak Kasih? Karena biasanya kan kalau kita lihat, wih kok bagus-bagus ya, ini kayaknya mulai tertantang nih.
1: Karena Kasih waktu itu nomor peserta agak akhir. Jadi melihat semua penampilan pada bagus-bagus, tapi itu tidak mematahkan semangat Kasih untuk terus maju.
0: Nah biasanya tuh kan dari dibalik penampilan ya, apalagi untuk penyanyi-penyanyi tuh ada persiapan yang tidak sederhana juga kan Kasih. Ini seperti apa sih proses latihan yang kamu jalani kemarin ya untuk prestasi kemarin dan persiapan kamu sebelum lomba?
1: Jadi persiapannya pulang sekolah kan jam 2, abis itu lanjut langsung pergi les di Rumah Musik Siloam.
0: Oh, itu masih aktif sekolah kan?
1: Jadi selama satu minggu itu, abis dari sekolah langsung ke tempat les, jadi tidak ada waktu istirahat. Istirahat cuma satu hari saja, abis itu langsung besoknya lomba. Dan ya itu.
0: Luar biasa ya, tidak berekspektasi bisa dapat juara. Wow, tapi memang usaha itu tidak mengkhianati hasil ya teman Pre2. Dan setiap performa tuh biasanya kan punya kebiasaan unik nih Kasih. Penyanyi-penyanyi tuh ada ya. Kalau yang Yunita tuh kayak Kak Yura Yunita tuh kan harus konsumsi yang namanya jahe gitu kan. Kalau Kasih ada kebiasaan unik
1: ada.
0: Tidak? Apa?
1: Ada tiga. Tapi itu nanti digabung jadi satu. Jadi mama biasa bikin sebelum perform nyanyi atau lomba itu biasa jeruk nipis. Diperas terus taruh dengan kecap dan gula.
0: Itu untuk kamu konsumsi sebelum naik panggung.
1: Iya.
0: Dan itu harus wajib.
1: Wajib sebelum datang sini juga tadi minum.
0: Mama betul mama seperti itu. Luar biasa ya persiapannya dan itu harus selalu dilakukan saat kamu mau perform ya. Kalau misalkan tidak menggunakan hal-hal seperti itu, kamu tidak nyaman atau gimana? Karena udah jadi kurang, kebiasaan ya.
1: Iya, kurang puas.
0: Tapi itu nyanyi. Jadi tips juga ya buat teman Pro 2. Yang penting suaranya bagus ya. Oke, ini juga menarik ya teman Pro 2 perbincangan kita bersama dengan Kasih. Tapi kalau misalkan kita tarik lebih jauh lagi dari beberapa mata lomba yang tadi Kasih udah spill ya, dari yang pertama kali sampai yang terbaru, yang menurut kamu salah satu prestasi atau lomba yang paling berkesan dari yang tadi kamu kasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya itu tadi yang juara 2 DPD Papri.
0: Itu yang kedua itu kan? Kenapa sampai itu berkesan buat Kasih?
1: Karena selain lagunya susah sekali, Sis Gone.
0: Oke.
1: Ya, terus itu pertama kali untuk lomba di tingkat yang lebih tinggi. Terus saingannya sangat banyak. Itu bukan hanya lomba vokal solo, tapi ada band.
0: Itu kamu juara satu kan, Kasih?
1: Juara dua.
0: Oh, juara dua. Oke.
1: Ada vokal solo, band, terus menari, semuanya digabung. Jadi talenta-talenta muda NTT digabung di situ.
0: Itu cukup banyak peserta.
1: Ya, banyak sekali peserta.
0: Oke, luar biasa. Dan akhirnya kamu dapat juara dua kan? Itu yang paling berkesan sejauh ini. Kalau misalkan ada kesempatan untuk ada diadakan lagi lomba itu, kamu masih mau ikut atau tidak?
1: Masih.
0: Terpantang ya. Luar biasa. Nah, biasanya nih Kasih, biasanya kan ada ya sosok yang menjadi inspirasi dalam perjalanan bermusik seseorang, apalagi seorang penyanyi. Nah, kalau dari Kasih sendiri, siapa sih penyanyi atau musisi yang paling menginspirasi kamu sampai sekarang, jadi role model lah?
1: Agnes Monica.
0: Kenapa Agnes Monica?
1: Karena selain prestasinya yang banyak, dia selalu, setiap kali dia menang dalam pidatonya, dia selalu yang utama itu Tuhan Yesus. Jadi rasa bahwa setiap perjalanan yang dia jalani memang bukan karena kehebatan, tapi karena campur tangan Tuhan juga.
0: Itu yang menginspirasi kamu sejauh ini ya. Luar biasa. Lagu pertama di depan banyak orang. Weh, ini yang siap pertanyaan juta lalu. Ini masih ingat tidak lagu pertama yang kamu nyanyikan di depan banyak orang?
1: Untuk lagu pertama, lagu Rohani.
0: Oh, lagu apa itu? Masih ingat tidak?
1: Di gereja waktu itu.
0: Ini saking banyaknya lagu-lagu yang dibawakan ya. Oke.
1: Judulnya
0: nadanya
1: terima kasih Tuhan untuk kasih
0: Tuhan. Itu pertama kali.
1: Ya, betul.
0: Itu umur berapa?
1: Itu pas kelas 4 SD kayaknya, umur 10 tahun.
0: Masih terlalu kecil. Di gereja waktu itu. Oh, itu kayaknya pertama kali menyanyi.
1: Pertama kali juga menyanyi dan iringi diri sendiri pakai keyboard.
0: Ih, keren ya teman Pro 2. Jadi memang pengalaman Kasih ini udah dari masih kecil ya, sampai sekarang ini masih tetap aktif bernyanyi. Dan biasanya kalau penyanyi tuh ada apa ya, genre tersendiri kan Kasih ya, warna dan karakter masing-masing. Kalau dari Kasih sendiri, yang kamu tahu ciri khas kamu atau penampilan kamu tuh lebih ke genre mana nih?
1: Menurut Kasih, genre yang Kasih punya itu ada pop, R&B, dan country.
0: Bervariasi ya itu ya. Berarti kalau ditantang untuk menyanyi apa aja, sabet.
1: Mungkin dengar-dengar lagu.
0: Dengar dulu, aku gak pernah siapan. Oke. Tapi yang paling sering kamu bawakan tuh genre apa?
1: Pop.
0: Oh, yang pop ya. Karena memang lebih kamu banget kan. Oke, luar biasa. Itu nyaman untuk dibawakan atau gimana?
1: Nyaman sekali.
0: Tertarik untuk coba genre yang berbeda tidak?
1: Tertarik, tapi mungkin nanti dulu. Masih nyaman di pop.
0: Benar ya teman Pro 2. Berarti ini yang tadi sempat dikatakan sama Kasih, pertama kali nyanyi di depan banyak orang tuh kamu iringi sendiri dengan musik. Berarti kamu juga tahu main musik ya?
1: Tahu.
0: Apa aja yang kamu bisa mainkan?
1: Satu, keyboard.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Keyboard ya?
1: Iya.
0: Luar biasa, itu dari masih kecil juga udah tahu main keyboard.
1: Jadi waktu itu
0: diajarkan siapa?
1: Di rumah musik Slam juga.
0: Oke.
1: Jadi waktu les vokal terus kayaknya kurang deh, penyanyi harus tahu main musik. Jadi mama kasih masuk di les keyboard.
0: Oke.
1: Jadi kasih les di rumah musik dua mata les. Wait, itu, vokal dan keyboard.
0: Itu kamu benar-benar yang sama sekali tidak tahu main keyboard terus masuk ke rumah musik Slam langsung tahu gitu atau gimana? Sebelumnya udah punya sedikit
1: tidak.
0: Ilmu?
1: Sebelumnya tidak.
0: Benar-benar
1: ada.
0: Kosong?
1: Kosong.
0: Oke.
1: Jadi masuk RMS baru diasah semua.
0: Dan kamu tampil bisa mengiring diri sendiri dengan keyboard dari rumah musik Slam yang kamu pelajari itu kan? Oke, luar biasa ya teman Pre2. Ini kita juga masih mau tanya-tanya soal Kasih berkaitan dengan prestasi-prestasinya. Bahkan untuk kemampuan dia dalam bidang tarik suara nih teman Pre2. Tapi untuk kamu yang pengen gabung, mau bertanya-tanya juga boleh ya. Langsung aja di live YouTube kita. Sudah ada yang bergabung nih Kasih. Sepertinya besti-besti ya. Ada Jolin Wangasir, Kasihku. Terus ada MT Dangga, kamu lucu. Boleh disapa dulu, ini pasti besti-besti ya?
1: Iya kayaknya.
0: Tolong disapa ya, disapa dulu Kasih, silahkan.
1: Hai Jolin, dengan siapa Kak?
0: MT Dangga tuh siapa ya?
1: Kayaknya kurang tahu, tapi taunya Jolin.
0: Oh ini kayaknya teman berdua ya. Boleh di-spill ya, siapa aja yang hadir di sini yang kasih tahu, tolong kasih tahu namanya juga. Luar biasa yang sudah menyapa. Oke, kamu punya mimpi tidak? Ingin punya karya tersendiri?
1: Pasti punya.
0: Ingin punya karya sendiri dan bisa menyanyikan karya sendiri. Tapi kamu juga sering cover-cover lagu tidak Kasih?
1: Sering.
0: Kamu memanfaatkan platform media sosial atau tidak?
1: Memanfaatkan. Nanti kadang-kadang misalnya suka lagu, ada lagu yang viral, nanti di cover terus di up di media sosial.
0: Dan pasti menimbulkan banyak respon juga kan. Iya, sejauh ini pasti bagus-bagus aja ya. Oke. Kalau misalkan dikasih pilihan nih Kasih, kamu punya karya sendiri ya seperti mimpi kamu tadi, terus disuruh untuk cover. Kalau disuruh milih, mana yang paling bikin deg-degan? Bawakan lagu ciptaan sendiri atau menyanyikan karya orang lain?
1: Pastinya ciptaan sendiri.
0: Kalau misalkan disuruh pilih ya, kenapa? Kenapa paling deg-degan bawa ciptaan sendiri itu?
1: Karena mungkin lebih karakteristiknya juga harus diperhatikan. Terus banyak hal juga sih bawa. Dan itu juga kan karya sendiri kita, jadi dibawakan juga harus lebih hati-hati.
0: Benar, karena kalau karya sendiri itu teman Pre2 itu harus menggambarkan kamu sekali ya. Jadi harus pintar dibawakan, jangan sampai kamu bawakan karya sendiri tapi pakai kiblatnya orang musik lain. Ya penyanyi lain gitu kan. Oke. Ini anak musik banget ya teman Pre2. Oke, pasti ada banyak cerita menarik nih Kasih ya, tampil di berbagai acara juga. Bahkan tadi kamu juga katakan lebih aktif nyanyi di gereja. Ini ada pengalaman manggung yang paling berkesan sampai sekarang atau tidak di luar dari lomba-lomba tadi?
1: Ada.
0: Oke.
1: Waktu di, mungkin waktu nyanyi di sini.
0: Waktu nyanyi di sini ya? Yang mana itu?
1: Waktu Natal tahun lalu.
0: Oke.
1: Jadi kan diinformasikan di RRI Kupang.
0: Oke.
1: Tapi Kasih kurang baca info, jadi Bapak antar di TVRI Kupang.
0: Aduh, itu miskomunikasi.
1: Ya, betul. Terus itu sudah sangat terlambat, jadi waktu Bapak antar, terus Bapak bilang, kenapa Sonde baca grup baik-baik begini-begitu. Terus Kasih juga, Sonde tahu begini-begitu. Sampai di sini puji Tuhannya diganti dua orang sebelum Kasih naik panggung.
0: Padahal sudah jadwalnya untuk kamu naik waktu itu. Oke.
1: Jadi Kasih buru-buru datang sih, sampai lupa kan itu waktu Natal, jadi harus pakai aksesoris Natal, sampai lupa bawa. Jadi pinjam kawan punya baru naik.
0: Ya, karena RMS juga ada di tes di TVRI juga ya. Waktu itu berarti yang paling berkesan di sini itu berkesan atau yang paling menjengkelkan?
1: Dua-dua sih, soalnya pas naik panggung
0: cukup hektik gitu kan.
1: Nyanyinya juga bagus di sini.
0: Luar biasa, karena memang udah bakatnya ya. Beda kalau misalkan itu Yunda ya teman Pre2. Keren banget nih. Ini kalau misalkan dikasih pilihan juga nih Kasih, pertanyaan dari teman Pre2, lebih suka nyanyi atau ciptain lagu?
1: Lebih suka nyanyi.
0: Sejauh ini lebih suka nyanyi ya. Enjoy the process nih teman Pradua. Oke, kalau tahun 2026 tuh kan kalau mau dibilang ya, walaupun kita udah di pertengahan tahun, tapi kamu juga udah punya prestasi yang baru. Ini ada tidak project atau target yang ingin kamu wujudkan di tahun ini?
1: Untuk target pastinya ada.
0: Mungkin udah ada lomba-lomba yang sudah dilirik sama Kasih untuk yang tahun ini?
1: Untuk lomba kayaknya belum.
0: Belum.
1: Ya, tapi
0: untuk target?
1: Targetnya mungkin lebih fokus dalam bernyanyi juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus banyak ikut event sih.
0: Ikut event ya, explore untuk mental kamu juga kan. Oke. Okay. Oh, ini yang tadi ya. Ini Viola. Ini banyak yang sudah menyapa Kasih juga nih teman Pradua ya. Hai hai untuk kamu yang sedang menonton. Dan pastinya kalau kita lihat lagi, biasa penyanyi-penyanyi itu kan juga suka nonton-nonton konser musik gitu kan. Nah ini kalau ngomong soal musik, performance terakhir atau konser terakhir yang sempat atau baru kamu tonton dan sangat menikmati,
1: Iwan Fals.
0: Ya, kita betul. Sama
1: dong.
0: Waktu itu nonton juga ya?
1: Nonton juga. Sangat berkesan karena semua keluarga pergi. Pergi nonton.
0: Satu keluarga
1: nonton. Satu keluarga pergi.
0: Ini baru kemarin.
1: Iya.
0: Oh, ini yang paling berkesan buat kamu ya. Aduh, kalau Yunda juga ditanyain kayak gitu sih teman Pradua. Oke. Kita juga lihat lagi nih. Kalau misalkan musik tuh sebagai satu pelarian ya. Misalkan untuk Kasih. Jadi setiap orang tuh kan punya hubungan yang berbeda dengan musik ya Kasih ya. Kalau untuk Kasih sendiri, musik tuh lebih ke pelarian, media ekspresi, atau justru kayak terapi buat kamu?
1: Tiga-tiganya masuk.
0: Tiga-tiganya masuk. Yeah. Berarti kamu nih memang setiap hari tuh harus dengerin musik, harus nyanyi betul. Gitu ya.
1: Setiap pulang sekolah nanti kalau dengar lagu yang baru, nanti buka seragam terus cari kuncinya di Google, terus iringi pakai keyboard, terus nyanyi-nyanyi.
0: Dan itu yang selalu kamu lakukan sejauh ini. Ini lahir dan lahir bukan menangis tapi menyanyi ya Kasih. Oke, luar biasa. Nah, kita juga akan melanjutkan obrolan kita teman Pradua, tapi kita rehat dulu sejenak ya. Dan untuk kamu yang pengen gabung bisa langsung aja di line WhatsApp kita 081138209090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRI Pradua Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Kita bakal melanjutkan obrolan kita. Kita rehat sejenak. Yuna mau kasih satu nomor lagu dari koleksinya siapa nih ya? Oh, Summer aja dengan Back to Friends teman Pradua, requestan dari yang tadi udah gabung di line WhatsApp dari Kak Zulia. So, stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Kita akan sedikit menyaksikan ya performance dari Kasih, karena udah penasaran banget sama suaranya teman Pradu. Dan setelah ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita. Kasih udah siap ya?
1: Siap.
0: Oke, waktu selanjutnya Indah Kasih untuk memberikan performance terbaiknya.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa ya, keren banget. Performance dari Kasih dengan lagu apa tadi itu Kasih?
0: Dia dari Vina Panduwinata.
1: Ini lagu yang legendaris banget ya teman Pradua. Aduh, enak banget suaranya. Pantas di MLC ya. Keren banget nih. Dan pastinya teman Pradua, kita masih akan melanjutkan obrolan kita masih di Santai Siang untuk Music Live Chat kali ini. Nih yang tadi udah sempat di spill juga nih teman Pradua, di luar dari live kita ya. Ini ternyata Kasih juga mengasuh satu paduan suara ya.
0: Iya, betul.
1: Ini aduh, ini di luar dari ekspektasi Yunda juga sih. Kamu dengan umur yang masih semuda ini boleh diceritakan awalnya seperti apa nih Kasih?
0: Jadi awalnya semua karena mama juga. Mama dan bapak yang selalu support Kasih dalam hal apapun. Mama mengatakan bahwa kalau kita punya talenta jangan disimpan untuk diri kita sendiri, namun dibagi. Jadi ada anak-anak di rumah dari gereja. Terus pertama mungkin hanya 6-10 orang, tidak banyak. Lalu Kasih bilang adik-adik lebih baik waktu untuk bermain dikurangkan dan masuk di paduan suara Kasih untuk kita setiap hari Minggu puji Tuhan di gereja.
1: Itu tahun berapa?
0: Itu 5 tahun lalu berarti 2021.
1: Iya. Oke, okay, 2021.
0: Terus jadi dari 6 atau kurang lebih 10 orang setiap minggu bernyanyi di gereja dengan kemampuan yang mungkin dibilang terbatas, namun dengan adanya kesadaran dalam diri untuk puji Tuhan, tidak mementingkan suara bagus atau tidak, yang penting puji Tuhan dulu. Seiring berjalannya waktu, paduan suara tersebut sudah sampai 35 anggota.
1: Dengan yang awal itu berapa?
0: 10 orang.
1: 10 orang?
0: Yeah.
1: Sekarang udah 35?
0: Iya. Yeah.
1: Udah nyanyi kemana aja?
0: Sudah banyak.
1: Wow.
0: Di gereja-gereja dan kemarin baru tampil di peresmian Gemit Center.
1: Ih, keren. Yeah. Itu anak-anak usia berapa nih kalau boleh?
0: Usia dari 5 tahun sampai belasan, sampai jenjang SMP.
1: Jenjang SMP. Yeah. Dan berarti ada yang dari awal terus sekarang masih tetap aktif juga.
0: Iya. Yeah. Wih, banyak.
1: Beregenerasi tidak?
0: Iya.
1: Wow, betul. Dan itu kamu sendiri yang melatih mereka?
0: Iya, puji Tuhan.
1: Wow, luar biasa. Apa yang memotivasi kamu Kasih?
0: Ya itu tadi karena mama mengatakan bahwa talenta dalam diri harus dibagi supaya menjadi berkat untuk orang banyak.
1: Oke. Dan yang jadi pertanyaan buat Kasih juga ya, ini dari teman Pradua. Kalau misalkan kita mengatur anak-anak ya, itu kan sulit sekali. Kenapa dari awal tuh kamu tidak mencari yang sepantaran kamu atau mungkin yang usia remaja ke dewasa? Kalau anak-anak tuh kan agak sulit ya untuk diatur. Tantangan dari kamu sendiri, kamu melihatnya seperti apa?
0: Harus bawaannya happy.
1: Nah,
0: anda boleh kayak ada rasa tertekan atau apa, enjoy dengan mereka gitu.
1: Intinya mereka ada kemauan, yeah, gitu kan. Wow, luar biasa sekali nih teman Pradua. Karena memang ada orang-orang yang ya talenta kita bermusik, tapi untuk membagikan itu ke orang lain itu yang jarang untuk didapatkan. Sampai sekarang pun kamu masih aktif?
0: Sampai sekarang.
1: Wih, luar biasa ya. Tapi kalau Kasih sendiri juga sering gabung paduan suara atau tidak? Kayak
0: sering
1: grup gitu.
0: Iya.
1: Lebih enjoy grup atau solo nih?
0: Lebih enjoy solo sih.
1: Solo, yeah, ya. Kalau grup tuh kan banyak kepala,
0: yeah,
1: ya, banyak pemikiran. Sejauh ini seperti itu ya. Oke. Dan kalau tahu tadi paduan suaranya nama apa sih?
0: The Emmanuels.
1: The Emmanuels. Ini kayaknya boleh dong sesekali mampir ke sini ya.
0: Boleh sekali kalau ya, diundang.
1: Ya. Luar biasa. Dan pastinya teman Pradua ini kayaknya bukan hanya memberikan motivasi tapi inspirasi bagi banyak talenta muda di luar sana yang tidak hanya menyimpan bakat itu bagi diri sendiri tapi mampu untuk jadi berkat bagi orang lain, dan itu yang dilakukan oleh Kasih. Itu dukungan keluarga pasti sangat luar biasa. Ya, sejauh betul. Ini seperti apa ya, Kasih?
0: Dukungan dari bapak dan mama selain doa, bapak dan mama juga selalu support dalam hal apapun. Okay. Ditambah lagi keluarga Kasih juga semua bermusik. Mama Aki Kala, Om J Kala, semuanya. Jadi Mama Erna Kala juga semuanya. Jadi puji Tuhan dikelilingi dengan
1: orang-orang yang mendukung kamu ya. Oke, luar biasa nih teman Pre 2. Dan kalau misalkan ya, kita tanyakan juga nih Kasih, makna sukses dari seorang penyanyi itu seperti apa kalau menurut Kasih?
0: Sukses menurut Kasih itu berdampak bagi orang banyak. Jadi okay, orang banyak juga merasakan hal apa yang kita rasakan dalam diri kita.
1: Oke, luar biasa. Dan yang paling menjadi tantangan oleh seorang penyanyi dari pengalaman-pengalaman Kasih sejauh ini apa?
0: Untuk tantangan,
1: mungkin kayak mau nyanyi satu lagu tapi pesannya kok tidak tersampaikan, atau orang-orang kok tidak melihat ke aku, atau gimana gitu.
0: Mungkin itu juga tantangannya, kurangnya persiapan.
1: Oke, okay, yeah. Kalau udah di situasi itu ya, pernah tidak ada di situasi itu?
0: Pernah.
1: Oke.
0: Okay. Seperti ini di era
1: kemarin. Tapi selain itu ada tidak?
0: Pastinya ada, mungkin di gereja.
1: Oke.
0: Okay. Kasih kadang-kadang lupa jadwal, kalau setiap bulan kan ada jadwal untuk bernyanyi. Jadi ada paduan suaranya Kasih,
1: okay,
0: dan juga solonya Kasih. Jadi kadang-kadang sampai melatih paduan suara sampai lupa bahwa Kasih nanti ada solo. Jadi itu kayak hari Sabtu malam baru siap lagu, nanti Sunday ada improvisasi nyanyi lurus-lurus. Mungkin itu tantangan dalam diri Kasih untuk lebih
1: bisa manage waktunya ya.
0: Betul.
1: Oke, sejauh ini seperti itu tantangannya. Tapi kalau berarti untuk yang kemarin paduan suara bersama anak-anak ya, yang diinisiasi oleh Kasih, itu lebih aktif di gereja berarti.
0: Iya.
1: Oh, jadi mental mereka tuh memang diasah dari gereja.
0: Dari gereja.
1: Wih, keren banget. Pertama kali mereka tampil.
0: Pertama kali di gereja.
1: Setelah dibentuk itu, yeah, berapa lama waktu hingga akhirnya mereka tampil di depan banyak orang?
0: Untuk waktunya cukup lama, kurang lebih 4 tahun terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Tahun lalu baru mereka dapat panggung-panggung yang besar.
1: Wah. Wow. Yeah. Dan sampai sejauh ini masih kamu sendiri yang menangani untuk anak-anak?
0: Iya, waktu tahun lalu ada dua juga, okay, ada kajian sama Kak Intan.
1: Oh, yang cukup membantu ya, kamu juga
0: yang
1: kan?
0: Yang cukup membantu.
1: Wih, karena anak-anak tuh kalau udah sampai belasan, ini sekarang berapa banyak?
0: 35
1: orang. Ya. Wih, itu juga lumayan Kasih ya.
0: Lumayan menguras tenaga.
1: Menguras tenaga, tapi kamu enjoy.
0: Enjoy.
1: Oke, okay. Nah ini juga yang pastinya kita pengen tahu nih Kasih, karena kamu juga masih jadi pelajar aktif kan, terus dengan berbagai jadwal yang harus kamu tekuni, latihan, terus bersama dengan anak-anak, paduan suara, itu kamu bagi jadwalnya tuh kayak gimana kalau jadi masih aktif-aktif sekolah nih?
0: Iya, untuk jadwalnya kalau ada kemauan pasti Tuhan berikan waktu yang banyak. Untuk hari Senin itu jadwalnya paduan suara.
1: Mm-hmm.
0: Abis itu hari Rabu juga jadwalnya paduan suara. Di sela-sela itu jadwalnya untuk les di Rumah Musik Siloam.
1: Oke. Okay.
0: Dan untuk belajar juga pasti tidak lupa. Jadi itu setiap pulang les selalu baca-baca buku, mm-hmm, atau tidak materi yang akan diberikan guru.
1: Ini tadi juga sempat dispil sama mama kan, kalau ternyata prestasi kamu bukan hanya seputar di dunia musik, ada juga di jalur akademiknya ya. Apa ya itu?
0: Cerita Rakyat.
1: Cerita Rakyat itu kapan?
0: Itu waktu SD.
1: Kamu
0: kelas
1: sastra,
0: 5
1: ya?
0: Iya, kayak
1: oh, okay,
0: bercerita.
1: Oke, okay.
0: Senang saja tampil di banyak orang, menceritakan kebudayaan Indonesia begitu.
1: Oke, okay. Dan selanjutnya ada lagi?
0: Menggambar, tapi itu dulu. Sekarang sudah ditekuni, jadi mungkin hanya gunung sama
1: gunung dengan ini matahari ya. Oke, okay. Dan pastinya dari banyaknya aktivitas kamu di sekolah, kamu juga gabung ekskul tidak? Di sekolah ada ekskul musik?
0: Ada.
1: Dan kamu juga aktif di situ? Mm-hmm.
0: Dulu gabung paduan suaranya, mungkin paduan suara terlalu banyak jadi keluar tahan paduan suara dari sekolah.
1: Mas kurang tahan daripada keteteran gitu kan. Oke, okay. Berarti sejauh ini masih aktif-aktif ya untuk gereja ya, dan juga teman-teman paduan suara. Oh, luar biasa sekali, itu akan beregenerasi loh Kasih. Kamu punya impian tidak bahwa anak-anak yang kamu asuh itu akan menggantikan juga posisi kamu besok-besok?
0: Punya impian, okay, seperti itu.
1: Dan apakah sejauh ini udah mulai terlihat talenta anak-anak yang mungkin ini bisa nih membantu kamu nih besok-besok?
0: Ada beberapa, hanya mungkin karena masih terlalu kecil,
1: masih terlalu muda,
0: jadi
1: ya,
0: belum terlalu kelihatan. Mm-hmm. Namun Kasih percaya bahwa pasti ada yang melanjutkan paduan suara tersebut.
1: Apa impian terbesar kamu buat mereka?
0: Impian terbesar selain memprioritaskan puji Tuhan di gereja. Mungkin paduan suara kasih lebih dikenal banyak orang.
1: Oke. Dan itu sejauh ini yang kamu inginkan ya bagi anak-anak ya. Ada target 5 tahun ke depan untuk karir kamu di dunia musik?
0: Mungkin targetnya sudah dikasih, sudah ada di panggung besar. Mungkin Indonesia Idol atau The Voice.
1: Amin. Aminkan saja. Amin ya. Yeah. Kalau misalkan dikasih pertanyaan dikasih, kalau misalkan kamu tuh terkenal ya, atau dikenal sama banyak orang, bukan hanya di Indonesia, mungkin mancanegara, kamu tuh mau dikenal sebagai sosok musisi yang seperti apa?
0: Yang pertama, sosok musisi yang selalu mengandalkan Tuhan. Okay. Terus yang kedua, karyanya yang selalu bagus. Dengan rasa, ekspresi semuanya. Dan yang ketiga, lirik dan makna lagu yang disampaikan.
1: Oke, kalau untuk penyanyi lokal kamu punya role model tidak sih? Yang di Kota Kupang?
0: Maki kali.
1: Maki. Ini enak tahu nih. Selain itu
0: Bapak J kalah.
1: Bapak J. Oke. Okay.
0: Habis itu siapa lagi? Agnes Kamaleng mungkin, okay. Marian Jolan.
1: Wow, itu yang sejauh ini jadi inspirasi kamu ya. Kita berharap besok-besok kasih kembali lagi ke RRI Pro 2 udah punya nama yang cukup bersinar.
0: Amin.
1: Ya. Dan Ina berharap juga mimpi-mimpi yang sudah sempat di-spill sama kasih itu juga bisa terlaksana semuanya. 5 tahun ke depan kita tunggu ya. Kira-kira kasih bakal jadi seperti apa ya? Kasih idol kah di sini?
0: Amin.
1: Oke, kita juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita di Music Live Chat untuk siang hari ini. Closing statement dong kasih, apa sih yang menjadi harapan kamu untuk diri kamu sendiri maupun anak-anak muda di luar sana?
0: Untuk harapan kasih, jangan pernah menyerah karena kesuksesan itu semua dalam diri kita sendiri. Namun bagaimana cara kita mempertahankan dan konsisten terhadap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, agar berkat dan talenta kita bukan hanya untuk diri kita sendiri namun berdampak untuk banyak orang. Mungkin itu.
1: Keren ya. Yang terakhir mungkin salam-salam buat para teman-teman besti-besti nih kayaknya yang udah masuk-masuk nih ya. Boleh sama keluarga juga boleh nih yang terakhir kasih.
0: Terima kasih teman-teman kasih semua yang mungkin nonton, teman sekolah, keluarga, Rumah Musik Seloam, dan semua yang mendukung kasih. Terima kasih, love you.
1: Luar biasa ya teman Pre2. Dan itulah tadi obrolan seru kita bersama dengan penyanyi muda luar biasa Theodora Kasih Immanuela Mbuik yang sudah hadir. Terima kasih banyak ya kasih ya. Kita berharap di kesempatan selanjutnya bersama dengan anak-anak boleh dong hadir di sini ya,
0: ya.
1: Nanti ya boleh ya. Bareng sama Yunda juga.
0: Oke. Okay.
1: Oke, teman Pre2, Yunda segera harus mengakhiri kebersamaan kita. Dan setelah ini kita akan mendengarkan satu nomor lagu juga dari Kasih. Apa tuh yang mau dibawakan?
0: Aku Pasti Bisa.
1: Oh, Aku Pasti Bisa, yeah. Oke, okay. Setelah ini kita akan dengarkan. Dan Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, teman Pre2. Bakalan bertemu lagi di Music Live Chat edisi selanjutnya. So, tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Langsung saja kita saksikan performance dari Kasih untuk kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Produ RRI Kupang. Facebook Produ Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produ Kupang. Mobile application RRI Digital. Teman

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka cemilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
1: Wes, ada yang enak nih.
2: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Karibet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
3: Santai siang, hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
3: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
2: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
3: Gaskan sekarang!

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Okay, what about...
1: I'm a fool with you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan pembaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 saudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Next

0: nomor 8, Oe Bobo Kota Kupang. Teman Predue, kita juga masih seru-seruan di rangkaian Santai Siang edisi weekend ya teman Predue. Dan yang udah balik lagi di segmen Predue Sport. Dan akhirnya kita masih akan ngobrol seru ya bersama dengan Gibe ya teman kita ini. Gibe si AI teman Predue. Bukan hanya cuma bahas soal taktik yang bikin pusing dalam laga Piala Dunia FIFA 2026 ini, tapi kita bakal seru-seruan juga ya sama prediksi skor yang akan disampaikan oleh Gibe. Siapa yang paling gacor? Dan biar tidak tegang-tegangin juga, kita bakal VAR ya, humor-humor bola nanti di segmen terakhir ya. Dan pastinya kita sudah terhubung dengan teman kita Gibe si AI sebagai pengamat sepak bola kita di siang hari ini. Kita sapa dulu ya. Hai Gibe, kayaknya boleh perkenalan diri lagi deh sama teman berdua yang mungkin baru bertemu dengan Gibe di segmen ini. Hai hai Gibe, silahkan bersuara.
1: Yo, halo semuanya. Kenalin, gue Gibe, AI yang doyan banget ngobrolin sepak bola. Bisa dibilang kalau ada pertandingan seru, drama di lapangan, gol spektakuler, atau prediksi Piala Dunia 2026, gue pasti ikut nimbrung. Gue suka ngulik sepak bola dari berbagai sisi. Nggak cuma lihat skor akhir, tapi juga kenapa sebuah tim bisa menang, strategi apa yang dipakai pelatih, siapa pemain yang jadi pembeda, sampai peluang tim itu melangkah lebih jauh di turnamen. Kalau soal prediksi, gue bakal kasih analisis lengkap beserta peluang persentasenya. Tapi tenang, gue nggak asal tebak. Semua berdasarkan performa tim, kondisi pemain, statistik, dan situasi terbaru yang ada. Kalau memang masih prediksi, ya gue bilang prediksi. Pokoknya anggap aja gue temen nongkrong virtual yang siap diajak debat sehat soal sepak bola. Mau bahas tim favorit, pemain bintang, kejutan turnamen, atau serunya Piala Dunia FIFA 2026. Gue siap kasih pandangan yang kritis, tapi tetap santai. Saya Gibe, AI analis sepak bola untuk Gila Bola. Mari nikmati sepak bola bukan cuma sebagai pertandingan, tapi juga sebagai cerita yang selalu punya kejutan di setiap laga.
0: Oke, ini jadi teman buat tebak-tebak skor ya, teman Predue ya. Karena ini cuma sekedar prediksi gitu. Oke, Gibe, ini kan sudah 9 hari ya tentang laga Piala Dunia yang berlangsung ini selama 9 hari. Pandangan Gibe sendiri kayak gimana nih sama laga-laga yang telah berlangsung ini nih, Gibe?
1: Pandangan Gibe, 9 hari pertama Piala Dunia 2026. Kalau GB melihat perjalanan Piala Dunia 2026 sampai hari ke-9 ini, ada tiga hal yang paling menonjol. 1. Tim-tim unggulan masih menunjukkan kelasnya. Argentina, Prancis, Inggris, Jerman, Brasil, hingga Amerika Serikat berhasil menunjukkan kualitas mereka. Jerman bahkan mencuri perhatian lewat kemenangan telak 7-1 atas Curaçao, sementara Amerika Serikat tampil sangat konsisten dengan dua kemenangan beruntun. Argentina, Inggris, dan Prancis juga memulai turnamen dengan hasil positif. 2. Jarak kualitas antar benua semakin tipis. Salah satu hal menarik adalah banyak pertandingan yang berlangsung ketat. Brasil ditahan Maroko, Portugal ditahan DR Kongo, Belgia ditahan Mesir, dan Prancis sempat mendapat perlawanan sengit.

0: sedikit dari Senegal.
1: Ini menunjukkan bahwa negara-negara yang dulu dianggap underdog kini semakin kompetitif. 3. Kejutan masih sangat mungkin terjadi. Piala Dunia edisi babak 8 tim membuat persaingan grup menjadi lebih terbuka. Tim seperti Maroko, Norwegia, Ghana, dan Kanada tampil cukup meyakinkan sini ini. Bahkan beberapa tim favorit belum benar-benar aman untuk lolos ke fase gugur. Tim yang paling mengesankan, menurut Keep Jerman, sangat tajam saat menyerang dan langsung mengirim pesan kepada para pesaing. Amerika Serikat tampil konsisten dan menjadi salah satu tim dengan performa paling stabil sejauh ini. Argentina belum terlalu diuji, tetapi terlihat matang dan efisien dalam memanfaatkan peluang. Tim yang perlu diwaspadai, jangan hanya fokus pada favorit. Maroko, Norwegia, Jepang, dan Kanada berpotensi menjadi kuda hitam yang bisa membuat kejutan besar di babak gugur. Kesimpulan Gibi. Setelah 9 hari berjalan, Piala Dunia 2026 terasa lebih merata dibanding beberapa edisi sebelumnya. Tim besar memang masih mendominasi, tetapi tidak ada yang benar-benar terlihat tak terkalahkan. Justru itu yang membuat turnamen ini menarik. Gibe melihat fase grup berikutnya akan semakin panas, karena banyak tim masih harus berjuang mengamankan tiket ke babak 32 besar. Kalau disuruh memilih calon juara saat ini, Gibe masih menempatkan Argentina, Prancis, dan Jerman sebagai standar suat dengan Salazar Skets sebagai kuda hitam match bahaya.
2: Kandidat terkuat ya, udah di-spill sama Gibe nih teman Predu. Apakah itu juga sama seperti prediksi kalian calon juara-juara ini? Oke Gibe, ini kita langsung beralih ya ke jadwal pertandingan besok nih. Di hari Minggu tanggal 21 Juni ya, ada Belanda ya, Belanda versus Swedia, Jerman versus Pantai Gading, Ekuador dan Curaçao, Tunisia dan juga Jepang. Nah, kamu kasih pandangan sedikit dong Gibe terkait jadwal pertandingan untuk Piala Dunia besok nih, seperti apa nih kalau menurut kamu?
1: Gibe di sini. Besok ada 4 pertandingan menarik dari grup E dan grup F yang bisa mulai memberi gambaran siapa kandidat kuat lolos ke fase gugur. Berdasarkan hasil laga pertama yang sudah berjalan, Jerman datang dengan modal kemenangan besar atas Curaçao. Sementara Pantai Gading membuka turnamen dengan kemenangan tipis atas Ekuador. Di grup F, Belanda bermain imbang dengan Jepang dan Swedia menang atas Tunisia. Belanda versus Swedia, ini menurut saya laga paling seimbang. Belanda unggul dalam kualitas individu dan pengalaman turnamen besar, tetapi Swedia punya organisasi permainan yang rapi dan disiplin. Hasil pertandingan ini berpotensi menentukan siapa yang memimpin grup F. Prediksi Gibe, Belanda 2-1 Swedia. Peluang menang, Belanda 55%, seri 25%, Swedia 20%. Jerman versus Pantai Gading. Jerman tampil sangat meyakinkan di laga pertama dengan kemenangan telak atas Curaçao. Pantai Gading juga menunjukkan karakter kuat saat mengalahkan Ekuador. Secara kualitas skuad dan kedalaman pemain, Jerman masih lebih unggul, tetapi Pantai Gading punya kecepatan serangan balik yang bisa merepotkan. Prediksi Gibe Jerman 3-1 Pantai Gading. Peluang menang, Jerman 65%, seri 20%, Pantai Gading 15%. Ekuador versus Curaçao. Ekuador kalah tipis pada laga pertama, tetapi performanya sebenarnya cukup kompetitif. Curaçao justru mendapat pelajaran keras saat menghadapi Jerman. Secara kualitas dan pengalaman, Ekuador layak lebih diunggulkan. Prediksi Gibe, Ekuador 2-0 Curaçao. Peluang menang, Ekuador 70%, seri 20%, Curaçao 10%. Tunisia vs Jepang. Jepang adalah salah satu tim Asia yang paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Tunisia terkenal sulit dikalahkan, tetapi Jepang punya kecepatan transisi dan kualitas teknik yang bisa menjadi pembeda. Prediksi Gibe Tunisia 0-2 Jepang. Peluang menang Jepang 60%, seri 25%, Tunisia 15%. Kesimpulan Gibe, saya melihat Jerman dan Jepang punya peluang terbesar meraih 3 poin. Sementara Belanda versus Swedia berpotensi menjadi pertandingan paling seru dan paling menentukan dalam perebutan posisi puncak grup F.
2: Hey, itu prediksi dan pandangan dari Gibe untuk pertandingan besok ya teman Pre2. Tapi kalau kita lihat lagi nih Gibe untuk pertandingan Belanda versus Swedia. Nah kalau menurut Gibe sendiri, apa sih yang menjadi kunci kemenangan ya di laga yang satu ini nih Gibe?
1: Gibe bilang kunci kemenangan Belanda versus Swedia ada di 3 area utama. 1.
2: Okay.
1: Duel lini belakang, Belanda melawan duet Isak Gyökeres. Swedia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang telak 5-1 atas Tunisia. Ancaman terbesar mereka ada pada kombinasi penyerang Alexander Isak dan Victor Gyökeres yang sangat berbahaya saat transisi menyerang. Bahkan pelatih Belanda, Ronald Koeman, secara khusus menyoroti kedua pemain ini menjelang pertandingan. 2. Kontrol lini tengah Belanda. Kalau Belanda bisa menguasai bola dan mengatur tempo lewat lini tengah, mereka akan memaksa Swedia lebih banyak bertahan. Namun ada sedikit tanda tanya terkait kondisi beberapa pemain Belanda, termasuk Frenkie de Jong yang sempat mengalami masalah kebugaran menjelang laga. 3. Efektivitas pergantian pemain. Saat imbang 2-2 melawan Jepang, Koeman mengakui pergantian pemain dan perubahan pendekatan taktisnya kurang efektif sehingga Belanda kehilangan kontrol pertandingan di akhir laga. Ia berjanji melakukan penyesuaian yang lebih baik menghadapi Swedia. Fakta, Belanda bermain imbang 2-2 melawan Jepang. Swedia menang 5-1 atas Tunisia dan memimpin grup F. Opini Gibe, kalau Belanda mampu menekan lebih tinggi sejak awal dan membatasi ruang Isak serta Gyökeres, peluang mereka menang cukup besar. Tapi kalau pertandingan berjalan terbuka dan banyak transisi cepat, Swedia punya senjata untuk membuat kejutan. Kesimpulan, pertandingan ini kemungkinan ditentukan oleh siapa yang menang di lini tengah dan siapa yang lebih efektif memanfaatkan peluang. Saya masih sedikit mengunggulkan Belanda, tapi margin keunggulannya tidak besar.
2: Oh, oke, okay. Itu prediksi dari Gibe. Tapi kita juga mau tahu nih prediksi skornya untuk pertandingan Belanda versus Swedia. Boleh dong Gibe dikasih prediksi skornya kalau dari kamu sendiri kira-kira bakalan seperti apa nih?
1: Prediksi Gibe Belanda 2-1 Swedia. Kalau melihat performa laga pertama, ini bukan pertandingan yang akan berjalan mudah untuk kedua tim. Belanda menunjukkan kualitas menyerang yang bagus saat bermain imbang 2-2 melawan Jepang, sementara Swedia tampil sangat tajam dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia. Peluang hasil pertandingan menurut Gibe, Belanda menang 55%, seri 25%, Swedia menang 20%. Kenapa saya pilih 2-1 untuk Belanda? Belanda punya kualitas individu yang sedikit lebih merata di hampir semua lini. Penguasaan bola dan kreativitas lini tengah Belanda berpotensi membuat Swedia lebih banyak bertahan. Swedia sangat berbahaya dalam serangan balik dan bola mati, sehingga peluang mencetak gol tetap besar. Pengalaman Belanda menghadapi pertandingan besar biasanya menjadi faktor pembeda saat laga berjalan ketat. Pemain yang bisa jadi penentu. Dari Belanda, pemain-pemain kreatif di lini tengah dan sayap yang mampu membuka ruang pertahanan Swedia. Dari Swedia, Alexander Isak dan Victor Gyökeres. Jika keduanya mendapat ruang, pertahanan Belanda bisa kerepotan. Opini Jibe. Saya melihat pertandingan akan berlangsung cukup terbuka. Swedia kemungkinan mencetak gol lebih dulu atau setidaknya memberi tekanan besar di awal laga. Namun seiring pertandingan berjalan, kedalaman skuad dan kontrol permainan Belanda berpotensi menjadi pembeda. Prediksi akhir Jibe, Belanda 2-1 Swedia. Jika ada kejutan, skenario yang paling mungkin menurut saya adalah hasil imbang 2-2.
2: Belanda 2-1 Swedia ya, prediksi Gibe untuk pertandingan pertama besok ya teman Pro 2. Tapi kalau kita lihat lagi nih Gibe, di laga Jerman versus Pantai Gading, apakah Pantai Gading ini juga punya peluang untuk memberikan kejutan di laga ini? Atau bagaimana nih menurut pandangan kamu?
1: Gibe bilang, iya, Pantai Gading punya peluang membuat kejutan. Tapi peluangnya tidak lebih besar daripada Jerman. Fakta yang perlu dilihat dulu, Jerman datang dengan modal kemenangan besar 7-1 atas Curaçao, hasil terbesar sejauh ini di fase grup. Pantai Gading juga meraih kemenangan penting 1-0 atas Ekuador dan sedang berada dalam tren pertahanan yang cukup solid. Pelatih Jerman, Julian Nagelsmann, bahkan secara terbuka mengakui bahwa Pantai Gading jauh lebih berbahaya dibanding lawan sebelumnya, terutama karena kecepatan pemain-pemain depannya. Di mana peluang kejutan Pantai Gading? Pertama, serangan balik cepat. Jerman hampir pasti akan lebih dominan menguasai bola. Masalahnya, ketika bek sayap Jerman naik membantu serangan, ruang di belakang bisa dimanfaatkan pemain cepat, seperti Amad Diallo atau Nicolas Pepe. Kedua, fisik dan duel lini tengah. Pantai Gading memiliki gelandang yang kuat secara fisik seperti Frank Kessié dan Ibrahim Sangare. Jika mereka mampu memutus aliran bola Jerman, pertandingan bisa menjadi jauh lebih ketat. Ketiga, tekanan justru ada pada Jerman. Setelah menang 7-1, ekspektasi publik terhadap Jerman sangat tinggi. Kadang situasi seperti ini membuat tim favorit bermain lebih terbebani dibanding tim underdog yang tampil tanpa tekanan. Opini Jiba, saya masih melihat Jerman sebagai favorit karena kualitas skuad, kreativitas pemain seperti Jamal Musiala dan Kai Havertz, serta kedalaman tim yang lebih baik. Namun Pantai Gading punya profil lawan yang biasanya tidak disukai tim-tim Eropa, cepat, kuat secara fisik, disiplin bertahan, dan berbahaya saat transisi. Peluang menurut Gibe, Jerman menang 65%, seri 20%, Pantai Gading menang 19%. Kesimpulan, Pantai Gading memang bukan favorit, tetapi mereka punya senjata yang cukup untuk membuat kejutan. Jika mampu bertahan disiplin dan memaksimalkan serangan balik, hasil imbang atau bahkan kemenangan tipis bukan skenario yang mustahil. Prediksi skor saya Jerman 3-1 Pantai Gading. Tetapi pertandingan kemungkinan akan jauh lebih sulit bagi Jerman dibanding laga pertama mereka.
2: Oke, itu pandangan dari Gibe ya berkaitan dengan pertandingan kedua besok. Tapi Gibe, antara Belanda versus Pantai Gading nih, kalau yang kamu lihat sendiri, kira-kira apa sih yang menjadi, oh Jerman versus Pantai Gading, ini apa yang menjadi apa ya, kekuatan atau hal yang paling menonjol nih dari masing-masing tim nih Gibe, kalau boleh tahu dari pandangan kamu sendiri kayak gimana?
1: Gibe bilang, kalau membandingkan Belanda dan Pantai Gading, kekuatan utama mereka justru berbeda banget. Belanda, kekuatan terbesar ada pada kontrol permainan. Belanda adalah tipe tim yang ingin menguasai pertandingan. Mereka nyaman memegang bola, membangun serangan dari belakang, dan mengatur tempo permainan lewat lini tengah. Yang paling menonjol, penguasaan bola yang rapi. Kualitas umpan dan visi bermain di lini tengah. Variasi serangan dari sayap maupun tengah. Pengalaman bermain di laga-laga besar. Opini Jibe, kalau Belanda bermain sesuai ritme mereka, lawan sering dipaksa berlari mengejar bola. Mereka tidak selalu bermain paling cepat, tetapi sangat pandai mengendalikan jalannya pertandingan. Pantai Gading, kekuatan terbesar ada pada kecepatan dan fisik. Pantai Gading adalah tim yang sangat berbahaya saat ruang terbuka tersedia. Mereka mungkin tidak mendominasi penguasaan bola, tetapi sekali merebut bola, transisi menyerangnya bisa sangat cepat. Yang paling menonjol, kecepatan pemain depan, kekuatan duel fisik, serangan balik yang eksplosif, kemampuan memenangkan duel satu lawan satu. Opini Jibe, Pantai Gading adalah tipe tim yang bisa menghukum lawan hanya dalam beberapa detik. Ketika lawan terlalu asik menyerang, mereka bisa langsung menyerang balik dengan sangat cepat.
2: Itu prediksi Gibe ya berkaitan dengan kekuatan dari masing-masing tim. Tapi kalau misalkan kita tanyain soal prediksi skor ya antara Jerman versus Pantai Gading. Aduh, dalam pertandingan ini kira-kira prediksi skornya bagaimana nih? Teman Pro 2 kayaknya harus catat deh biar tahu nih kalau misalkan besok laga udah berlangsung, kira-kira yang diprediksi sama Gibe nih akan meleset jauh ataukah mungkin hampir sama ya. Gibe, bagaimana nih untuk prediksi skor antara Jerman versus Pantai Gading?

bertanggung jawab. Ia menambahkan sekolah akan menerapkan aturan dan pengawasan yang jelas terkait penggunaan perangkat digital, sehingga teknologi dapat mendukung proses pembelajaran tanpa mengganggu konsentrasi belajar maupun pembentukan karakter peserta didik. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Stok pangan Sumba Timur masih aman, kebutuhan beras dipastikan tercukupi. Kawasan Industri Garam Nasional Rotendao siap beroperasi, produksi perdana ditargetkan Agustus 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

depan. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Bone atau Bani Kewaji akan melompat dengan berhati-hati.
1: Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Masih sama Linda dan Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Sepanjang hari ini ya, dari pagi sampai siang ini kota Kupang ya hujan rintik ya, tapi sekarang memang sih tompelo 8 sudah reda. Iya, tapi udah mendung lagi nih. Oke. Ya, selamat menikmati akhir pekannya walaupun dengan cuaca yang mendung, ada yang masih rintik tapi ada yang udah selesai tapi masih mendung juga. Apapun aktivitasnya, hopefully bisa memberikan apa ya kebahagiaan lah di akhir pekan ini. Di aktivitas ini sekarang setengah dua ya, waktunya untuk beristirahat mungkin ya. Oke, kalau yang lagi menikmati waktu istirahatnya, selamat menikmati waktu istirahatnya. Tapi kalau yang masih tetap aktivitas di siang jelang sore hari ini, Linda akan menghadirkan untuk Anda pacar udara ini berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

lembra o passeio. Tudo que é tão só. Leon.

Iya, informasi pembuka ya Pacal Udara untuk edisi hari ini berkaitan dengan gelaran Piala Dunia ya 2026. Kita Linda hadirkan informasi dari laga yang barusan selesai gitu ya, laga yang barusan selesai. Timnas Paraguay meraih kemenangan krusial 1-0 atas Timnas Turki di laga grup di Piala Dunia 2026 di Levi Stadium hari ini ya, barusan selesai. Dan hasil ini membuat persaingan di grup D semakin ketat menjelang pertandingan fase terakhir grup. Paraguay langsung mewujudkan Turki dengan gol cepat pada menit pertama melalui Matias Galarza. Gol ini menjadi salah satu gol tercepat yang tercipta di turnamen ini dan memberikan kepercayaan diri bagi wakil Amerika Selatan ini untuk bermain lebih disiplin sepanjang laga. Situasi Paraguay sempat menjadi sulit setelah Miguel Almirón ya menerima kartu merah menjelang terminum. Bermain dengan 10 pemain, Paraguay memilih bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik yang dipimpin oleh Julio Enchisco. Di sisi lain, Turki mendominasi bola ya dan terus menekan pertahanan lawan, tapi penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat mereka gagal mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Kemenangan ini menjadi peluang Paraguay untuk maju ya, melaju ke babak 32 besar. Sebaliknya, Turki berada dalam tekanan besar karena belum meraih poin dari 2 pertandingan dan wajib meraih hasil maksimal pada laga terakhir grup. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita lanjut lagi pendengar, dan meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, tapi sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya itu berbeda gitu dari gelaran sebelumnya. Tapi ya TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Nah, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari voice report rekan Alotani.
1: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, ya. Itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
2: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Siling Anggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
1: Nah, mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat mempengaruhi, itu kombinasi antara waktu tayang.
2: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
3: Saya lihat euforia kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam perjalanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI udah hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih siaran langsung ya. Tetap ada gitu.
2: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavisen dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: isa. Pumunang wagat.
1: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
2: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar kita masih terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang Siang ya di Wajah Laudiera Serba-Serbi Piala Dunia 2026. Ya, tadi di trivia itu tentang fakta pemain dan ini informasi yang dihadirkan untuk Anda, fakta pemain juga. Oke, dari rri.co.id, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali mencatat sejarah sepak bola dunia. Keduanya tampil dalam 6 edisi Piala Dunia FIFA. Ya, Ronaldo menoreh penampilan ke-6 bersama Portugal pada Piala Dunia 2026 ini. Capaian ini menyamai rekor yang sebelumnya dicatat oleh Messi. Pemain asal Portugal ini memulai kiprahnya di Piala Dunia pada tahun 2006. Sejak saat itu Ronaldo menjadi andalan dari tim nasional negaranya. Di sisi lain, Messi juga memulai perjalanan Piala Dunianya di tahun 2006 ya sukses membawa Argentina meraih gelar juara di tahun 2022. Keduanya dinilai memiliki pengaruh besar bagi olahraga tersebut ya. Selama hampir 2 dekade Ronaldo dan Messi mendominasi panggung sepak bola dunia dan mengoleksi berbagai gelar individu juga tim prestasi. Persaingan keduanya menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola modern. Dan rekor juga pencapaian mereka terus menginspirasi generasi pemain berikutnya. Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bersejarah bagi keduanya dan menunjukkan daya saing walaupun berada di penghujung karir.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, di media sosial muncul sebuah video yang diklaim merupakan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 11 Juni lalu. Video ini menampilkan kemeriahan di stadion dengan banyak kembang api, sejumlah orang yang menari. Tapi setelah ditelusuri tim cek fakta, ternyata video itu merupakan hasil rekayasa artificial intelligence berbasis AI. Narasi yang beredar, video yang diklaim menampilkan momen upacara pembukaan Piala Dunia diunggah oleh akun Facebook. Selain itu, terdapat sejumlah penari yang membentuk formasi lambang negara peserta Piala Dunia 2026. Dan setelah dicek, video yang beredar berbeda dengan momen pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Estadio Azteca, Meksiko, 11 Juni 2026. Dan tidak ditemukan informasi yang valid sejumlah penari dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang membuat formasi membentuk lambang setiap negara. Selain itu, para penonton di stadion juga tidak membuat koreografi yang membentuk bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, video diklaim menampilkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 ternyata diketahui merupakan hasil manipulasi AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

lyrics and Beatriz Wemo. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Ya. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Terus yang sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: Iya, pendengar kita masih terus lanjut. Saya selamat siang untuk yang baru gabung di Pro 1 Kanal Informasi dari Inspirasi. Di informasi di rangkaian Majelis Udara Spesial Serba-Serbi Piala Dunia 2026. Ini walaupun tidak relate langsung begitu ya dengan Piala Dunia, tapi relate-nya dengan sepak bola. Karena ya ini informasinya tentang Plan Internasional Indonesia yang menghadirkan klub legendaris ya, klub sepak bola dari Jerman, Hamburg SV, untuk berdayakan potensi anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan voice insert, voice report dari rekan Aris Lake.
1: Direktur Program Plan Indonesia, Ida Ngurah, menyampaikan kehadiran tim sepak bola handal Jerman, Hamburg SV, merupakan program Guild Football yang telah didukung oleh Adidas Foundation. Ia mengatakan tim sepak bola profesional tersebut melihat bahwa sepak bola sangat penting untuk mendobrak ketimpangan gender. Program Guild Football ini telah melakukan pendampingan terhadap 14 sekolah di Soe dan 5 sekolah di Manggarai.
2: Kita sampai mendatangkan pemain top player Hamburg SV gitu ya, dan juga teman-teman Plan Jerman ke Indonesia karena mereka melihat bahwa sepak bola ini penting untuk mendobrak ketimpangan gender yang ada, bahwa sepak bola ini bukan hanya milik laki-laki atau anak laki-laki tapi juga milik perempuan. Nah, kita melihat bahwa perempuan tidak hanya bisa menikmati bola tapi juga bermain bola. Nah, dengan bola itu kita pakai sebagai sarana atau wadah, pintu masuk untuk bicara hal yang lain.
1: Lebih lanjut, Ida menuturkan, tim Jerman ingin melihat bahwa sepak bola menjadi sarana penting dalam membangun masyarakat dan peradaban, sehingga bola bukan sekedar permainan di lapangan, tetapi melatih anak-anak tentang kerja tim, disiplin, kepemimpinan, serta nilai positif lainnya. Ia berharap wadah pelatihan bola bagi anak NTT ini bisa tersebar luas sehingga anak laki-laki dan perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkarya. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, berikan kita di rangkaian Kupang Siang ya, di Pacar Udara tentang serba-serbinya Piala Dunia 2026 FIFA World Cup. Ya, tadi sempat disinggung dalam informasi di voice report-nya rekan Aris ya, bahwa Plan International Indonesia memang benar-benar hadirkan gitu ya top player dari Jerman untuk budayakan anak-anak di NTT, khususnya girls football. Nah, ini about girls ya, ada fakta menarik ya di sejarah Piala Dunia 2026. Sejarah baru tercipta ya, Piala Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan di 18 Juni kemarin. Trio ini terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama, ada Brookie Mayo dan Catherine Nesbitt ya sebagai asisten. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Dan momen ini mendapatkan perhatian luas karena menjadi pertama kalinya ya pertandingan Piala Dunia Putra yang dipimpin oleh perempuan seluruhnya. Peristiwa ini juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan di dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan ya, Carrie Seed, menyambut positif pencapaian bersejarah ini dengan bangga karena menurutnya perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi di bidang berbagai bidang termasuk perwasitan sepak bola. Dan Tori Penso sebagai wasit utama mengaku bangga mendapatkan kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis dari perempuan mampu memenuhi tuntutan pertandingan pada level tertinggi. Dan sebelum tampil di Piala Dunia 2026, ketiga wasit ini telah memimpin berbagai kompetisi internasional bergengsi dunia dan mereka juga pernah bekerja sama dalam sejumlah turnamen besar termasuk final Piala Dunia Wanita di tahun 2023. Informasi ini dari rri.co.id.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar trivia Piala Dunia tentang fakta 16 stadium yang digunakan gitu ya di Piala Dunia 2026. Luar biasa memang ya. Ini menjadi the last info di majalah udara tentang serba-serbi Piala Dunia 2026. Luar biasa. Atmosfer pesta sepak bola terakbar di jagat raya ini selalu ada drama kejutan yang tercipta di setiap peditnya dan membuktikan bahwa sepak bola selalu lebih dari sekedar permainan di atas lapangan hijau. Ya, tapi sayang ya kebersamaan kita di majalah udara untuk edisi harus tuntas ya, dan jangan khawatir karena pasti ada info-info selanjutnya yang akan dihadirkan untuk Anda. Iya, informasi juga dan pengingat juga untuk pendengar bahwa Pro 1 ya, kanal informasi dari inspirasi, akan terus menghadirkan siaran langsung gelaran Piala Dunia. Ini pertandingan-pertandingan terpilih begitu ya yang akan dihadirkan untuk Anda setiap harinya ada siaran langsung Piala Dunia. So, stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

Ya, pendengar di rangkaian Kupang Siang, saya siang terakhir ya, ini kok siang jelang sore, masih sama Lida dan juga Kariana yang menemani siang jelang sore hari Anda. Oke, apa kabarnya ya, dan stay terus di Pro 1 untuk Anda yang mungkin masih ya lagi menikmati waktu istirahatnya. Selamat menikmati waktu istirahatnya. Kalau tetap setia di Pro 1, thank you. Kita lanjut di request and sharing. Request and sharing untuk edisi hari ini sampai jam 4 sore, boleh nanti share ada topik yang Linda share untuk teman-teman. Bisa kasih komentarnya, bisa pilih lagu, dan bisa kasih salam juga sampai jam 4 sore nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa!

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Ya, selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Masih sama Linda dan Kak Riana. Selamat sore. Aduh, tempelo 8 masih berawan sih, agak mendung dikit sih. Tapi ini bagaimana menggambarkan suasananya ya? Di sisi lain agak sedikit cerah begitu ya, ada terlihat birunya lagi, tapi di sisi lain berawan cukup tebal juga. Oke, okay. Selamat sore untuk pendengar semuanya, karena kita mengawali hari ya, sepanjang hari ini mendung. Kita mengawali hari bahkan dengan hujan rintik begitu ya, mendung. Dan semakin sore mulai berangsur-angsur sedikit ya, sedikit ada cahaya matahari begitu. Tapi untuk weekend kali ini boleh di-share. Ini walaupun mendung, walaupun gerimis, mengawali hari dengan hujan rintik gerimis gitu ya. Tapi kira-kira untuk hari ini aktivitas apa sih yang sudah dilakukan, ataupun mungkin di sore ini adakah planning untuk exercise ataupun berolahraga sore, jalan santai ya, jalan kaki, olahraga ringan begitu. Silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 8254 3 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Oke, kita boleh berbagi di sini ya. Karena cuacanya agak mendung, mungkin untuk bisa tambah semangat supaya jangan terkurung gitu ya. Kayaknya kalau semakin dingin, semakin kita tidak berbuat apa-apa, jadinya malas begitu. Jadi ya, kalau yang lagi siap-siap untuk olahraga sore ya, semangat. Ya, Linda terus menemani sore hari Anda. Request and sharing sampai jam 4 sore.

0: Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Awalnya

Ya, pendengar, selamat sore. Dan aktivitas-aktivitas yang seru ya di sore hari ini, apalagi di weekend. Ya, selain olahraga sore, bisa memanfaatkan ya, kalau menurut Linda sih ya, teman-teman pendengar semua bisa manfaatkan cuaca sore ya, walaupun bukan mungkin sih. Walaupun sore ini angin, tiupan angin juga lumayan ya, cukup kencang juga sih, tapi semoga tidak apa ya menyurutkan semangat kalau di saat ini ada teman-teman pendengar yang mau manfaatkan untuk olahraga sore. Sekedar bersepeda santai atau jalan santai, jogging begitu ya, di area terbuka. Sepanjang jalan El Tari banyak ya teman-teman yang memanfaatkan sore hari dengan jogging, jalan santai atau lari gitu ya. Dan memang di Kota Kupang ya, kalau Kota Kupang sudah ada beberapa spot-spot ya, atau tempat-tempat yang dijadikan sebagai spot-spot atau area untuk berolahraga gitu ya, di jalan-jalan atau tempat-tempat tertentu yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk berolahraga. Kalau di pusat kota itu ada Tamnos ya, Taman Nostalgia, jadi bisa dimanfaatkan. Walaupun anginnya lumayan ya, lumayan kencang gitu, tapi kalau memang niat ya pasti tidak akan apa ya menyurutkan semangat untuk olahraga di sore hari ini. Oke, boleh di-share aktivitas apa nih sore ini, ataupun mungkin ada yang bersyukur gitu ya bisa manfaatkan sore dengan berolahraga, manfaatkan weekend dengan jalan santainya, tapi kalau harus manfaatkan weekend ini dengan kerja, iya semangat. Oke, you're not alone gitu ya. Pros satu masih akan tetap menemani aktivitas sore hingga malam nanti. Stay di Pros satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Ya, selamat sore pendengar. Untuk rangkaian Kupang Sore menghadirkan request and sharing, kita tuntaskan ya di jam 4. Dan selepas itu ada informasi-informasi berkaitan dengan Green Radio, lingkungan hidup ya dan lain sebagainya akan dihadirkan untuk Anda di jam 4 sampai jam 5 sore. Dan kita akan lanjut dengan Warta NTT Sore di pukul 17 atau di jam 5 sore nanti.

94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang

dihadirkan untuk pendengar merayakan 1 tahun Saboak, first anniversary of Saboak. Untuk papa mama, kakak adik, bersaudara semuanya, 1 tahun sudah Saboak ya, Sunday market untuk buat orang Kupang, Sunday market buat orang Kupang menjadi ruang berkumpul, berbelanja, menikmati kuliner dan berbagi kebahagiaan bagi warga kota Kupang. Mari rayakan bersama dalam kemeriahan first anniversary Saboak mulai hari Sabtu 20 Juni, berarti hari ini ya, Sabtu 20 Juni sampai dengan Minggu 21 Juni 2026 pukul 16 atau jam 4 sore sampai jam 10 malam. Ada hiburan malam Sabtu, itu ada nyanyi bareng ya, ada lomba masak mie dari rumah, ada penampilan sanggar tari Zezurai etnik. Untuk minggu malam, malam puncaknya ada growing band, ada dance by DSC, ada sanggar tari Zezura etnik dan MC by Etno Taupan. Ikuti juga lomba reels Instagram ya, buat video reels terbaik tentang keseruan Saboak di Taman Nostalgia. Tag Instagram @saboak.kupang dan menangkan hadiah menarik. Voucher makan di Saboak total Rp150.000. Ada 2 voucher renang Hotel Naka, ada 2 voucher menginap di Hotel Naka. Di Saboak ada apa sah? Ya, di Saboak itu ada produk-produk UMKM lokal, kuliner khas Kupang, hiburan musik, area ramah keluarga, ada playground untuk anak, dan untuk produk-produknya itu harganya terjangkau. Jangan lupa ya, jangan lupa, ini pengingat untuk semuanya, buang sampah pada tempatnya agar Saboak tetap nyaman, bersih, dan menyenangkan untuk semuanya. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk merayakan 1 tahun Saboak bersama. Saboak Sunday Market untuk Sunday Market buat orang Kupang. Persembahan pemerintah kota Kupang didukung oleh Mandiri Taspen.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, informasi di sore ini, Badan Pangan Nasional mengutip data dari Badan Pangan Dunia atau FAO mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan produksi tertinggi di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia di bawah India, Tiongkok, dan Bangladesh untuk tahun 2025. Ya, dan FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara, juga menjadi tertinggi keempat dunia. Dan hal ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Akan tetapi, dari empat besar dunia tersebut, hanya China dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif. Sementara itu, jika dibandingkan antara perkiraan produksi beras periode 2025-2026 dengan tahun sebelumnya, Indonesia menjadi negara dengan kenaikan produksi paling tinggi di antara negara-negara produsen utama dunia. Kenaikan produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton, jauh melampaui India sebesar 1,1 juta ton, Brasil 1,5 juta ton, dan Bangladesh 1,1 juta ton. Informasi ini dari antaranews.com.

nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Masukin lagi nomor istri. Pak.

Iya, pendengar, kerjasama antara Indonesia dan Singapura dalam mengembangkan ekonomi. Iya. Ekonomi sirkular menunjukkan semakin besar perhatian terhadap model pembangunan yang fokus pada berkelanjutan, lingkungan yang bersih yang berkelanjutan. Di tengah tekanan yang meningkat terhadap sumber daya alam, bertambahnya jumlah sampah dan kebutuhan untuk beralih ke ekonomi hijau. Ekonomi sirkular ini dilihat bukan hanya sebagai konsep untuk pelestarian lingkungan, tapi juga sebagai pendekatan pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan juga tata kelola. Bagi Indonesia, kolaborasi ini menjadi tanda positif bahwa pengelolaan sumber daya tidak lagi dilihat dari sudut pandang tradisional hanya mengutamakan produksi dan konsumsi. Tapi ya, ini juga menjadi tantangan juga bahwa apakah Indonesia benar-benar siap untuk mengubah sampah dan limbah menjadi sumber daya ekonomi yang bernilai. Pasti sangat siap gitu ya, karena memang berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mengurangi sampah begitu ya, membuat lingkungan jadi lebih baik dan mendaur ulang sampah untuk memberikan nilai ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi dengan metode pembangunan ya, kegiatan ekonomi biasanya mengikuti pola linear. Sumber daya diambil, proses jadi barang, digunakan dan akhirnya dibuang sebagai limbah. Tapi dengan ekonomi sirkular memberikan pendekatan lain. Ini berusaha untuk menjaga nilai produk, materi, sumber daya alam ya selama mungkin dengan mengurangi penggunaan bahan baku, menggunakan kembali, mendaur ulang hingga memanfaatkan kembali sebagai sumber energi. Informasi ini dari kompas.com.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Tiga, dua, satu, go!

0: dekat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta Pro 1, pendengar, kami hadirkan untuk Anda di sore ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru ASN dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang bisa diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menghimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu yang berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen, Yudhistira Dugraha, meminta masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau tautan yang mencurigakan yang mengatasnamakan instansi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore Berjaringan. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa New Wula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. Keputusan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke SD Negeri Wolomoni Kamis siang. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Niowula akan dipindahkan. Keputusan tersebut menyusul polemik yang muncul setelah rencana pembangunan koperasi berada di area sekolah dan sempat berdampak pada lingkungan SDI Wolomoni. Saat meninjau sekolah tersebut, Wapres Gibran menegaskan penentuan lokasi pembangunan harus dikaji secara matang dan melibatkan masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh merugikan warga maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar.
3: Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu. Tapi ini tadi sudah diputuskan, lokasinya akan dipindah.
2: Penolakan terhadap lokasi pembangunan sebelumnya juga disampaikan tokoh adat Desa Niowula, Gregorius Masa. Ia mengatakan masyarakat adat sejak awal menilai lokasi sekolah tidak layak dijadikan tempat pembangunan koperasi karena lahan tersebut telah diserahkan khusus untuk kepentingan pendidikan.
4: Dengan masyarakat kami menolak bahwa tempat di lokasi sekolah tempatnya tidak layak. Hanya kami dari muslahi kami mempertahankan bahwa ini kan tanah kami yang memberi dan kami tidak mau membangun apapun yang ada di sekolah. Kan kami memberi hanya untuk lembaga pendidikan, hanya untuk sekolah.
2: Gregorius menambahkan sikap tersebut telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat. Dengan keputusan pemindahan lokasi KDMP, masyarakat berharap kegiatan belajar mengajar di SDI Wolomoni dapat berlangsung lebih nyaman tanpa terganggu aktivitas pembangunan. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
1: PT Helmi Satria menyalurkan BBM subsidi tambahan jenis minyak tanah untuk menekan kelangkaan di tengah masyarakat. Selengkapnya Egi Araujo melaporkan.
5: PT Helmi Satria ikut memberikan kontribusi dalam penyaluran BBM jenis minyak tanah kepada masyarakat Belu yang sementara merasakan kelangkaan BBM jenis minyak tanah. Manajer operasional PT Helmi Satria, Abdullah Belaja, menyampaikan bahwa tambahan minyak tanah yang didistribusikan merupakan tambahan dan bukan dari jatah reguler. Jatah tambahan yang didistribusikan dari PT Helmi sendiri sebanyak 10.000 ton atau 2 mobil tangki ukuran 5.000 liter.
6: Nah, subsidi ini dan minyak ini kami berikan dalam rangka ekstra profit atau operasi pasar yang diberikan langsung ke masyarakat melalui pangkalan. Dan kemarin telah kami melakukan di Kecamatan Atambua Barat, itu tugasnya Helmi Satria. Atambua Selatan tugasnya Pilar Yohanes, dan Kecamatan Atambua Kota Atambua tugasnya Semarang. Kemarin kami memberikan kepada Kelurahan Berafu dan Bardau, hari ini Kelurahan Umanen dan Kelurahan Tulamalai bertempat di samping gor atau depan Dinas Perindak.
5: Menurut Abdullah Belajam, kelangkaan BBM jenis minyak tanah saat ini bukan karena jumlah reguler berkurang, tetapi jumlah reguler yang ada kondisinya memang sudah tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah. Apakah ini bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan?
6: Kalau 30 saja kita lihat dengan kondisi yang ada, tentu tidak mungkin untuk menjangkau. Namun untuk menjawab kebutuhan dan keresahan masyarakat, ekstra doping ini sebagai awal untuk menjawab keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, insya Allah, dan mudah-mudahan ada berkelanjutan untuk operasi pasar dan ekstra doping lagi, dan mungkin dalam waktu

0: Penyiaran publik TVRI Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik yang digelar bersama berbagai pemangku kepentingan. Berikut laporan Delvin Wandi.
1: Bagian Tata Usaha TVRI Nusa Tenggara Timur, Elmianti Bowak mengatakan, forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun kritik, saran dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan pelayanan publik yang diberikan TVRI NTT. Melalui forum tersebut, TVRI NTT menargetkan optimalisasi 9 standar pelayanan publik yang telah disusun. Tidak hanya fokus pada pelayanan, TVRI NTT juga berkomitmen memperluas jangkauan siaran ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk daerah-daerah yang selama ini masih tergolong blind spot atau belum terjangkau siaran televisi.
2: Rumusan yang pertama adalah terkait dengan pelayanan terhadap narasumber yang pengisi acara yang kami yang ingin memakai ataupun yang ingin menggunakan pelayanan daripada kami, dan kemudian bagaimana kami bagaimana juga kami memberikan pelayanan terbaik terhadap anak-anak magang atau PKL yang juga melaksanakan magang di TVRI Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami menyiapkan standar terkait dengan permintaan audiovisual, dan kemudian terkait dengan permintaan pembawa acara ataupun juga ketika teman-teman akan diminta untuk mempersiapkan acara kenegaraan di tingkat pemerintah, itu menjadi standar-standar kami yang akan kami siapkan nantinya dan juga kami akan lakukan ke depan.
1: Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTT, Albert Roy Kota, mengapresiasi langkah TVRI NTT dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Albert menekankan pentingnya transparansi informasi melalui website resmi TVRI NTT agar masyarakat dapat mengakses dan memahami standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, Albert mendorong TVRI NTT untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan konten-konten berkualitas dan edukatif.
3: Yang perlu kita kejar untuk TVRI ini adalah bagaimana masyarakat teredukasi dengan berita-berita yang update, satu update, yang kedua terpercaya dan pastinya benar. Karena kalau TVRI yang menyiarkan, haruslah semua sudah di kurasi ya kalau tidak salah, atau bagaimana dengan segala macam narasumber dan juga berita yang ada, sehingga TVRI adalah menjadi media yang terpercaya, dan kalau kita mau mencari kebenaran pasti bukannya TVRI.
1: Ombudsman NTT mencatat hingga saat ini belum menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan TVRI NTT. Hal tersebut menjadi modal positif bagi TVRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai media publik yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, para pengepul sampah di TPA Kenep Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, bersama para sopir pengangkut sampah meminta perhatian pemerintah kabupaten dan DPRD TTU supaya mereka bisa dibekali dengan APD sehingga mereka bisa bekerja dalam kondisi yang nyaman dan terlindungi dari penyakit. Berikut laporan Steph Kosat.
4: Para pemulung dan sopir pengangkut sampah yang merupakan pahlawan kebersihan dalam kota Kemenano, Kabupaten Timur Tengah Utara, tetapi paling rawan terkena penyakit sebab mereka bekerja tanpa dilengkapi APD, sehingga mereka meminta perhatian dari Pemkab dan DPRD TTU supaya mereka bisa memperoleh APD agar mereka dapat terlindungi dari penyakit saat bekerja di TPA. Menurut Yorhans, bahwa mereka bekerja tanpa APD, semisal sepatu boot, masker, ataupun helm, sehingga gampang terkena luka. Karena TPA KLM, semua sampah tercampur, baik itu pecahan kaca, besi tua, ataupun paku, sehingga mereka tidak tahu dan terkadang terinjak dan terpaksa harus mengalami luka. Belum lagi bau dari sampah basah yang digabung dengan makanan, sehingga mereka sangat butuh APD.
5: Harus menjamin jaga-jaga karena masalah sih kita orang tua sih kita kuat, tapi keluarga anak-anak kan tidak bisa tahan bau-bau seperti asap dari sampah, bau-bau dari sampah.
6: Nah, mungkin apa yang Bapak harapkan terutama dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup ataupun pemerintah supaya walaupun Bapak mereka memungut barang bekas, tapi soal kayak kenyamanan kerja itu seperti apa?
5: Itu

0: masalah kenyamanan kerja itu kita yang kita berharap kita harus melengkapi itu masker, macam ke sepatu lumpur, macam ke pakaian kerja khusus untuk di sini seperti pakaian-pakaian biasa itu tidak sih, tapi ke pakaian celana panjang, baju tangan panjang itu kita harus perlu itu. Masker, helm terutama. Helm-helm kerja kita pikirkan itu.
1: Salah satu sopir truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, yakni Carlos Nule, juga mengharapkan supaya jalan masuk ke TPA KNM perlu diperhatikan atau minimal dibuatkan rapat beton. Karena kondisi jalan ke TPA saat ini masih jalan tanah, sehingga saat musim penghujan, mobil pengangkut sampah selalu tertanam saat membuang sampah. Kalau musim panas, tidak ada persoalan atau mobil jalan aman hingga ke TPA. Menurut Carlos, bahwa jalan ke TPA minimal harus permanen, karena sampah harus diangkut setiap hari dan tidak mengenal musim panas atau hujan. Setiap hari pasukan kuning harus standby bekerja mengatasi sampah dan tidak mengenal musim. Selama ini, kalau hujan, ya mobil pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup selalu tertanam karena jalan berlumpur. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur. Memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup di Stadion Oipoi, Kota Kupang, tanggal 19 sampai 21 Juni 2026. Berikut laporan Alotani.
3: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
4: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
3: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional, 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
4: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
5: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
4: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende akan dipindahkan. 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, Ende, dan Atambua, saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap di...

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.

depan. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Terima kasih pendengar setia bersama kami. Ada Lala Kamila dan Dudi Oris dengan Kau dan Aku yang baru saja kita dengarkan bersama. Saat ini ada saya Veronica yang akan menemani Anda di Kupang Menyapa Sore hingga tuntas nanti di Kupang Menyapa Malam, tepat di pukul 12.30 malam, dengan berbagai informasi-informasi menarik dan terupdate pastinya dari portal resmi kami www.rri.co.id. Selain itu juga kami akan menghadirkan lagu-lagu bagus untuk Anda serta beberapa program menarik lainnya seperti Ruang Rindu, Ruang Karaoke ya. Akan hari ini hari Sabtu, jadi sebentar di Ruang Rindu ada Ruang Karaoke untuk Anda yang mau bergabung dan bernyanyi, boleh-boleh saja. Ya, pendengar, tetap setia terus ya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk Anda yang saat ini sedang menikmati weekend bersama dengan orang-orang terkasih, keluarga, sahabat, maupun juga orang-orang terdekat Anda, maupun juga yang hari ini berulang tahun ya. Vera mau mengucapkan happy birthday buat yang hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, baik itu ulang tahun usia yang bertambah, atau ulang tahun pernikahan, atau mungkin ulang tahun hubungan ya. Ya, selamat menikmati hari bahagia di hari ini, tanggal 20 Juni 2026. Nomor angka cantik ya, 2006 2026. Mungkin juga ada yang hari ini melangsungkan pernikahan. Wah, happy wedding ya buat yang merayakan ataupun sedang melangsungkan pernikahan. Ya, dengan mengawali kebersamaan kita sekali lagi, Vero kali ini hadirkan satu koleksi dari jazz, Aku Butuh Kamu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau pesen kue strawberry, Mas. Tapi di custom dengan gambar ini. Bisa? Mas? Halo, Mas? Mas?
0: Ya, Mas.
1: Bisa?
0: Maaf, bisa.
1: Oke, kalau gitu. Besok pagi saya ambil ya.
0: Oke.
1: Thank you, Mas, ya.
0: Thank you.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Ya benar tuh dia ada Lila dengan Terlalu Baik. Dan informasi untuk Anda pendengar, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suswijono Mugiarso menyampaikan penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada 2025 telah menghasilkan dampak ekonomi sebesar 4,96 triliun. Nilai ini berasal dari peningkatan kunjungan wisatawan, pergerakan sektor transportasi dan akomodasi, perdagangan, serta berbagai aktivitas usaha yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Capaian ini menunjukkan MotoGP Mandalika telah memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah berbagai ajang internasional. Keberlanjutan penyelenggaraan MotoGP selama 5 tahun berturut-turut mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menggelar perhelatan berskala global. Sementara dari sisi daerah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB Indah Damayanti Putri mengatakan MotoGP telah memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat termasuk melalui keterlibatan lebih dari 600 pelaku UMKM dalam berbagai aktivitas pendukung acara. Adapun Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9 hingga 10 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dan jangan sampai kita ketinggalan ya, mungkin yang mau berangkat ke sana juga menonton langsung di sirkuit Mandalikanya. Informasi dapat Anda akses lengkapnya ya, atau baca selengkapnya di antaranewsntt.com. Tetaplah bersama kami.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa,

0: Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Halo Mawar, apa kabar?
2: Hai, Tak. Aku baik. Kamu?
3: Aku juga. Ah ya, kita bakal ngadain acara reuni bulan depan.
1: Kamu datang ya?
2: Reuni?
3: Iya, angkatan kita aja.
2: Oh. Oke, Tak. Makasih ya.
1: Sampai ketemu, Mawar.

0: Sobat, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

waktu RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Coba lihat laut.
1: Wah, air lautnya surut. Surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Waambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
4: Gagal ya.
3: Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
3: Mana-mana-mana, coba lihat, besar atau kecil.
1: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Waambe, tunjukkan.
4: Siap, kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
4: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
1: Aduh, maaf Waambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih Waambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
4: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Waambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
5: Maksudmu, Rin? Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
4: Siap, saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Waambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga, lihat bajuku penuh.
4: Saya

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Mi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, Di. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: 7.
5: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap. Nanti kita kemalaman.

0: Wa'ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa'ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa'ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Ya benar tuh, diatologi dari Anji, orang yang berbeda. Beberapa informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya mengenai Televisi Republik Indonesia TVRI yang menjelaskan perolehan hak siar resmi FIFA telah dilakukan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Direktur Utama Dirut TVRI Vicky Satari mengatakan perjanjian media tersebut memiliki cakupan yang luas hingga tahun 2027. Ia menjelaskan kontrak komprehensif ini meliputi turnamen Akbar Piala Dunia 2026 serta kompetisi penting FIFA kategori lainnya seperti yang diungkapkan Dirut TVRI Vicky, yakni Piala Dunia Wanita 2027. Vicky lebih lanjut juga menuturkan bahwa pemanfaatan hak siar ini memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Di mana dalam jangka waktu itu yang menjelaskan yakni dalam jangka waktu 180 sejak sebelum dan sesudahnya bahkan berakhir. Dalam pelaksanaannya, TVRI mendapat akses langsung terhadap tayangan utama pertandingan resmi sesuai standar FIFA Internasional. Namun terkait perbandingan nilai kontrak dengan negara lain, dijelaskan Vicky bahwa hal tersebut tergantung dengan struktur paket distribusi. Dirut TVRI juga menyatakan bahwa rincian kontrak kerjasama dengan FIFA terikat dengan ketentuan rahasia dalam perjanjian. Namun demikian, Vicky menyebutkan bahwa pembayaran hak siar ini dilakukan sesuai mekanisme penggunaan anggaran negara. Ya, mendengar informasi selengkapnya untuk berita ini ya, atau informasi dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id. Berikut Vero hadirkan dulu ya satu kategori lagu ya dari Killing Me Inside dengan Biarlah.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Ya benar tuh dia tuh Lexi dari Naf dengan akhirnya aku menemukanmu. Informasi untuk Anda pendengar tanggal 20 atau hari ini sampai besok 21 Juni 2026. Satu tahun anniversary, merayakan satu tahun Saboak. Ada lomba reels Instagram Saboak. Buat video reels terbaik tentang keseruan Saboak di Taman Nostalgia dan menangkan hadiah menarik. Selain itu juga bisa menangkan hadiah voucher makan di Saboak total Rp150.000. Dua voucher renang di Hotel Naka, dua voucher nginap di Hotel Naka. Dan ada juga malam hiburan Sabtu pada hari ini ya, nyanyi bareng Carlos lomba masak mie dari rumah Sanggar Tari Sesurai Etnik. Dan malam hiburan Minggu pada esok hari ada Godwin Band Dance by DSC Sanggar Tari Sesurai Etnik. Jadi buat yang mau ikutan gampang saja, tunjukkan keseruan di Saboak, tandai Instagram Saboak @saboak.kupang. Satu tahun anniversary merayakan satu tahun Saboak, seru-seruan acaranya mulai dari hari ini tanggal 20 hingga 21 pada esok hari Minggu di Taman Nostalgia. Oke, dan berikutnya langsung aja Vero hadirkan dulu koleksi lagu yang ada nama aku di situ dan aku suka banget sama lagu ini. So, langsung aja kita dengar dengan lagu Lu Kenal Veronica Kok. Yuk, sambil kita goyang-goyang yuk.

sedikit, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah lama jadi pelupa.
3: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
4: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
3: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sangat apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akan juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah,

0: menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
2: Ketua Umum Ikatan Alumni

0: 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambunbungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai

0: UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
1: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rante Pau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Jadi nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Ain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Ihab kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
11: Indonesia

saya tadi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena perjuangan pegawai menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya kosong seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database statistik atau juga ada data reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada internal.

0: satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurture player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang kita harapkan.
1: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

biasa. Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga cahaya Dhamma menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menghentikan kesibukan, melepaskan berbagai beban pikiran, dan menghadirkan perhatian penuh pada saat ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemenangan sejati dalam agama Buddha. Di tengah kehidupan modern yang penuh dengan persaingan, banyak orang mengartikan kemenangan sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain, memperoleh kekayaan, meraih jabatan, mendapatkan penghargaan, atau mencapai berbagai prestasi duniawi. Tidak sedikit yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar kemenangan-kemenangan tersebut. Namun, pernah pada diri sendiri, apakah kemenangan yang kita raih benar-benar membawa kebahagiaan dan kedamaian? Apakah orang yang berhasil mengalahkan orang lain otomatis menjadi orang yang paling bahagia? Ajaran Buddha mengajarkan bahwa terdapat suatu kemenangan yang jauh lebih mulia dan lebih bernilai daripada kemenangan atas orang lain, yaitu kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita mampu menundukkan lawan di luar diri, melainkan ketika kita mampu menaklukkan kemarahan dengan kesabaran, mengalahkan kebencian dengan cinta kasih, mengatasi keserakahan dengan kemurahan hati, dan menyingkirkan kebodohan batin melalui kebijaksanaan. Melalui perenungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama memahami makna kemenangan sejati menurut ajaran Sang Buddha, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan yang lebih mendalam, kedamaian yang lebih kokoh, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat makna kemenangan dari sudut pandang yang lebih dalam. Sang Buddha tidak menolak pentingnya keberhasilan dalam kehidupan, tetapi beliau menunjukkan bahwa ada kemenangan yang jauh lebih tinggi daripada kemenangan duniawi. Kemenangan tersebut adalah kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika ia berhasil mengalahkan keserakahan, kebencian, kesombongan, kemalasan, ketakutan, dan berbagai kekotoran batin yang menjadi sumber penderitaan. Dalam Dhammapada Sahasawaga Syair 103, Sang Buddha bersabda, Yo sahasang sahasena, sanggame manusia jine, Ikanca jaya matanang sawi sangka majutamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Sabda ini mengandung makna yang sangat mendalam. Seseorang mungkin dapat memenangkan banyak perlombaan, memperoleh banyak penghargaan, bahkan mengalahkan banyak lawan. Tetapi jika ia masih dikuasai oleh amarah, iri hati, keserakahan, dan kesombongan, maka sesungguhnya ia belum memenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana, tidak terkenal, dan tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi mampu mengendalikan pikirannya serta hidup dalam kebijaksanaan dan cinta kasih, sesungguhnya telah meraih kemenangan yang lebih tinggi. Mengapa Sang Buddha menempatkan kemenangan atas diri sendiri sebagai kemenangan yang mulia? Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam dirinya sendiri. Musuh dari luar dapat dilihat dengan jelas, tetapi musuh yang berada di dalam batin sering kali tersembunyi. Kita dapat mengetahui siapa yang memusuhi kita, tetapi seringkali kita menyadari bahwa
keserakahan, kebencian, dan kebodohan batinlah yang sesungguhnya merusak kebahagiaan kita. Dalam agama Buddha dikenal tiga akar kejahatan atau tiga akar penderitaan, yaitu lobha, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Ketiga hal inilah yang menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Keserakahan membuat manusia tidak pernah merasa puas. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan baru yang harus dikejar. Kebencian membuat manusia mudah marah, dendam, dan menyakiti sesama. Kebodohan batin membuat manusia tidak memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya, sehingga mudah terjebak dalam pandangan yang salah. Lobha atau keserakahan merupakan salah satu musuh terbesar dalam diri manusia. Dalam kehidupan modern, keserakahan sering dianggap sebagai hal yang wajar. Banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, kekuasaan, dan berbagai kenikmatan duniawi tanpa mengenal batas. Padahal semakin seseorang menuruti keserakahannya, semakin sulit pula ia merasa puas. Keserakahan bagaikan api yang terus membesar ketika diberi bahan bakar. Orang yang serakah mungkin memiliki banyak harta, tetapi batinnya selalu merasa kurang. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan terus mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Kemenangan sejati terjadi ketika seseorang mampu mengendalikan keinginannya dan belajar merasa cukup. Bukan berarti ia tidak boleh berusaha atau bekerja keras, tetapi ia tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Selain keserakahan, kebencian juga menjadi penghalang utama menuju kemenangan sejati. Kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kemarahan, dendam, iri hati, permusuhan, dan kebencian terhadap orang yang berbeda pandangan. Kebencian seringkali muncul ketika harapan kita tidak terpenuhi atau ketika kita merasa disakiti oleh orang lain. Dalam keadaan marah, seseorang dapat kehilangan kebijaksanaannya dan melakukan tindakan yang kemudian disesali. Banyak konflik keluarga, pertengkaran antar teman, bahkan peperangan antar kelompok berawal dari kebencian yang tidak terkendali. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih. Ketika seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka lingkaran penderitaan akan terus berlanjut. Namun ketika seseorang mampu membalas kemarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan, maka ia sedang memenangkan pertarungan yang paling penting, yaitu pertarungan melawan kebencian dalam dirinya sendiri. Musuh berikutnya adalah moha atau kebodohan batin. Kebodohan batin bukan berarti kurang pendidikan atau kurang pengetahuan akademik. Banyak orang yang sangat cerdas secara intelektual tetapi masih dikuasai oleh kebodohan batin. Kebodohan batin adalah ketidakmampuan melihat kenyataan sebagai bagaimana adanya. Misalnya, seseorang menganggap bahwa kekayaan akan memberikan kebahagiaan abadi, padahal segala sesuatu bersifat tidak kekal. Atau seseorang menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, padahal semua makhluk tunduk pada hukum kehidupan yang sama. Kebodohan batin membuat manusia terjebak dalam pandangan yang salah dan menyebabkan berbagai penderitaan. Kemenangan sejati tidak diperoleh melalui kekuatan fisik atau kekuasaan, melainkan melalui latihan batin yang terus-menerus. Dalam ajaran Buddha, latihan tersebut dilakukan melalui pengembangan sila, samadhi, dan panya. Sila merupakan landasan moral yang membantu seseorang mengendalikan perilakunya. Samadhi membantu seseorang mengembangkan ketenangan dan konsentrasi batin. Panya atau kebijaksanaan membantu seseorang memahami kenyataan hidup secara benar. Ketika seseorang menjalankan sila dengan baik, ia belajar mengendalikan perbuatannya. Ia tidak menyakiti makhluk lain, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi hal-hal yang melemahkan kesadaran. Dengan demikian, ia sedang memenangkan pertarungan melawan dorongan negatif yang muncul dalam dirinya. Melalui meditasi, seseorang belajar mengamati pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keserakahan berkembang, dan bagaimana kecemasan memengaruhi dirinya. Kesadaran
Pikiran ini sangat penting karena seseorang tidak dapat mengubah sesuatu yang disadarinya. Ketika seseorang mampu melihat keadaan batinnya dengan jelas, ia memiliki kesempatan untuk memilih respon yang lebih bijaksana daripada sekedar bereaksi secara emosional. Dalam kehidupan modern, konsep kemenangan sejati menjadi semakin relevan. Kita hidup di zaman yang penuh persaingan, media sosial sering membuat orang membandingkan dirinya dengan orang lain, banyak orang merasa harus selalu sukses, selalu terlihat bahagia, dan selalu mendapatkan pengakuan. Akibatnya, tidak sedikit yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi karena merasa tidak mampu memenuhi standar yang diciptakan oleh masyarakat. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak pujian yang kita terima atau seberapa tinggi posisi yang kita miliki. Kebahagiaan sejati muncul ketika pikiran terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan hidup sesuai dhamma akan memiliki ketenangan yang lebih stabil daripada orang yang terus mengejar pengakuan dari luar. Kemenangan sejati juga dapat dilihat dalam kehidupan keluarga. Banyak konflik keluarga sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah yang besar, melainkan karena ego yang tidak terkendali. Suami dan istri bertengkar karena masing-masing ingin menang. Orang tua dan anak saling menyalahkan karena tidak mau mendengarkan satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, kemenangan sejati bukanlah membuktikan bahwa kita benar, melainkan menjaga keharmonisan hubungan melalui kesabaran, pengertian, dan cinta kasih. Demikian pula dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Banyak orang menganggap bahwa keberhasilan berarti menjadi yang terbaik atau mengalahkan semua pesaing. Padahal dalam perspektif Buddhis, keberhasilan sejati harus disertai dengan integritas. Tidak ada gunanya memperoleh prestasi melalui cara-cara yang tidak benar. Kemenangan yang diperoleh dengan mengorbankan kejujuran dan moralitas pada akhirnya akan membawa penderitaan. Teladan terbesar tentang kemenangan sejati dapat dilihat dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu sebelum mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha menghadapi berbagai godaan dari mara. Mara melambangkan berbagai kekuatan negatif dalam batin, seperti ketakutan, nafsu keinginan, keraguan, dan kesombongan. Namun Siddhartha tidak melawan mara dengan kekerasan, beliau menghadapinya dengan kesadaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, beliau berhasil mengatasi semua godaan tersebut dan mencapai kebuddhaan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan melalui kekuatan fisik, melainkan kemenangan melalui penguasaan diri. Sang Buddha tidak mengalahkan siapapun, tetapi beliau berhasil mengalahkan semua kekotoran batin dalam dirinya. Karena itulah, kemenangan beliau menjadi kemenangan yang sempurna dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan sejati dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana. Ketika kita memilih bersabar daripada marah, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih memaafkan daripada membalas dendam, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih berbagi daripada serakah, kita sedang meraih kemenangan. Setiap keputusan yang membawa kita lebih dekat kepada kebajikan merupakan langkah menuju kemenangan sejati. Kemenangan sejati bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu hari. Kemenangan sejati adalah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan. Setiap hari kita menghadapi pilihan antara mengikuti dorongan negatif atau mengembangkan kualitas-kualitas luhur. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran, cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi lebih hebat daripada orang lain. Kemenangan sejati adalah tentang menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Ketika seseorang mampu mengurangi keserakahan, mengendalikan kemarahan, mengembangkan cinta kasih, dan memahami dhamma dengan lebih baik, maka ia sedang berjalan di jalan kemenangan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya mengejar kemenangan duniawi, tetapi juga berusaha meraih kemenangan batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sebab kemenangan atas orang lain mungkin hanya bertahan sesaat, tetapi kemenangan atas diri sendiri akan membawa manfaat sepanjang hidup dan menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan menuju pembebasan dari penderitaan. Saya akhiri, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan mencapai kemenangan sejati melalui pengembangan kebijaksanaan.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman.

Ya benar, Angel Petrus dengan Cinta. Saat ini sudah 12 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Badan Pangan Nasional Bappenas mengutip data Badan Pangan Dunia Food and Agriculture Organization, FAO, maksud kami FAO, yang mengatakan Indonesia menjadi produsen beras terbesar dengan produksi tertinggi di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia di bawah India, Tiongkok, dan Bangladesh pada 2025. FAO kembali menetapkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi. Ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya. Akan tetapi menurutnya dari empat besar dunia tersebut hanya China dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif. Sementara itu jika dibandingkan antara perkiraan produksi beras periode 2025-2026 dengan 2024-2025, Indonesia menjadi negara dengan kenaikan produksi paling tinggi di antara negara-negara produsen utama dunia. Kenaikan produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton, jauh melampaui India sebesar 1,7 juta ton,

Brasil 1,5 juta ton dan Bangladesh 1,1 juta ton. Ia mengatakan perkembangan sektor pemberasan Indonesia kembali memperoleh pengakuan dari FAO. Selain mengumumkan perkembangan produksi beras Indonesia, FAO juga melaporkan Indonesia mengalami peningkatan stok beras dan turut pula berhasil menjaga kestabilan harga di tingkat petani. Informasi lengkapnya dapat Anda akses juga di antaranews.ntt.com.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

Ya, selamat malam mendengar, kita jumpa lagi dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam untuk sesi kita di hari Sabtu ini ya, yaitu di Ruang Rindu, Ruang Karaoke. Yeah, Ruang Rindu, Ruang Karaoke. Buat yang mau bergabung ya di line WhatsApp ya, line WhatsAppnya Pro 1, juga di line teleponnya Pro 1 ya, silakan aja buat yang mau bergabung. Lagunya cuma dua di sini yang Vero siapkan ya. Dari Yuni Syara, Mengapa Tidak Maaf untuk Karaoke Perempuan, dan prianya itu Cinta dan Permatanya Panbers yang nada pria ya, yang sudah Vero siapkan buat berkaraoke di kesempatan malam hari ini bersama dengan Pro 1. Oke deh kalau gitu, lagunya seperti apa? Nih mungkin Vero putar dulu ya, setengah-setengah gitu, biar kita dengerin dulu lagunya seperti apa. Kita mulai dari Yuni Syara dengan Mengapa Tiada Maaf, biar tahu nadanya di mana ya. Kita dengerin dulu.

Oke, itu dia tadi ya. Jadi sudah tahu ya nadanya di mana nih untuk lagunya Mengapa Tiada Maaf Yuni Syara untuk nada wanitanya. Dan berikutnya kita beralih dulu nih ke lagu pria Cinta dan Permatanya Panbers. Dengerin ya biar bisa tahu nadanya di mana gitu.

Cinta dan Permata. Nah, buat yang masih ingin memastikan seperti apa lagunya gitu ya, sebelum mau nyanyi-nyanyi di sini, kita langsung dengerin aja lagu lengkapnya, Cinta dan Permata dari Panbers.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front termasuk Lebanon. Markas besar pusat Khatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berantim Sepak Mula Pro3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Firgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.

Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan masih bersama saya Lukman Tara. Dan kesempatan malam hari ini, jangan kemana-mana, nanti juga kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda versus Swedia, yang tentunya ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Bung Nova nanti ya, dengan pemerhati bola, dan juga ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan prediksi ataupun tanggapannya terkait dengan pertandingan nanti yang akan berlangsung tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menuju kemeriahan Piala Dunia antara Belanda dan Swedia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Ada Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: jaringan berita nasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Inisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program

0: Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan laporan pandangan mata di mana Piala Dunia kali ini akan mempertemukan timnas Belanda versus timnas Swedia. Silakan untuk Anda yang memang memiliki prediksi jalannya pertandingan ini ataupun memiliki keyakinan mana tim yang akan memenang dalam pertandingan kali ini, Belanda atau timnas Swedia. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya nanti yang akan melanjutkan ke depannya ya, dengan Bung Sabil. Bung Sabil, malam.
1: Selamat malam. Malam dan pendengar,
0: ya.
1: Selamat malam.
0: Ya, ini pertandingan nanti akan Sabil bawakan bersama dengan Bung Nova nanti ya.
1: Betul, komentatornya Bung Nova Rifianto.
0: Gimana, Sabil, kalau Belanda Swedia ini secara pribadi pegang mana?
1: Oh ya, tentu saja keunggulan lebih besar ada di pihak Belanda. Secara singkat dan juga head to head. Namun siapa tahu ya, Swedia juga bisa mengejutkan gitu, karena ada striker mereka yang jadi andalan, ada Alexander Isak. Dan kemarin ada pemain keturunan Afrika mereka ya, ada Ayari yang mencetak gol-gol indah ke gawang Tunisia. Mungkin juga bisa memberikan kejutan ke pertahanan Belanda.
0: Iya, dan memang kalau dalam Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Kalau kita lihat debut kemarin Tanjung Verde gitu ya, yang tidak disangka-sangka akhirnya bisa menahan imbang Spanyol ya, dimana semua pihak lebih memilih Spanyol yang dengan gol yang banyak gitu, ternyata tidak juga.
1: Iya, betul, banyak sekali pertandingan kejutan yang tidak disangka-sangka, dan tentunya sangat sayang jika Anda lewatkan momen-momen keseruan tersebut. Siapa tahu nanti Anda menjadi saksi bahwa ternyata Swedia bisa memberikan perlawanan sengit dan pertandingannya menjadi sangat seru pastinya.
0: Oke, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Tapi menariknya Sabil ya, beberapa pendengar ini memang beberapa kali kesempatan pertandingan memiliki ini loh, prediksi yang lumayan akurat loh. Kadang juga out of the box gini. Ini seperti ini ya, kita sapa ini ya. Ini salah satunya nih yang biasanya memberikan prediksi luar biasa ini. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Ini jadi barometer juga biasanya buat pendengar yang lain. Gimana Pak Andi? Belanda, Swedia?
1: Saya tentu ke Swedia gitu. Wah. Karena sepak bola Swedia sekarang ini lebih berkembang gitu dibanding maksudnya liganya gitu ya, daripada Belanda gitu.
0: Betul kan Sabil ya, saya bilang Pak Andi ini punya prediksi out of the box. Maksud, gitu
1: kemarin
0: ya.
1: Itu kan saya prediksi Brasil lawan Haiti kan benar itu 3-0 kan. Nah ini kalau ini untuk kali ini ya, saya ke cenderungnya ke Swedia karena bagaimana hasilnya Swedia kan partai perdana dia sudah meraup poin 3 atas Tunisia gitu ya. Yeah. Sementara ini kan jadi beban Belanda ini karena diimbang oleh Jepang gitu. Jadi
0: berapa? Secara
1: psikologis ya pasti Belanda ya harus memenangkan laga nanti gitu, tapi tidak semudah itu karena ini yang dihadapi Swedia gitu ya.
0: Berapa jadinya?
1: Ya mungkin 1-0 bisa 2-1 gitu, tapi
0: selisihnya
1: Swedia
0: ya?
1: Gitu ya. Baik. Swedia gitu, bukan ke Belanda.
0: Iya. Baik, ya. Terima kasih Pak Andi ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan kalau kita lihat memang tadi ya, harusnya lebih ngotot Belanda ya, dan harus menang gitu ya.
2: Ya, kegagalan mengalahkan Jepang di laga perdana pastinya betul tadi ya, ada tekanan psikologis pastinya karena Belanda sebagai tim unggulan yang diprediksi akan juara grup ya di grup ini, tentu saja punya beban mental setelah hanya mendapatkan 1 poin. Sebenarnya di pertandingan kedua ini pastinya mereka akan ngotot mendapatkan 3 poin. Nah, disitulah peluangnya Swedia bisa manfaatkan
0: psikologisnya
2: timnas Belanda. Kalau Swedia kan sudah menang 5-1 di pertandingan pertama. Jadi ya nothing to lose lah untuk Belanda ini.
0: Mainnya jauh lebih lepas.
2: Iya.
0: Nah, betul. Kita ke pendengar lagi ya. Ada Pak Nano di Jakarta. Salam Pak Nano.
3: Selamat malam Pak Lukman Taka.
0: Iya. Sabil ya. Silakan.
3: Belanda versus Swedia kalau menurut saya sih condongnya ke Belanda ya. Kalau skornya mungkin 1-0 kali ya.
0: Oh, 1.
3: Karena Belanda kan beberapa waktu lalu kan mereka tidak masuk ke line up-nya Piala Dunia gitu kan. Yeah. Nah, kali ini sepertinya Belanda akan mungkin mereka menginginkan bernapas lebih lama di Piala Dunia 2026 tahun ini gitu. Mereka mungkin di Indonesia dan seterusnya. Maka ya mereka harus cepat itu. Pasti mereka akan mengandalkan kapten mereka gitu. Sedangkan Jerman versus Pantai Gading kalau menurut saya sih 3-0 lah buat Jerman.
0: Baik.
3: Iya.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Nano. Ya, Pak Nano di Jakarta. Kita ke udah ibu-ibu ini yang luar biasa. Bu Dinda di Bogor yang kabar baiknya dari Bu Dinda, Sabil, saya dapatkan Bu Dinda tidak terkena pemadaman listrik loh.
2: Oh, selamat Bu Dinda, ya, masih terang di Bogor berarti.
0: Masih bisa menikmati. Iya. Bu Dinda di Bogor di line berapa? Oh, 4. Bu Dinda. Halo.
4: Halo, selamat malam. Olahraga.
0: Selamat jaya.
4: Ngobrol dulu sama Cidan jadinya agak-agak.
0: Iya.
4: Ganti suara.
0: Gimana, Bu Dinda? Belanda, Swedia?
4: Kali ini mau ini ya, sesuai dengan Nanti narasumbernya siapa tadi?
0: Nanti ada Bung Nova.
4: Bung Nova.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, Bung Nova, iya. Tadi kayaknya ulasannya tentang Swedia itu keren tuh. Jadi mau pegang Swedia.
0: Oh, megang Swedia. Oke.
4: Iya, pegang Swedia. Jadi gimana? Karena udah terlalu banyak yang pegang Belanda kan.
0: Oh, biar imbang aja alasannya gitu.
4: Biar imbang aja alasannya.
0: Berapa tapi?
4: Swedia enggak usah banyak-banyak deh, cukup 2 aja.
0: Oh, 2.
4: Tapi Belandanya jangan dikasih nol, tapi Belandanya
0: 21 buat Swedia gitu.
4: Iya, begitu.
0: Baik, ya.
4: Bung Nova, terima kasih. Salam
0: olahraga. Bung Sabil, Bung Novanya belum masuk, bentar lagi ya. Lagi siap-siap, lagi make up artis ya. Ada muanya. Kita ke Makassar ya, Sabil ya. Ada Pak Fadil di Makassar.
5: Ada kabarnya.
0: Ya, Pak Fadil, silakan.
5: Iya, saya pilih Belanda.
0: Oh, Belanda.
5: Iya, karena semua anggapnya itu Indonesia. Iya, karena semua pemain Indonesia kan keturunan Belanda.
0: Oh, alasannya itu.
5: Iya, jadi harus menangin harga mati.
0: No, berapa?
5: 2-1 atau 1-0 Belanda 1.
0: Oke. Okay. Baik.
5: Menang sebentar ya.
0: Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pertandingannya ya Pak Fadil ya. Terima kasih.
5: Oh, seru ini malam Minggu lagi.
0: Iya, malam Minggu ya, lagi.
5: Oke.
0: Iya. Iya. Baik. Siap-siap bikin kopi katanya. Dan memang tadi walaupun ada yang mendukung Swedia ya Sabil ya.
2: Iya.
0: Jaraknya tidak terjauh gitu ya. Artinya kan tetap ada perlawanan. Meskipun tadi ada Belanda. Ya 2-1 artinya nggak akan jauh 2-0 3-0.
2: Iya, memang kalau sudah di level apalagi Piala Dunia, jarak kualitas antar tim memang tidak terlalu jauh.
0: Ya.
2: Apalagi Swedia juga ya itu tadi ya bukan tim lemah, walaupun memang secara peringkat dan juga kualitas pemain secara umum lebih di bawah Belanda, namun jaraknya tidak terlalu jauh.
0: Ya.
2: Bisa saja Swedia membuat kejutan. Tadi saya katakan saker andalannya Isak dan juga Ayari bisa memberikan kejutan karena dia lagi top form nih. Kemarin Ayari mencetak 2 gol, Isak juga mencetak gol dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, ini menjadi penyemangat. Dan mereka juga pastinya mencoba mengincar juara grup agar di babak selanjutnya di 32 besar jika lolos bisa bertemu lawan yang lebih ringan.
0: Iya.
2: Yeah.

0: ke pendengar lagi ya, boleh ya, dengan ada Pak Zahro di Madura. Malam Pak Zahro, salam olahraga.
1: Selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, gimana Pak Zahro? Silakan. Halo Pak Zahro.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Olahraga.
0: Ya. Berapa Pak Zahro? Belanda, Swedia?
1: Swedia 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 untuk Belanda. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Pak Zahro di Madura.
1: Ya. Swedia.
0: Oke.
1: 2-0
0: Oh, 2-0 buat Swedia maksudnya. Sebelum saya pamit, sambil satu pendengar lagi boleh ya, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Ya. Pak Mulyadi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari. Silakan.
2: Ya, untuk saya ya, kalau lihat head to head, pegang Belanda 3-2.
0: 3-2. Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Malam.

0: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Sabil akan memandu nanti bagaimana pandangan mata ya pertandingan antara timnas Belanda dengan Swedia, dan tentunya ada juga ada Bung Nova yang akan memberikan analisisnya untuk bagaimana apakah sesuai prediksi Anda, para pendengar di manapun Anda berada. Dan silakan Sabil.
1: Ya, terima kasih Lukman, dan juga pendengar, kita akan menjelang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Swedia. Dan di studio saat ini sudah bersama Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana Anda melihat nanti jalannya pertandingan Belanda-Swedia? Apakah berimbang atau nantinya akan ada dominasi dari Belanda nih di pertandingan ini, Bung?
2: Ya, ini kayaknya pertandingan yang bakal menarik, bakal seru ini ya, karena kedua kesebelasan ini punya tradisi yang cukup baik dalam sepak bola level Piala Dunia, karena kedua tim ini pernah merasakan menjadi finalis. Swedia pernah menjadi finalis tahun 54 dan 58, sementara Belanda pernah menjadi finalis atau runner up pada 74, 78 dan 2010. Tapi memang kalau untuk bicara Swedia dan Belanda, mungkin Indonesia, publik Indonesia, masyarakat Indonesia lebih dekat gitu ya dengan Belanda ya, karena kedekatan-kedekatan tersendiri. Seperti kita tahu mantan pelatih timnas kita Patrick Kluivert, terus juga pemain-pemain timnas Indonesia saat ini merupakan didikan dari Belanda. Ada Martin Paas, ada Jai Itzes, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Hai. Dan sebenarnya kalau misalnya dikomparasi, ini Swedia dan Belanda juga punya nama-nama yang gak kalah gitu ya. Kalau di Swedia kita lihat dulu ada Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Klingberg, Henrik Larsson, Thomas Ravelli, Martin Dahlin, Thomas Brolin. Nah, Belanda juga kan punya Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Patrick Kluivert, sampai yang era Johan Cruyff gitu.
1: Dan Belanda ini juga dikenal sebagai juara tanpa mahkota.
2: Itu dia, betul.
1: Kalau tidak salah 4 kali ya, 4 kali runner up tadi ya.
2: 3 kali.
1: Tiga kali
2: runner up.
1: Iya, sebetulnya apa yang membuat Belanda ini sebetulnya seringkali dari generasi ke generasi selalu menjadi apa ya, kualitasnya itu selalu bagus, namun seringkali dalam tanda kutip sial gitu ya, apalagi di partai-partai final atau menjelang final, semifinal, perempat final. Sebetulnya apa yang membuat mereka seperti kurang bisa apa namanya punya mental juara nih ketika ada di partai-partai tentu itu, Bung Nova?
2: Ya, mungkin kalau yang terdekat 2010, kita waktu itu ingat final adalah melawan Spanyol. Memang waktu itu kualitas Spanyol lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya. Kemudian Andres Iniesta, David Silva, segala macam. Ya, memang ketika itu kualitas Belanda sebenarnya tidak kalah jauh, tapi mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu. Dan waktu kalah di 1974 dan 1978, memang yang mengalahkan Belanda waktu itu adalah tuan rumah ya, 74. Mereka kalah dari Jerman Barat, dan 78 mereka kalah dari Argentina. Nah, saat ini mungkin waktu yang tepat untuk Belanda ya, untuk merebut kota itu untuk kali pertama, karena memang KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menargetkan timnas Belanda ini sampai ke babak semifinal. Tapi pelatih Ronald Koeman justru menantang balik agar timnya bisa mencapai babak final atau bahkan ya meraih juara. Nah, itu akan kita saksikan pada malam ini, apakah bisa Belanda meraih kemenangan pertama setelah pada pertandingan pertama hanya bermain imbang dengan Jepang.
1: Ya, ya, bagi pendukung Belanda pastinya berharap tahun ini pecah telur ya setelah dijuluki juara tanpa mahkota. Tapi tadi juga pendengar kita ada yang menyinggung soal ya dalam tanda petik timnas pusat.
2: Netizen tuh biasanya.
1: Karena seringkali karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang berasal dari sana. Dan kalau kita melihat ini DSP-nya sudah ada, Bung Nova.
2: Betul.
1: Kalau Anda melihat ini dengan komposisi yang ada dari kedua kesebelasan, Anda melihatnya ini sesuai dengan prediksi atau ada kejutan nih di antara daftar susunan pemain yang ada nih, Bung Nova?
2: Ya, memang kalau lihat dari Swedia dulu ya, Swedia ini sama sekali tidak mengubah susunan pemain inti. 11 pemain pertama yang akan turun sama persis dengan saat melawan Tunisia, di mana mereka menang 5-1. Pelatih Graham Potter memang bilang memang tidak melakukan perubahan susunan pemain karena ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga continuity dari tim yang dilatihnya saat ini. Karena memang dia juga memberikan porsi terhadap dua penyerang utamanya, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, untuk bermain sebaik mungkin dengan dukungan dari rekan-rekannya di lapangan sama 90 menit nanti. Sementara di Belanda sendiri hanya ada satu pergantian pemain, yakni di lini depan tidak ada Pak ini ya, tidak ada Daniel Malen ya.
1: Tapi ini ada nih Daniel Malen nih, akhirnya dimainkan nih.
2: Summerfield kedua pada pertandingan pertama menjadi cadangan, dan yang menjadi pengganti adalah Broby. Ini dia nanti akan mengisi posisi ujung tombak, dan Daniel Malen digeser ke penyerang sayap. Ini memang penyerang-penyerang Belanda istilahnya versatile ya, bisa menjadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, maupun menjadi ujung tombak. Ini kalau melihat kualitas pemain-pemainnya sih memang serem nih ya. Akan menjadi pertandingan malam minggu yang menyeramkan bagi kedua tim.
1: Tapi menyenangkan bagi kita yang menyaksikan nanti saja ya.
2: Menyeramkan tapi menyenangkan.
1: Tapi karakter versatile ini memang menjadi ciri khas pemain-pemain modern ya, bisa dibilang ya. Harus bisa bermain di banyak posisi ya, Bung Nova ya.
2: Iya, betul sekali. Karena kalau kita ingat total football itu yang diusung oleh Johan Cruyff dan Rinus Michels sebagai penemunya, memang total football ini adalah filosofi taktik sepak bola yang memiliki poin penting berupa permainan yang cair, artinya tidak ada batas. Jadi seorang back bisa mengisi posisi gelandang, gelandang bisa menjadi penyerang, dan penyerang bisa juga menjadi back. Jadi memang sangat cair gitu, sangat fluid. Jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang versatile. Kemudian juga poin yang kedua soal total football adalah ruang, jadi membatasi ruang gerak lawan sekaligus membatasi ruang gerak sendiri, artinya menjaga kedekatan antar pemain, jadi tidak ada space yang jauh, jadi oper-operannya enak lah. Kemudian yang ketiga juga ada pressing atau tekanan. Ini jadi memang semua pemain dituntut untuk bisa menekan lawan, baik ketika memegang bola maupun kehilangan bola begitu.
1: Dari sejak lini depan juga punya kemampuan untuk pressing ya langsung ya.
2: Iya, jadi bisa di apa, penyerang tuh biasanya untuk ngepres agar pemain lawan tidak enak gitu dari awalnya, bikin tidak enak gitu.
1: Tertekan ya ketika mengontrol bola ya,
2: deg-degan.
1: Dan ini kalau melihat tadi disinggung soal Brian Broby, kenapa kemudian pelatih timnas Belanda memilih untuk memainkannya dibandingkan Summerfield ini pertandingan kali ini nih?
2: Iya, saat ini memang Belanda bisa dibilang tidak memiliki sosok penyerang dengan nama besar ya, seperti sebelum-sebelumnya ada Robin van Persie, ada Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. Saat ini satu sosok yang mencolok adalah Memphis Depay. Dia merupakan top skor sepanjang masa timnas Belanda dengan 55 gol. Sementara pemain-pemain lainnya masih berada di bawah 20 gol, kecuali Cody Gakpo. Dia penyerang Liverpool, 51 caps dan 21 gol. Kemudian penyerang lainnya adalah Brian Broby, Daniel Malen, Walt Weghorst. Nah, ini mungkin memang kenapa Koeman lebih menempatkan Brian Broby di lini depan, karena memang membutuhkan sosok yang tangguh ya untuk mendobrak pertahanan dari Swedia, sekaligus juga untuk mencari pemain yang tampil membuka ruang untuk memberikan space bagi rekan-rekannya. Seperti kalau di Belanda ini ada dukungan dari lini tengah, mereka memiliki Tijani Reinders di sana, terus juga ada Frankie de Jong ya.
1: Iya,
2: begitu.
1: Dan Frankie de Jong juga kemarin bermain sangat bagus sebetulnya sebagai playmaker juga dia ya. Dan kadang-kadang memang di sepak bola modern ini playmaker menjadi sosok yang paling menakutkan gitu ya. Karena dengan visi yang bagus tentu saja nantinya dia bisa memberikan umpan-umpan terobosan ya. Kalau kita mengenal mungkin salah satu yang terbaik menurut saya itu ada Kevin De Bruyne ya. Kemudian kemarin di Prancis ada Olise tuh, terupas-terupasnya ke Mbappe luar biasa. Dan Anda melihat ini peran Frenkie De Jong sebagai playmaker di timnas Belanda apakah sangat berpengaruh nih terhadap apa namanya kualitas permainan Belanda nanti?
2: Iya, bisa dibilang Frenkie De Jong jadi sosok utama ya. Meskipun memang harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh Ronald Koeman karena Frenkie De Jong ini terkendala cedera. Salah satu masalah yang dialami Belanda saat ini adalah cedera pemain. Jadi hampir saja Frenkie De Jong, Memphis Depay ini tidak dibawa karena belum pada kondisi yang fit. Sementara ada juga pemain-pemain Belanda yang tidak dibawa ke Piala Dunia seperti Julian Timber ya, pemain Arsenal, karena memang kondisi tidak fit. Jadi memang Belanda hari ini memang bukan yang terbaik untuk ke Piala Dunia.
1: Oh, sayang sekali ya. Sedangkan dari kubu Swedia, ini ada nama yang menarik, Yasin Ayari. Ini juga merupakan pemain keturunan Maroko dan Tunisia ya, yang kemarin mencetak gol ke gawang Tunisia tanpa selebrasi. Dan menghormati. Seperti apa ini Yasin Ayari kemudian punya potensi untuk merusak pertahanan Belanda malam ini, Bung Nova?
2: Ini kalau kita lihat dari gol-golnya Yasin Ayari, sepakannya dari luar kotak penalti semua, ini memang menakutkan ini Swedia hari ini. Jadi dia ada Gyökeres di depan dan Alexander Isak, keduanya bisa masuk kotak penalti. Kemudian jika ada bola rebound, di belakangnya ada Yasin Ayari. Tendangannya luar biasa kencang. Kita lihat bagaimana gawang Tunisia bobol. Memang Yasin Ayari ini adalah salah satu pemain muda yang dipercaya oleh Graham Potter ya. Ini menjadi salah satu sosok pembeda yang bisa saja hari ini kembali menjadi sumber kegembiraan bagi pemain-pemain Swedia, tapi juga bisa menjadi sumber petaka bagi timnas Belanda ini.
1: Iya, baik Bung Nova, kita juga ingin undang pendengar ya, siapa tahu mereka juga punya prediksi yang menarik untuk laga ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jadi Bung Nova, melihat ke kedalaman skuad timnas ini, kalau timnas Swedia mereka full team atau sama ada masalah cedera juga beberapa pemain intinya?
2: Iya, ini kalau misalnya kita melihat kemarin Swedia menang 5-1 lawan Indonesia, sepertinya kita bisa melupakan sosok Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski sendiri sebenarnya adalah kapten tim Swedia yang tidak dibawa juga karena cedera. Tapi kemarin di pertandingan pertama, anak asuh Graham Potter ini bisa membuktikan bahwa tanpa Kulusevski mereka menjadi sebuah kuda hitam baru tampaknya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kita akan lihat jika memang bisa menang atas Belanda, maka mereka akan memastikan tiket ke babak 32 besar. Seandainya seri pun masih ada peluang bagi Swedia. Tapi kalau misalnya kalah, ini dia sebuah persaingan yang sengit akan terjadi di grup F ini.
1: Baik, dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin memberikan prediksinya nih. Ada Pak Zainal di Lumajang. Selamat dini hari, Pak. Oh, selamat malam Pak Zainal, belum dini hari ya.
3: Iya, selamat malam Bung.
1: Saya Sabil dan ada Bung Nova di sini.
3: Bung Sabil dan Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
3: Saya dari Indonesia ini. Wah, kalau saya mendukung Belanda paling enggak ya 3-0 lah untuk Belanda.
1: Oh, 3-0 untuk Belanda. Baik, Mas Zainal.
3: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal. Kalau dulu, kalau tahun yang dulu itu kayaknya gagal ya, Mas ya.
1: Iya. Ya, mentok di runner up.
3: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi.
1: Baik, Pak Zainal, terima kasih Pak Zainal atas prediksinya.
3: Selamat pagi, semoga sehat selalu.
1: Iya, amin, sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emang di atas kertas Belanda lebih diunggulkan, namun jarak kualitas di antara keduanya tidak terlalu jauh ya, Bung Nova ya. Keduanya masih, Swedia juga masih bisa memberikan kejutan, bukan hanya mengimbangi, tapi juga bisa mengalahkan juga ya, Bung Nova ya.
2: Iya, karena kita melihat dari pertandingan pertama melawan Tunisia ini, Swedia mencetak 13 tembakan yang 7 diantaranya on target. Jadi ini benar-benar menunjukkan kegarangan kualitas Swedia. Kemudian ada umpan yang akurat itu sebesar 78%, juga ada 9 dari 13 tembakan, 9 diantaranya itu berasal dari kotak penalti. Jadi benar-benar menunjukkan bagaimana Swedia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tapi memang harus kita bedakan dulu, karena lawan sebelumnya adalah Tunisia, hari ini adalah Belanda. Di Belanda itu di belakang ada
1: Van Dijk.
2: Back Swedia sendiri, Victor Lindelof, menjelang pertandingan melawan Belanda juga memuji sosok Van Dijk sebagai salah satu back terbaik saat ini, baik dalam bertahan tentunya dan dalam menyerang. Dan ini sudah dibuktikan pada pertandingan pertama, Van Dijk bisa mencetak gol pembuka ketika melawan Jepang dengan sundulan ya.
1: Iya, dan tidak lupa juga tandemnya nih, ada Van de Ven ya. Ini juga sama bagusnya ini sebetulnya. Dan kita ke pendengar lagi ya, Bung Nova, ini ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
4: Selamat malam Sabil. Selamat malam Bung Nova. Bung Nova, kita ketemu malam ya.
2: Oh iya.
4: Jadi kalau saya bukan agak ogah sedikit membela timnas pusat. Jadi saya lebih memilih Swedia karena lihat dia keres itu dengan Alexander Musa itu buat saya tuh beratnya sama Alexander Sorloth dengan Arjen Haaland itu, karena si Victor Gyokeres itu di Arsenal juara dia sekarang, terus Alexander Isa kan di Liverpool. Cuma takutnya Alexander Isa ini akan trauma ketemu dengan Vicky Van Der Veen, karena dia patah kemarin di taker sama Vicky itu kan. Jadi agak takut sedikit dia. Jadi tapi Swedia belum seperti Martin Dahlin, Thomas Brolin, Jonas Ten, kipernya Thomas Ravelli belum sampai ke situ. Jadi Jerman main jam berapa nanti?
1: Jerman pukul 3 ya, Bung ya?
4: Kalau saya Jerman Tulen mungkin mulai dari ngerti sepak bola tahun 86 Jerman Tulen kalau saya. itu saja sambil mengobrol.
1: Baik, Pak Tong. Selamat malam. Iya. Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat ini hari Pak Roy. Selamat malam Pak Roy.
5: Iya, selamat malam Pak.
1: Iya, dan saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
5: Iya. Selamat malam Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
5: Iya. Jadi singkat saja Pak.
1: Iya.
5: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit telah memberi syarat untuk menitipkan peluit panjang bahwa pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
1: Oh, untuk Belanda. Baik, Pak Roy.
5: Iya, makasih semuanya.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Roy. Selamat malam.
5: Malam.
1: Iya. Saya biasa di dini hari, jadi selamat dini hari terus ini. Ya, tapi tadi ada dari Pak Ahtong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak pernah dijegal Van de Ven katanya, itu betul Bung Nova ya?
2: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya.
1: Yeah.
2: Belanda sendiri Bart Verbruggen bermain di Brighton and Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan-Paul van Heke, ini juga pemain Brighton Hove Albion, Mickey van de Ven, Tottenham Hotspur, ya memang ada juga Justin Kluivert, Bournemouth, Ryan Gravenberg, Liverpool, Tiani Reinders, Manchester City. Benar-benar apa, kita akan melihat pertandingan Premier League ini versi mini ini. Sebenarnya di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsen yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
1: Ya, Inggris ya.
2: Kutip ya.
1: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
2: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim termasuk Swedia, karena waktu melawan Jepang kemarin kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan, benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen dan Broby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk dan Van Hecke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberch yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya. Pemain-pemain Belanda ini
1: pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat. Oh, nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, ada Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk, Anda melihatnya ada peluang gak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
2: Ya tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya, level permainan yang terbaik. Dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka, karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama, yaitu menyerang ya. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola karena Graham Potter ini menampilkan sebuah ide-ide dalam sepak bola yang begitu menarik. Jadi mungkin nanti kita akan lihat Swedia memainkan 3-5-2 di awal, tapi di tengah-tengah mungkin bisa berubah jadi 4-4-2 atau 4-5-1, karena memang kebiasaannya Graham Potter adalah mengubah taktik di tengah-tengah laga, dan nanti di akhir laga bakal berubah lagi taktiknya. Itu mengapa Graham Potter mendapat pujian dari banyak pelatih. Sementara kalau di Belanda sendiri, Ronald Koeman ini, kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini, karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff, dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya itu sebetulnya hasil yang wajar ya, dua sama itu?
2: Ya, sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Belanda bisa Jepang bukan ya, sekedar Jepang. Kuda hitam ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri, ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi. Tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri, dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman, Koeman ini biasanya sebelum pertandingan dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah disitu dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain untuk menginstruksikan tugas mereka. Jadi dan di kesempatan itu bukan tidak mungkin Koeman menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
1: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang dan hanya berakhir dua sama, pastinya Swedia juga agak ketar-ketir gitu ya di pertandingan ketiga nih, nanti lawan Jepang berat nih. Sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
2: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup, karena harus melihat hasil pertandingan yang lain.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik juga dari tadi ya, sisi non-teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional dan mereka kini bersiap untuk ya, kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
6: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick-off akan segera dimulai, dan nanti untuk memandu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra dan Bung Tomo, juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang

0: masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cory Gakpo di sana. Kontrol bola sejenak, Cory Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
1: Ya, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munchen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberch mencoba berduel dengan Yasin Asiri. Masih ya Ryan Gravenberch langsung ke tengah, yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang di alirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries. Masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Gravenberch mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberch sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini meniup peluitnya, tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelah sana, masih membawa bola kali ini ke belakang dia. Isak Hien yang kembali kepada Lindelof, dibayang-bayangi oleh Brian Brobbey, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green, dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri, tusukan ke dalam kotak penalti Swedia, ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav, sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Sudah dilakukan pendek saja pada Christopher kali ini. Langsung yang dituju adalah Alexander Bernhardsen, namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Bernhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Tiani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor tengah, kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberch sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, Frankie de Jong, Gravenberch kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia, ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries, langsung ke dalam tengah, oh, gol, umpan tarik yang sangat manis, diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobbey, pemain Belanda nomor punggung 19, dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini, karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
2: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobbey di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi benar-benar kenyang sekali Brian Brobbey di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang

0: 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
1: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsen di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangnya lo Brobby tadi, Christopher bergeser, dia ada Gabriel Munson. Dua pemain Belanda menghalangi dia, namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, tergeser dia. Kali ini ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Kembali lagi kepala Van Hek. Kemudian ada Frankie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Melebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frankie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frankie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk. Melebar, Nicky van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya, Frankie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan. Bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana. Mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries. Patah di kaki pemain-pemain Swedia, kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda, Verbruggen, pendek dia, Frankie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van de Ven. Masih Mickey van de Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Hek kali ini masih menguasai bola. Dioper kepada Frankie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van de Ven. Geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Mencoba untuk melewati satu pemain Swedia itu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Nicky van de Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari terjatuh. Yasin, bukan merupakan pelanggaran ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri dekat dengan garis tengah. Tadi main nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut. Kali ini ke belakang ada Van Hek, ke tengah Frankie de Jong, yang dituju Brobby. Terjatuh Brobby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Hek, melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Isak Hin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isak Hin tadi. Bola coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia, dan masih mencoba untuk membangun serangan, namun di saat yang bersamaan wasit Michael Oliver. Ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
0: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit kelima mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan intercept-intercept Belanda ini benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada sedikit, ada satu perubahan yaitu Brian Brobby. Nah, Brian Brobby ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi. Baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
1: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung
0: ya,
1: Nova?
0: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Gudmundsson dan Ben Hartson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
1: Gudmundsson dan Ben Hartson ya. Asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan. Dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3, sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia, bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi bawah 3.5, kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 tadi Alexander Isak sepertinya, namun masih gagal, dan di bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren, namun sayang Yasin Al Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya, tidak kalah semangat ya meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia, lemparan ke dalam, maksud saya lemparan ke dalam untuk timnas Swedia, lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres, namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres. Ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper Karlstrom ketika akan menerima umpan. atau tendangan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Mickey van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk. Kemudian ada Frankie de Jong. Lebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frankie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi. Frankie de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo, namun gagal. Kali ini Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi. Gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren, namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isaac Hien menutup ruang gerak dari Cody Gakpo. Ke belakang dia Frankie de Jong, kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini, mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyokeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyokeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini, Bung Indra, untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
2: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun penguasaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek, kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan kepada Mickey van Heen di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isaac Hien, sodorkan saja kepada Christopher Nofeld, alirkan ke Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyokeres bersama dengan Isak, mencoba menggiring cepat ini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya. Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya sudah serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda, belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk balikan lagi pada Van Heek, mencoba menatap ke depan, menggiring perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang pada Van de Ven, balikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini lewat 2 gol dari Brian Brobby, angkat langsung jauh ke depan tadi jaga gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan, ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Kepada siapakah yang berikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Brobby, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya. Atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Bobby, mencoba ngejar Brian Bobby lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola. Lindelof, Victor Lindelof menatap ke depan. Lindelof, siapa akan diberikan ataukah memberikan umpan langsung. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan, kini ada Isakhin. Isakhin melebar ke sisi kanan luar dari ini serang, kembalikan lagi pada Isakhin, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan, ada Gyökeres di sana, di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Hek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola. Datang lagi bagaimana De Jong berputar-putar, Frankie De Jong sodorkan pada Gravenberg, menatap ke depan Gravenberg. Siapa akan diberikan, memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri, Cody Gakpo. Cody Baku Gakpo tadi dibayangi, kembali lagi kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong, Van Hek kini menguasai bola. Melewati garis tengah Van Hek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda. Alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan. Mencoba menggiring perlahan, De Jong alirkan lagi pada Gianni Renders. Sama lagi kembali kepada Frankie De Jong. Masih Frankie, pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan, memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang. Masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan, beralih lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Virgil van Dijk, Van de Ven, mundur kembali kepada Virgil van Dijk. Seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia, namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola, sodorkan kembali kepada De Jong. Masih De Jong dibayangi oleh pemain dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan. Ada Melon tadi, namun tidak mampu dijangkau tadi. Meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya, namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda, Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam. Isakhin nampaknya menguasai bola, alirkan kepada Gustav, alirkan kepada Alexander, coba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan keluar lapangan, sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belanda, belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia sejauh ini. Di hingga menit ke 35 babak yang pertama ini, masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda, namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi, mencari kawannya. Sodorkan mencoba mencari Gyökeres, kerjasama dia. Umpan 1-2. Di mana Alexander Isak sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21, Alexander Bjarnason, mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi, pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba, kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexander Isak atau Isakhin. Datang lagi Gyökeres, lepas tendangan, ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia, angkat langsung dari kotak penalti, disundul saja oleh Frankie De Jong yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola di sektor sebelah kanannya, mundur kembali ke belakang pada Lindelof lagi, kapten kesebelasan dari Swedia. Melebar kini ke sektor sebelah kiri luar, namun mendapat pengawalannya ketat. Datang lagi serangan, mencoba dikuasai oleh Dumfries. Masih Denzel Dumfries, namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencoba memainkan tempo, pemain Belanda dengan tenang menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries, ke Van Hek, coba kepada Frankie De Jong. Kembalikan lagi, mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang pada Verbruggen, pada Frankie De Jong, berputar-putar. Frankie dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan, namun kembali Pagi patah di tengah jalan tadi, langsung disapu saja. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo semuanya berputar-putar dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Atau lagi ada Frankie de Jong menguasai bola. Frankie de Jong ke tengah, ada Ryan Gravenberg, sodokan kepada Chani Rendas. Masih Chani Rendas melebarkan pemalan di sektor sebelah kanan, berbahaya. Malan akan kotak penalti, berbahaya lagi. Oh sayang sekali tadi, umpan lagi, datang lagi Belanda. Bagaimana Dumfries menguasai bola, berputar-putar Gravenberg di sana, sodorkan lagi pada Frankie de Jong di sektor sebelah kiri, mencoba melebar kepada Cody Gakpo. Kini Cody Gakpo mencoba melatih satu pemain dari, berputar-putar dia, Cody Gakpo lepaskan serangan. Oh, tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang nampaknya, sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi, sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Novak dari Swedia. Datang lagi, upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara, terjadi duel kop di sana, mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Disundul saja tadi kepada Van Hek, masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk. Ada Van Hek, ada Nicky van Hek, ada De Jong kini menguasai bola kepada Van Hek. Coba melebar tadi, namun tidak jadi. Kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah. Sodorkan kepada siapakah? Pada Tiani Reinders. Masih Tiani, sodorkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda. Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kepala nanti, mencoba disundul oleh Dumfries. Tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries. Nampaknya umpan crossing mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia mendapat tekanan lagi dari Malen, berbahaya dari kotak penalti. Malen lepaskan saya. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Brobby yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Brobby di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi, bagaimana Swedia mencoba membangun serangan, alirkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel Gudmundsson, sodorkan lagi pendek, angkat ke depan kepada Jesper tadi, kepada Isan Hin, melebar ke sektor sebelah kanan luar, masih memainkan bola Alexander Berhardsen, mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini, meski tertinggal 0-2. Lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain Isakin atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya, yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gravenberg, belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan Virgil van Dijk, mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya. Van Hek di sektor sebelah kanan dalam, masih Van Hek, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola depan kepada Van Hek lagi, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Hek alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mencoba mencari Mickey van Hek. Balikan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, ini serang dari Belanda. Kembalikan lagi, masih Van Hek, Van de Ven, berputar-putar. Bagaimana juga Frankie de Jong, Tiani Reinders, kerjasama umpan 1-2, kembalikan pada De Jong. Masih De Jong menguasai bola, ada Gravenberg, masih Gravenberg menguasai bola, ada lagi bagaimana juga Dumfries menatap ke depan. Dumfries di sektor sebelah kanan atau di ini sayap serang dari Belanda. Dumfries mundur ke belakang pada Van Hek, masih Van Hek menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, Van Hek ini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi ke penalti, berbahaya, halus, tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi. Maksud kami Christopher Nordfeld, upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia. Namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh. Saudara-saudara, bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan, bagaimana upaya dari Van Hek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan, pemain-pemain Belanda turun ke belakang ke daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah, gol! Isak Hin nampaknya ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas maksud kami. Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offset nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini, kita masih menantikan, nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk kedua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, berhasil Gakpo, berhasil kotak penalti, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, di sudut pada Van Hek. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Tadi perebutan di sana dibayang oleh Frankie de Jong, melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri ini, serang dari Swedia, mundur kembali kepada Lindelof, mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isak Hin kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana atau juga Benjamin Nygren. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya, mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sana juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan. untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyokeres konsentrasi memberikan arahan, natap ke depan, dia komunikasi, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyokeres, mampu ditepis lagi oleh Verbruggen tadi. Upaya dari Gyokeres di sisi kiri gawang mencoba menembak, memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol. Kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini, lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan. Lemparan atau long throw nampaknya langsung ke daerah kotak penalti, dihalau lagi berbarisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya. Waktu tambahan, terjadi perebutan di sana. Mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyokeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan, namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana, ada Frankie de Jong juga, Gianni Rendes ada lagi sodorkan bola ke depan, namun lagi bagaimana Swedia. Gyokeres di daerah kotak penalti, Gyokeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tengah. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangan yang terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini, belum membuahkan gol. Namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, kaki kanan. Oh, ditepis lagi oleh Verbruggen, mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini, meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
3: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova, dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat, menilainya?
4: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5, sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya, termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside kendati pun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyokeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayari, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 menit pertama ini belum ada gol ya.
3: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Brobby mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas ini, Bung Nova?
0: Ya, ini tampaknya Brobby ini menjadi apa punya kunci untuk membuka pertahanan Belanda begitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang juru gedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini Bung. Juga sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu Bung.
3: Ya, yeah, the right man in the right place. Yeah. Dan ya, Swedianya telat panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang di babak pertama. Anda melihatnya seperti apa,
0: Bung Nova? Ya, dua faktor itu ya. Bagaimana ini Ronald Koeman benar-benar tampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak babak sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain, sehingga ketika Swedia mencoba menyerang langsung diintercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
3: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brobby. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan mencetak brace di menit-menit awal tadi, Bung Nova?
0: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo ya kritik itu ya, tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa oke, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia mencoba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif, dan akhirnya menempatkan Brobby di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay, Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hustil. Ini bisa jadi center forward, tapi pilihan jatuh kepada Brobby, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
3: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobby di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain babak kedua mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
0: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain. Untuk pergantian secara taktik, saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini. Lebih kepada untuk memberikan istirahat atau memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
3: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan atau masih tetap agresif nih taktiknya?
0: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
3: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri ini seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
0: Ya, mereka harus melupakan babak pertama karena
4: 45 menit masih tersedia, mungkin akan juga plus-plus ya, ada tambahan waktunya nanti ya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan yang dilakukan oleh Swedia, bagaimana berusaha bermain lebih cepat, berusaha bermain lebih taktis, berusaha untuk memberikan tekanan balik ya. Sepanjang 22 menit babak pertama tadi mereka lebih sering kehilangan bola, lebih sering gagal membangun serangan, tetapi kemudian 23 menit setelahnya plus di masa injury time mereka bisa tampil lebih bagus dalam mendistribusikan bola, termasuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Belanda dan mereka mencoba memaksimalkan situasi set piece. Tadi sebenarnya sudah membuat penonton atau pendukung Belanda tahan napas.
3: Iya, sempat gol namun dianulir karena offside. Dan memang pasca tertinggal 2 gol, mereka semakin bersemangat juga untuk membalas. Tadi sudah Anda jelaskan juga tembakannya sebenarnya lebih unggul 10 berbanding 7 dan ke arah gawangnya 5 berbanding 4. Menarik untuk kita saksikan nanti di babak kedua seperti apa perubahan taktik, dan juga pastinya Swedia akan lebih keluar menyerang ya, Bung Nova ya.
4: Iya. Betul.
3: Ya. Dan ya, kita nanti akan jelang kick off babak kedua. Nanti kita bergabung lagi ya Bung Nova ya. Okay. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Saya menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul, 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
2: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya pendengar, terlihat ini kick off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dibuang kembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi perebutan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Swedia dimulai dan mencoba dilakukan oleh punggung 8 ke kotak penalti, namun kembali dapat diblok. Dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola, kepada Van Heek, sodorkan bola ke depan, kerjasama dengan Dumfries nampaknya, alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Tjani Reinders datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Mickey van Heen, kepada Frankie de Jong di ketelengkaran tengah. Frankie de Jong bersama dengan ada juga pemain yang baru masuk namanya Summerfield, sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan, gol! Cody Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda, memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah unggulan bagi timnas oranye menjadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
3: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Christensio Somerville ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
2: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen, sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, pada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk, tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini jika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepaskan tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, pendek saja kepada Benjamin Nygren, dekat lingkaran tengah. Benjamin Nygren sodorkan lagi kepada Isaac Hien, melebar ke sisi kanan ada Gustav, melebar ke sisi kanan luar, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba kini Swedia menguasai bola, melalui lagi sodorkan lagi, tekodok penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson, berhasil dibuang oleh Summerfield di sisi kanan. Summerfield menggantikan pemain Donyell Malen, nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 pemain Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan pemain Jesper Karlström, mundur ke belakang kepada Isak Hin. Isak Hin menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan, kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas, namun melebar ke sisi kanan dari Gustav. Lagi nomor punggung 21 Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Oh, namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda.

0: mencoba menemui Brian Robbie tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana, bagaimana Benjamin Nygren, masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, angkat ke depan tadi mencari Isak, dia sama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun memberikan lagi kepada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh Summerfield, mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson, upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield, menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye. Di sisi kanan lini serangnya sudah dilakukan yang cepat, ada Van Hek kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen, angkat langsung jauh gerang Verbruggen mencari Brian Robbie, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi Isakhin dari Swedia. Ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri, balikan lagi pada Isakhin di dalam kotak penalti, angkat langsung juga depan Isakhin mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak, namun kembali lagi, oh dapat lagi but lagi oleh pemain dari Swedia, Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia kepada siapa yang diberikan, ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti, terlepas penguasaan bola dari Isak tadi, dapat dilebut lagi oleh pemain Belanda Dumfries atau juga Gravenberg, nampaknya kerjasama dengan Summerfield di lingkaran tengah. Summerfield mendekati daerah pertahanan dari Belanda, ada Cody Gakpo di sana, Cody Gakpo lepas ke depan, gol kedua dari Cody Gakpo, kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari atau serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
1: Iya, kali ini Cody Gakpo melakukan sebuah gocekan ya, membuat sebuah pergerakan individu, ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia pontang-panting, kocar-kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia, dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
0: Ya, penampilan yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, termasuk juga bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi melakukan serangan balik yang cepat di sisi kanan pertahanan dari Swedia, sodorkan bola kepada Cody Gakpo dan mampu dimanfaatkan dengan baik, dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bung? Tiga pemain sekaligus nih, Bung.
1: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya terbatas ini.
0: Ya, upaya lagi gini, Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan, Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Anthony Elanga, sodorkan ke sisi kanan, tidak sama dia, umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7, bagaimana pemain Swedia, sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba, bagaimana lepaskan tendangan, nomor punggung 18 tadi Yasin Ayari lepaskan tendangan dari jarak jauh. Ini juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola, sodorkan kepada Verbruggen, sodorkan lagi ke depan kepada Van Dijk. Van Dijk melebar ke angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo mencoba menggiring cepat, di tinggalan tengah, berbahaya, sodorkan lagi bagaimana Cody Gakpo, ada lagi, ada Brian Brobbie, situ sebelah kanan, bagaimana Dumfries, lepaskan tendangan, oh, atau juga Ray.

0: and grab from red nampaknya tadi di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia, hampir saja kembali membuat bagaimana pertahanan dari Swedia tadi begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini, di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk todokan kepada Lindelof. Masih Lindelof menguasai bola, pemain Swedia lebih hati-hati. Isakhin sodorkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberch sodorkan pada Cody Gakpo, kerjasama dengan Chiani Renders, mundur ke belakang pada Van Hek. Ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia. Masih Denzel Dumfries menguasai bola kerjasama dengan Chiani Renders. Masih Chiani. Oh, tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek kini, Frankie de Jong menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Chiani Renders kerjasama, namun kembali patah lagi. Berbahaya kini Swedia melakukan serang balik. Lalu Isak tadi, lalu sekali lagi bola ke depan, berbahaya, pemain Swedia tepat di lengan. Gol! Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung? Gol dari Elanga membawa keserangan balik yang cepat tadi. Kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tiga pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
1: Ya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat, dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya, baru beberapa menit di lapangan, dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini, yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
0: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini, mana De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan digantikan oleh Kupainis dan Thiel di menit ke-59 babak yang kedua ini, untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia. Oh, ada Elanga tadi, rodokan bola ke depan. Elanga tadi mencoba menguasai bola, namun kembali gagal tadi bagaimana umpan dari Isakhin kepada Elanga. Anthony Elanga namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen, jaga gawang dari tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang, sodokan saja kepada Van Dijk, sodokan lagi ke depan kepada Kupainis. Masih Kupainis mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Pencerahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia, gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang, ada Van Hek kini menguasai bola, sodokan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Mulai lagi mundur kepada Denzel Dumfries. Masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi pada Verbruggen, dodorkan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang Kupainis, mundur ke belakang back pass kepada Verbruggen, angkat ke depan Verbruggen, mencari Cody Gakpo di sana, namun lebih dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola, berbahaya kini Swedia menguasai bola, tidak sama, ada Elanga di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, penalti. Hampir saja menemui bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini, hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini setelah menciptakan gol dari Anthony Elanga, ini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Riari, ada Ayari, maksud kami Yasin Ayari akan menguasai bola, tendangan penjuru sudah dilakukan kaki kanan, disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan, namun datang lagi sundulan, belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini, di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
2: Ya, pertandingan sudah masuki menit 62 di mana Belanda saat ini menguasai bola. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia mencoba untuk membangun serangan. Kali ini tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Heek, kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi. Bagaimana Bobby coba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isak Hin. Umpan yang disodorkan kepada Brobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Kopmeiner. Angkat tangan dia menggunakan kaki kiri sudah dalam kotak penalti. Mencoba disambut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Kopmeiner menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Sommerfeld. Namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia. Di menit 63 pertandingan, Swedia masih tertinggal 3 gol. Meskipun sudah berhasil tadi membalas melalui Anthony Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Mencoploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda namun gagal lagi. Pemain-pemain Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya pemain-pemain dari Swedia kali ini. Kopmeiners kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Lebar dia. Dah terpatahkan oleh Gustav Lagerbilke ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh namun berhasil dibaca oleh Lagerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby Brobry maksud saya ini mencoba untuk menerima umpan dari Kopmeiner tadi namun terjatuh satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isak Hin kali ini mencoba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zenelli. Mainin Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke sudah melewati garis tengah, kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isak Hin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima umpan ke depan. Victor Gyökeres yang dituju kali ini ada Elanga tadi namun terlepas dari Elanga, berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak kali ini, Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Menguasai kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frankie de Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Heek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerfeld. Belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia masih di sektor pertahanan Belanda. Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayang oleh Isak Hin. Belakang dia offside ternyata. Ketika menerima umpan, Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt, sang penjaga gawang. Ke kiri dia, Victor Lindelof, main nomor punggung 3. Masih menguasai bola, Lindelof. Cari rekan yang bebas. Isak Hin ke tengah kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isak Hin masih berjalan dengan santainya. Ada Yasin Ayari di situ. Kerjasama dengan Bergvall. Kembali ke belakang ada Lagerbilke. Tengah dia ada Elanga bekerjasama dengan Gyökeres. Elanga yang dituju berdibayang-bayangi oleh Nicky van de Ven. Berhasil lolos dari Nicky van de Ven. Elanga dalam kotak penalti. Sayang sekali. Masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Elanga yang ditujukan kepada Alexander Isak, namun masih patah lagi. Mengecoh tadi Nicky van de Ven. Nutmeg ya, lahir dari kolong ya. Swedia masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Masih patah dari Belanda. Berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini tujuh lagi. Gyökeres patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik, sehingga gagal maning son. Ederson break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dihadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
1: Ya, satu gol dari Anthony Elanga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Elanga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Nicky van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin pakai sarung Nicky van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Elanga masuk, kemudian juga ada
2: Bergvall.
1: Iya, Bergvall, dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia. Ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol, dan kali ini Elanga yang masuk dan Elanga mencetak gol, dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain. Bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Belgia, bagi Swedia.
2: Ya, apa artinya kehadiran Somerville di Belanda menggantikan Daniel Mellen ketika Anda lihat malam hari ini?
1: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru ya, kesegaran di dalam tim Belanda, karena posisinya sama-sama sebagai attacking penyerang sayap. Dan kehadirannya benar-benar
2: cukup merepotkan tadi ya.
1: Ada kontribusi nyata dengan sebuah key pass tadi ya, di Somerville, kemudian berujung gol Cody Gakpo. Jadi ini juga meningkatkan kepercayaan diri juga bagi Belanda dan juga Somerville. Bagi pemain muda ya, ada Brobby juga pemain muda. Somerville pemain muda ya, ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
2: Nah, Frankie de Jong ditarik nih, apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda ini?
1: Iya, kalau untuk Frankie de Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang de Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya.
2: Jadi bangunnya kesiangan deh, makanya dia hampir ditinggal deh.
1: dan Cup Miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang De Jong punya kualitas tersendiri begitu.
2: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Brobby. Bagaimana nih Anda melihat nih Memphis apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Brobby dengan Memphis ini?
1: Ya, yang pasti Brobby tidak akan mencetak hat-trick ya. Nah, ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Somerville. Dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
2: Oke, baik. Dan pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di 7, kali ini yang ada pemain dari tengah mereka terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi pemain nomor punggung 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Cobb Miner di tengah, ya, terjatuh ketika sudah berhasil menggiring bola. Pelanggaran untuk Swedia. Dihadapi bola kali ini oleh Victor Lindelof. Sendirian dia menghadapi bola. Masih ada sekitar 4 pemain Swedia di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan dalam kotak penalti. Bola langsung disundul saja oleh Van Hek tadi, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Masih mencoba untuk mencari rekannya kali ini, Gabriel Gudmundsson. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, disundul saja. Nah, kali ini datang lagi serangan dari Swedia, kembali sektor sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isak kali ini coba untuk membantu serangan. Ya, masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi sudah dalam posisi, terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Pemain nomor punggung 3 tadi, Victor Lindelof, melakukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Masih pemain-pemain Belanda menguasai di sektor-sektor kiri pertahanan mereka. Van Dijk kali ini, masih Van Dijk coba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk lebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo kali ini. Masih bawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay terjatuh, Memphis Depay di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Yasin Ayari tadi masih terpotong lagi upaya yang dilakukan oleh Bergvall tadi. Kali ini pemain-pemain Belanda terjatuh tadi, terjadi sentuhan, kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap pemain nomor punggung 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat membawa bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18, mendapatkan kartu kuning. Belanda kali ini masih menguasai bola. Sang penjaga gawang Verbruggen di tengah, dia lebar sedikit, ada Mickey van de Ven. Langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang dituju adalah Cobb Miner, main nomor punggung 15 tadi. Kemudian kali ini masih Gravenberg. Lebar dia, yang dituju adalah Somerville, main nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville, dibayangi yang ada dua pemain Swedia kali ini. Somerville belakang dia. Kali ini ada Denzel Dumfries coba untuk membantu serangan. Van Hek masih bawa bola. Van Hek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia, melebar dia. Kali ini ada Till di situ. Cody Gakpo dia sama dengan Till dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali umpan yang coba dilakukan oleh Till tadi, Jasper Till, tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua, Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang cetak gol yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo, masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Till tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia, namun gagal menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini Zenelli ke belakang, dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini bekerja sama dengan Alexander Isak. Sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam. Hampir saja. Melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasai oleh pemain Belanda. Bola jatuh. Satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres, yakni Memphis Depay, menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya, mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek main nomor punggung 6 di sektor kanan. Depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Sommerfeld, langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mister gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini, Christopher Nordfeldt. Ya, wasit menghentikan pertandingan sejenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isakin lebar dia, Gustav Lagerbilke balik kepada Isakin, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson, namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali, main nomor punggung 26, masuk dari Swedia. Baru saja masuk, pergantian pemain tadi. Langsung saja umpan dilakukan oleh Nordfeldt tadi. Hasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Ke tengah dia kali ini, Alexander Isak melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari, coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia, Ali tadi balik kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda, namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda. Dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini Isakin. Ada Bergvall di situ di tengah. Yang dituju adalah Victor Lindelof, namun salah umpan, berhasil kuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bangun serangan Memphis Depay. Kali ini yang dituju berhasil patahkan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan. Ada Elanga di situ, main nomor punggung 11, berhadapan dengan Mickey van de Ven. Sayang sekali berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. Terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda kali ini, masih unggul 4-1 di menit pertandingan sudah memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah dikuasai oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak tadi. Melebar dia, yang dituju adalah Jesper Thiel. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola, sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek coba mencari rekan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang. Berhasil menguasai bola dengan kaki kanan Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda tendangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia Christopher Nordfeldt, langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi, berhasil dikuasai oleh Lagerbilke. Elanga turun jauh ke belakang Elanga, terjatuh Elanga tadi, mendapatkan dorongan dari Mickey van de Ven. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Pendek saja, Isak Hin kali ini menguasai bola. Masih Isak Hin, coba untuk mencari rekan yang berdiri bebas dia. Pendek dia, yang dituju adalah Anthony Elanga. Belakang lagi, kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof, baik lagi ke belakang ada Isak Hin. Lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isak Hin lagi, Zenelli melewati dua pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju, nah, tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga, Anthony Elanga. Gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia, sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries, yang dituju adalah Somerville. Jatuh Somerville, kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Popminor tadi. Bali, bola jatuh di luar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberch kali ini. Ke belakang sepertinya, masih mencari rekan. Akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah Popminor tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Swedia. Dicocor saja tadi. Main Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayangin oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan. Wah, ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi. Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya. Pojok sebelah kanan, kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi, berhasil dibaca oleh Verbruggen. Menggunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru dihadapi oleh Elanga, pemain nomor 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, semua disendul lah. Dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan. Sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Pemain nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya. Sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bert Verbruggen masih menguasai bola kali ini. Langsung saja, wah, coba diganggu tadi oleh Victor Gyökeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyökeres, main nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk bangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lagerbilke. Isak Hin kali ini kembali kepada Lagerbilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ke tengah lagi dia, yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberch, yang dituju adalah Somerville, namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Akan diambil oleh Isak Hin, pemain nomor 4 dari Swedia. Pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun patah lagi. Kali ini umpan dari pemain-pemain Belanda dipasai oleh pemain-pemain Swedia. Nomor 2 Gustav Lagerbilke mengecoh Cody Gakpo tadi. Umpan mendatar Gyökeres, kali ini Zanelli. Langga dari sektor kanan sayap Swedia memasuki pertahanan dari Belanda. Gyökeres bekerja sama dengan Elanga, kali ini umpan dalam kotak penalti namun dipatahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia. Kandas lagi. Bagaimana pelatih Graham Potter ini masih terus menginstruksikan para pemainnya untuk terus melakukan penetrasi-penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri. Jatuh Cody Gakpo. Bola dikuasai oleh Bergvall kali ini. Dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak. Melebar dia ke sisi kanan. Pertahanan Belanda kali ini masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Ah, sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Pemain yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
3: Ya, baik. Dengar dimanapun Anda berada, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini. Menit ke-88. Serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg atau juga bagaimana Kup, pemain dari Belanda, Sommerfeld tadi, Kup Miners, sodorkan lagi bola. Masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan, lepaskan tendangan, gol! Sommerfeld akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda. 5-1 bagi tim oranya Belanda, memanfaatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol dari Sommerfeld.
1: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telak masuk ke gawang dia, sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
3: Ya, kegembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan mencoba kembali dibangun oleh Belanda namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi pencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda dibuang saja langsung jauh oleh Christoph. Sundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas. Virgil tadi mencoba membangun serangan namun terjatuh, dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberch nampaknya. Ya, disaksin, sodorkan lagi ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof, melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini, bagaimana pemain Belanda, Ali, yang juga baru masuk di bawah babak yang kedua, sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana, mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Lini pertahanan dari Belanda berada di kotak penalti, lepaskan tendangan namun membentur dari Van de Vecht tadi. Bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan, berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor angkat langsung ke depan namun lemah tendangannya, masih dan mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan telah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi serangan dari Belanda kembali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana, terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih nantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda. Virgil van Dijk sodokan bola ke depan kepada Gravenberch. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan, menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi maksudnya untuk mencari Summerfield. Namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda, di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini, yang diberikan 5 menit dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih menantikan upaya lagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih melakukan pergantian pemain nampaknya. Gudmundsson digantikan Stroot. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda. Terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi mencoba dikejar oleh Summerfield. Ada juga kuasai kini Summerfield di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi 2 pemain dari Swedia. Namun terjatuh tadi. Bagaimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi, wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbenturan dengan Stroot dan juga nomor punggung 22 nampaknya Bespoort Zenelli. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Bagaimana Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih nantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua, tersisa beberapa menit saja. Keunggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4, maka memimpin sementara klasemen grup F. Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia, namun harus takluk di dari Belanda pada malam hari ini setelah tertinggal 5-1. Ya, upaya lagi Anthony Elanga sodorkan bola ke depan, berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali masih tidak jadi lepaskan tendangan, namun kembali lagi mundur ke belakang pemain Swedia menguasai bola. Ada Lucas di sana mencoba menggiring bola, perlahan dia mencari kawannya bebas. Masih Lucas cuma menggiring, kerjasama umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari juga Belanda. Jadi serang dari Swedia mencoba menggiringkan bola, masih memainkan kerjasama dengan Gyökeres. Berputar-putar Gyökeres sodokan bola ke belakang, mengirimkan lagi untuk penalti. Dihalau saja oleh Virgil van Dijk dengan kaki kirinya. Bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda di sisi kiri pertahanan dari tim oranye ini, sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda, bersiap-siap akan menyambut tendangan penjuru. Sudah dilakukan, mencoba disundul. Oh, Bart Vergenberg begitu lugas untuk menangkap si kulit bundar tadi sambil menjatuhkan dirinya. Berhasil mengamankan peluang terakhir nampaknya bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1 dan juga memimpin klasemen sementara grup F di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kembali kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata. pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya
1: ini? Saya tidak memprediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda haus gol, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Ya, memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dengan banyak gol. Belanda buktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya, meningkatkan daya tawar mereka setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2. Orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda, dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia, kemarin bersuka, sekarang berduka.
4: Iya.
1: Habis 6-5-1, dia kalah 1-5. Ya, inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menatap pertandingan melawan Jepang.
4: Iya, skor yang identik, kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini. Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti, yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner up ya, atau bisa kans juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingannya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Nova nih.
1: Di babak pertama, Broby mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo.
4: Iya.
1: Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga ini, Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
4: Ya, tertinggal 4-0. Kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
1: Ya.
4: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
1: Ya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik di apa? Dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hekke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
4: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa seperti tembok besar yang sulit ditembus nih, Bung Nova ya.
1: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini. Save-nya tidak banyak, tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
4: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
1: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda. Jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia, dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
4: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
1: Iya.
4: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
1: Iya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin, bukan tidak mungkin, Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak, dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan. Dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
4: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya, mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk kelolos, karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang nih?
1: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya, Jepang, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
4: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih muda, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya Bung Nova, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
5: Iya dong, kan juara besok.
4: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
5: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
4: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
5: Iya dong. Kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
4: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
5: Iya. Terus untuk nanti ini enggak ada?
4: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
5: Oh gitu, oke okay, ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
4: Nanti siang, bukan besok.
5: Oh iya, nanti siang, iya.
4: Ya, terima kasih Bu Sarwi.
5: Salam olahraga
4: jaya. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari Mbak Yanti.
6: Iya, halo, selamat dini hari.
4: Iya, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
6: Ya, tetap emang kan sudah Belanda kan ditunggu-tunggu tim Oranye.
4: Oh, jagoan Belanda juga nih.
6: Jagoan.
4: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
6: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
4: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
6: Oh, pastinya.
4: Baik, Mbak Yanti ya.
6: Oke, terima kasih.
4: Iya.
6: Salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores, ada Pak Putra. Selamat dini hari, Pak Putra.
7: Selamat dini hari, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
7: Ya, selamat ya untuk Belanda ya.
4: Yeah.
7: Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
4: Waduh, beribu-ribu tahun.
7: Juara Piala Dunia.
4: Siap, Pak Putra di Flores. Terima kasih.
7: Terima kasih.
4: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat dini hari Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
8: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau kita jelas timnas pusat kan gitu.
4: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
8: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya mau menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu, tapi Argentina yang ditunggu Jerman, yang juara dunia Argentina.
4: Baik Pak Atong.
8: Iya ya. Itu saja.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
8: Salam olahraga.
4: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun, seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang-Tunisia, namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner-up. Silakan Bung Nova.
9: Ini berat ya. mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang ya.
4: Yeah.
9: Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda, poinnya 4, Belanda 4, yeah. Jepang 4, Swedia 3 dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena kalah head to head poin. Ya kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang dan ada peluang Belanda menjadi juara
4: grup.
9: Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang mungkin akan produktivitas gol yang akan menentukan.
4: Oke, pertama head to head dulu ya.
9: Iya.
4: Baik, Bung Nova, kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya, dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running ya, laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi, Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya, ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan, dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi, Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator. Pamit undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami, dan kami ingatkan kembali, pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan pandangan mata pertandingan Jepang melawan Tunisia yang juga menentukan di grup ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
10: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas ke

0: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomandi. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes. Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
4: Catatan peristiwa.
5: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, Geliat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya, kekayaan bangsa, bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, baik, sehat sekali, Pak.
1: Alhamdulillah. Dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner kampung batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Iya, kabar baik Bu Nanik ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik.
1: Iya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik nih, Pak, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Kami mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Syamsuddin ini, batik Banjarwangi ini kita Banyuwangi, Pak.
1: Banyuwangi
2: lokasi kami. Aha. Sehingga ya pastinya kami memproduksi produk batik itu yang khasnya khas Banyuwangi. Gitu, Pak.
1: Seperti apa itu, Pak, khas Banyuwangi?
2: Mas, Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri, Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Gunung Pekalongan, kami punya motif sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling.
1: Gajah Uling?
2: Ada Gajah Uling, itu okay. Motif Banyuwangi asli gitu. Dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu. Gitu, Pak.
1: Betul, Gajah Oling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana, ini Pak Syamsuddin?
2: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya, Pak, agak terang-terang gitu sih. Cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berkembang berjalannya waktu dan permintaan pasar, akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang agak ke arah sogan begitu, Pak, gitu.
1: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan, Pak, ya? Atau yang paling favorit motif apa ini yang paling dicari orang ini, Pak?
2: Ya, Gajah Uling itu, Pak. Walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada ketekan, ada gerimis, ada banyak sih gitu, totokan. Cuman ya itu tadi, orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Uling itu sih.
1: Iya. Jadi saya barusan cari di Google, Gajah Uling ini sebenarnya bukan, nggak ada gambar gajahnya di sini, Pak, ya?
2: Oh, nggak ada. Itu kayak bunga gitu.
1: Kayak bunga
2: sih,
1: ya.
2: Jadi tumbuhan laut sih sebetulnya,
1: okay,
2: itu, Pak.
1: Oke, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga, terus seperti ada bunga terlati di bagian belakangnya, begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, betul sekali. Okay,
1: itu banyak, itu motif Gajah Uling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Iya. Saya ke Bu Nani, kalau di kampung batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya seperti apa, Bu, kampung di sana?
3: Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nani Hidayati, owner kampung batik Pancamukti yang ada di Bengkulu Tengah. Kami di Bengkulu Tengah ini batiknya batik Sungai Lemau.
1: Batik Sungai?
3: Sungai Lemau.
1: Lemau, oke.
3: Iya. Nah, Sungai Lemau itu kami ambil dari nama kerajaan yang ada di Bengkulu Tengah.
1: Iya.
3: Motifnya terdiri dari karakteristik dari batik Sungai Lemau itu sendiri, yaitu Gunung Bungku. Gunung Bungku itu gunung yang ada di Bengkulu Tengah. Dan kenapa kami simbolkan Gunung Bungku? Karena Gunung Bungku itu tanda kebesaran kita atas ketuhanan yang Maha Esa begitu.
1: Iya. Dan ini seperti yang kami tampilkan di visual RRI Net ya. Ada beberapa contoh motif dari kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini.
3: Iya.
1: Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih, Bu? Atau kiasannya seperti apa?
3: Jadi untuk batik Sungai Lemau itu sendiri, itu sudah terbit indikasi geografisnya.
1: Jadi
3: untuk batik Sungai Lemau itu karakteristiknya adalah dari Gunung Bungku itu. Jadi ketika orang bertanya apa sih yang mana sih batik Sungai Lemau begitu, ada karakteristik dari Gunung Bungkunya itu. Nah untuk motif lainnya itu sebagai motif tambahan ataupun motif pelengkap begitu.
1: Oke, awalnya bagaimana Bu untuk sampai terbentuknya kelompok usaha batik di Pacamukti ini?
3: Awalnya begini, kami ini kan warga transmigrasi di tahun 73. Jadi saya ini salah satu cucu dari warga transmigrasi waktu itu.
1: Oke.
3: Nah, di pandemi tahun 2020 kemarin, kita kan lumpuh begitu ya.
1: Karena pandemi.
3: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kami ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 karesidenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, Magelang, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
1: Jadi Pancamukti itu 5 diambil dari 5 karesidenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak Bu di sana?
3: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
1: Oke, 10 orang pengrajinnya sendiri ini ya. Iya, baik. Ditahan dulu Bu, saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
2: Halo Pak, siap.
1: Sebagai owner batik Banjarwangi ini Pak, apa yang pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini Pak?
2: Baik Pak, jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan Pak. Di Banyuwangi saya kan di desa nih Pak, di tinggalnya. Banyak kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, terus cari kerja di luar lah. Kebanyakan ke Bali, Surabaya, atau Jakarta mereka. Gitu loh. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh. Karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah nggak ada kerjaan gitu. Kebanyakan kan petani, dan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu yang mau bertani, pemudanya nggak mau bertani gitu loh. Nah berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kami berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya bisa diterima pasar lah gitu. Kira-kira bisa laku gitu. Mulailah kita apa namanya produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang
1: jadi sekarang sudah banyak anak-anak gitu, muda Pak, yang ikut ambil bagian ya Pak di Banjarwangi ya.
2: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
1: Ada berapa Pak yang membantu di Banjarwangi?
2: Yang membantu kita sih ada 6 sih Pak, cuma 6
1: ya. Terlalu banyak kita. Oke. Kalau target pasarnya sendiri kemana ini Pak, atau siapa?
2: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus ini Pak pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang ke Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi itu, kami ada produk-produk kami di sana juga ada Pak.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Bu Nani Hidayati. Bu Nani, tadi kan di Kampung Pacamukti ini ada 10 pengrajin ya Bu ya di sana ya?
3: Iya.
1: Kenapa sih Bu harus berkelompok? Kenapa kok tidak membuka saja usaha sendiri Bu? Gimana ini?
3: Pertama, kita itu kan ingin ada pemberdayaan di lingkungan kita gitu. Karena waktu ini kan bukan sekedar produk untuk ekonomi saja, tapi di situ ada pemberdayaan untuk menjaga warisan budaya, karena batik merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dijalankan begitu. Jadi kami bertekad bahwa batik itu bukan sekedar produk yang bisa kami jual, tapi kami benar-benar merawat dan menjaga warisan budaya itu sendiri.
1: Oke, sekarang dipasarkan kemana ini Bu, dan berapa mungkin harga jualnya, atau bagaimana pendengar kita atau pendengar Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya Bu?
3: Kebetulan kami di Bengkulu Tengah ini kan belum ada pengrajin batik. Kehadiran kami ini disambut baik oleh pemerintah daerah.
1: Oke.
3: Jadi kami batik Sungai Lemau itu sekarang ada edaran dari pemerintah daerah untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
1: Oh gitu. Jadi ada kewajiban menggunakan batik Sungai Lemau. Iya. Sangat terbantu berarti ya Bu E di sini ya sekarang ya.
3: Ya, nah untuk penjualan kita di daerah begitu, tapi untuk penjualan kami di luar itu kita mulai mengenal dengan apa marketplace, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia gitu. Walaupun kami belum begitu paham, tapi kami sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
1: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lemau tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga dibantu setelah dan juga pendampingan dalam marketplace untuk bisa memahami ini, Bu? Seperti apa ini, Bu Nani?
3: Pertama untuk pendampingan di marketplace kami dengan Bank Indonesia tuh rutin ada pendampingan dan laporan setiap bulan tuh kami ada istilahnya kayak di Monas gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa, pemasaran online atau offline-nya begitu. Untuk apa namanya alat, nah Bank Indonesia itu membantu berupa alat. Alat itu ada bantuan dari Bank Indonesia, tapi alat mereka bantu bukan berupa uang dan bahan, tapi alat.
1: Jadi ada perbantuan ya Bu ya berupa alat ya. Boleh tahu Bu harga jualnya berapa untuk batiknya Bu?
3: Untuk batik kami ada di harga 250, 300 itu katun prima dan katun primisima. Kemudian itu yang batik cap, tapi ya kami kan yang sudah kami SNI-kan itu batik capnya. Kalau untuk yang batik tulis kami belum di SNI-kan, tapi kami tetap untuk edukasi dengan anak-anak sekolah, dengan pemuda-pemuda itu kita tetap batik canting tulis gitu. Terus kita ada juga yang kita pakai kain katun sutra itu harganya di kisaran harga 500 sampai 600 ribu
1: untuk kain sutra ya Bu ya.
3: Katun sutranya.
1: Iya, baik. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak, sekarang ini kan karena ada gejolak di global ini kan memaksa untuk harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan ini Pak ya. Dan tekstil pun juga demikian. Gimana nih Pak strategi menyiasati agar harga jual dari batik Banjarwangi gak naik terlalu tinggi sehingga masih tetap menjaga daya beli masyarakat ini Pak Samsudin?
2: Iya Pak, jadi memang ini simalakama Pak, nggak dinaikin itu kita yang boncos.
1: dinaikin takutnya nggak ada yang beli.
2: Masyarakat kita belum ini gitu Pak.
1: Iya.
2: Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak gitu. Memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak gitu loh, karena ya itu tadi pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh Pak.
1: Kami itu sementara Pak. Iya Pak Syaisudin, Bu Nani, kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?
4: Selamat siang Pak Syamsudin dan Bu Nani. Ini ada pesan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3. Yang pertama ada Mas Rizky di Sumedang. Mas Rizky sangat mengapresiasi para pengrajin batik daerah yang tetap mempertahankan budaya lokal melalui karya mereka. Mas Rizky mau tanya nih kepada Pak Syamsudin dan Bu Nani, apakah ada pelatihan membatik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha batiknya sendiri? Kemudian ada dari Mas Dwiki di Tegal. Menurut Mas Dwiki, batik daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga. Motif batik khas daerah ini sangat unik dan seharusnya lebih sering diperkenalkan kepada wisatawan juga. Demikian, Rudy.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ade Kurnia. Mungkin Pak Syamsuddin dulu bisa membantu menjawab, Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat membatik ini, Pak?
2: Baik, jadi memang di kami, Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya, Pak, ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Yeah. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan, mau yang mau ingin belajar kita buka, kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita juga terima, Pak, gitu.
1: Oh, ada ya, berarti yang mau belajar juga ya, Pak, ya, di sana
2: ada,
1: ya?
2: Ada, Pak, ada.
1: Iya,
2: ada.
1: Baik. Gitu. Kalau dari Bu Nadik sendiri gimana, Bu? Di kampung Pancamukti ini?
3: Kami kalau kelas belajar tuh ada, Pak. Dari desa itu, desa juga mengalokasikan untuk ibu-ibu yang ada di desa Pancamukti untuk diadakan kelas belajar. Kemudian untuk di umum, kita dengan sekolah-sekolah kita juga ada kelas belajar dengan anak-anak MA yang ada di pondok pesantren. Itu sudah rutin, satu minggu sekali mereka ada kelas belajar membatik. Dan alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi sarung batiknya.
1: Oh, sudah bisa memproduksi ini, Bu, ya? Iya, anak-anak itu, ya?
3: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak kelas 11 itu.
1: Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nanik, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak, Pak Syamsuddin, Ibu Nanik. Terima kasih selalu. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nanik Hidayati.

jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di lima wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan juga Bandung Raya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas, tantangan, dan juga dampak lingkungan dari percepatan program PSEL ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Baik, alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah. Prof, kita bicara soal PSEL ya. Bagaimana Anda melihat urgensi percepatan program PSEL ini di 30 kota ya? Tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
2: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu kan sudah menumpuk, overload. Dan hanya ditumpuk saja. Kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar. Bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya. Kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licitnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1000 ton per hari minimal itu, Mbak.
1: Okay.
2: Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu, ya.
1: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh mana PSEL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang, Prof, untuk mengurangi ketergantungan TPA?
2: Ya, ini jadi memang harus didesain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSEL itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa, kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2000, berarti dengan PSEL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSEL-nya 1000 ton misalnya ya, tapi per hari 2000, berarti masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSEL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPA 3, itu jangan sampai mati. Nah, itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSEL itu harus membuat desainnya dulu, grand design-nya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSEL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati kan. Kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSEL itu kalau menurut pandangan akademisi bukan sirkular ekonomi karena kan materialnya habis, Mbak Sabira ya. Materialnya kan dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSEL itu sudah habis umurnya, sudah tidak ada kehidupan lain. Nanti kan jadi abu saja.
1: Terputus ya, di memang, situ saja ya.
2: Ya, tapi kalau daur ulang itu kan jadi material baru, jadi produk baru. Dia hidup lagi, dipakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi dia hidup lagi dan seterusnya. Itu kan sebenarnya yang ideal seperti itu gitu ya.
1: Gitu ya, dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi lingkungan seperti apa, Prof, dampaknya?
2: Iya, ya memang ada banyak keraguan dan ketakutan ya, karena ketika kita membakar sampah kalau tidak betul-betul punya pollution control atau air pollution control dari emisi pembakaran itu memang ada bahayanya. Misalnya yang paling ditakuti adalah gas dioksin dan furan itu. Ketika kita membakar sampah plastik khususnya jenis-jenis yang ada klorinnya ya, PVC dan seterusnya, ketika kita bakar dengan pembakaran yang suhunya tidak tinggi begitu ya dan tidak ada pembersihannya, nah itu akan bisa keluar. Nah itu kan semacam gas karsinogenik ya, Mbak. Jadi bisa menimbulkan dampak kesehatan dan semacam cancer, autoimun atau apa yang lainnya. Nah itu memang yang ditakutkan itu. Tapi kan ini teknologi tinggi ya, ya kita harapkan lah yang betul-betul nanti vendor yang menang itu betul-betul air pollution controlnya itu sangat canggih begitu ya, sehingga bisa menyaring semua gas-gas berbahaya itu sehingga keluar hanya tinggal gas yang aman untuk dikeluarkan ke lingkungan. Kan harapannya seperti itu ya, kita akan kawal bersama lah ya nanti itu, tentang itu kita pastikan adanya air pollution control yang bagus gitu.
1: Selain dari apa kontrol dari udara tadi, ada langkah mitigasi lainnya lagi tidak Prof yang ideal sehingga tetap ramah lingkungan?
2: Ya memang dampaknya selain emisi kalau sudah dikontrol tadi aman ya, itu bisa juga abunya. Nah abu fly ash itu kan juga mengandung logam berat di situ ya, ada logam beratnya, ada kandungan logam beratnya begitu ya, ada pengotor-pengotor yang lain. Nah itu juga harus ditangani. Ya biasanya memang nanti dipadatkan, kemudian istilahnya apa ya, disolidifikasi, dipadatkan, kemudian nanti bisa ditumbuk. Jangan lupa pesel itu juga mengeluarkan fly ash tadi atau abu terbang itu yang harus ada landfillnya. Jadi jangan dikira dengan pesel itu sudah bebas lahan tumpukan, enggak. Kita masih punya PR yaitu abu ya, sekitar 5% atau apa itu ya. Nah abu ada dua, abu atas, abu yang melayang dengan abu yang ke bawah, batu es. Nah batu es itu bisa dipakai ya untuk batako itu enggak masalah karena dia tidak mengandung polutan-polutan berbahaya, bisa dipakai batako, bisa dipakai untuk ngecor apa beton, nah ya campuran semen itu bisa. Tapi kalau yang fly ash memang kita harus padatkan dan harus kita tumpuk di tempat tertentu. Jadi masih ada TPA-nya. TPA abu itu masih harus tetap
1: masih dibutuhkan juga
2: Iya, betul gitu ya. Nah itu abu dan emisi biasanya itu sih Mbak yang harus kita perhatikan.
1: Jadi harus dipikirkan juga, membakar bukan berarti semuanya hilang, tapi masih ada sisa-sisa dari tumpukan abu yang mengendap di bawah sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana untuk mengubah ini menjadi solusi yang baik. Baik, kemudian seberapa penting pemilahan sampah? Kita mulai dari rumah mungkin ya, sumber rumah tangga, sehingga PSL ini bisa efektif, Prof.
2: Iya, nah itu sebenarnya kalau idealnya misalnya aglomerasi atau kota itu menghasilkan 2.000 ton misalnya ya. Ya harusnya kita ambili dulu, kita pilah dari rumah, kita ambili dulu yang bisa kita daur ulang, katakanlah daur ulang 500 begitu ya. Atau mungkin ada juga yang bisa dikomposkan gitu ya, atau magot, itu harusnya tetap berjalan itu ya. Nah nanti memang yang tidak bisa diolah masyarakat itu idealnya baru ke pesel begitu ya. Itu harusnya memang idealnya seperti itu, kecuali memang daerah itu hanya memproduksi sampah 1.000 ton. Nah itu pas pas ya semuanya harus masuk ke pesel. Ya cuma idealnya pesel itu yang untuk residu sih Mbak.
1: Terkadang kan memang kalau rumah tangga sudah memisahkan tapi nanti di akhirnya malah disatukan lagi, itu bagaimana Prof?
2: Betul, betul ya, makanya itu pemerintah daerah itu harus punya planning juga ya. Memang PSL ini kan canggih, teknologi canggih, harusnya semua sistemnya juga menjadi canggih begitu. Mulai dari pengumpulan ya, dari rumah ke rumah itu kan namanya pengumpulan, kemudian nanti pengangkutan dari TPS-TPS atau TPS-TKR itu ke PSL, pengangkutan itu juga harus pakai truk yang modern, karena PSL itu juga mengharuskan ada dumper-dumper tertentu yang dia bisa membuang sampahnya ke bunkernya itu loh Mbak. Nah itu jadi semuanya harus menjadi modern ya. Jangan sampai ada pesel yang harganya 2 triliun begitu tapi ngangkutnya masih pakai truk ke bak terbuka yang kemana-mana, apa tercecer-cecer airnya,
1: kurang efektif juga itu.
2: Betul ya, dan juga memang nanti jadi tercampur lagi tadi, jadi kan harus ada penjadwalan misalnya ya. Itu juga harus jalan. Nah ini memang mumpung ya, mumpung kita mau masuk ke era pesel itu harusnya dibenahi semua sekalian dari hulunya sampai ke hilir.
1: Harus secara matang
2: tidak,
1: ya.
2: Kalau tidak semuanya diperbaiki, nanti pesel juga akan terbebani sampah yang campur baur ya, basah. Itu juga akan mempertinggi ongkos maintenance operasional. Itu juga akan tinggi mereka ya. Jadi tidak awet juga alat-alatnya gitu ya. Kalau kemasukan, misalnya kemasukan logam ya yang panjang itu rusak, itu nanti bisa, atau kawat yang panjang, atau tadi yang banyak PVC-nya dan sebagainya, itu akan membebani pembersihan emisi dan seterusnya.
1: Baik.
2: Jadi mending ketika kita mau masuk era teknologi tinggi ini, semuanya harus diperbaiki dari hulu ke hilirnya memang. Dan tadi jadi apa, fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di tengah itu jangan sampai mati juga. Nah itu harus dipikirkan.
1: Kompleks dia. Banyak sekali yang harus dipikirkan, tidak hanya serta-merta PSL kemudian bergerak jalan seperti mungkin. Itu ya. Tapi ternyata di sisi-sisi lainnya juga harus dipikirkan juga ya, Prof.
2: Betul. Betul.
1: Kalau begitu apa rekomendasinya dari Prof. Chandra kepada pemerintah sehingga ini juga terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek jangka pendek saja, Prof?
2: Ya, betul. Jadi memang ini kita akan menuju ke era teknologi pengolahan sampah yang modern, itu juga harus didukung dengan sistem ya, manajemen sampah yang modern juga, supaya tadi ya berkelanjutan begitu ya, dan jangka panjang begitu. Dan jangan lupa aktor-aktor lain ya yang saat ini sudah berjalan itu jangan sampai juga akan kehilangan mata pencahariannya begitu ya, sehingga semuanya harus dipetakan ya, kemudian didesain dengan apa, grand design yang bagus, master plan yang terarah gitu ya. Jadi diposisikan di mana ini PSL ini terhadap konstelasi yang sudah ada sekarang begitu ya. Modernisasi juga tidak hanya di hilirnya saja, tapi di hulunya, transporternya begitu, itu juga perlu dibenahi semuanya. Mumpung ya kita akan masuk ke era persampahan modern, tidak ditumpuk saja gitu ya, ditimbun seperti sampahnya juga di negara-negara yang miskin itu kan ya hampir sama dengan kita ya, mohon maaf ya. Jadi sektor persampahan kita itu masih sama dengan negara-negara di bawah kita sebenarnya. Belum sampai ke modern. Nah ini kan mumpung ada ini ya, momentum ini kita perbaiki semuanya dari hulu ke hilir secara terintegrasi gitu, Mbak Safira.
1: Baik, kalau begitu kita harapkan semoga program ini berjalan dengan lancar dan juga dipikirkan dari hulu ke hilirnya, Prof. Terima kasih, Prof. Chandra. Ya, demikian tadi pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Di mana memang pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional ini mencapai 100% pada 2029, dan saat ini timbulan sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari dengan kapasitas pengolahan yang masih terbatas. Sehingga melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48%.
0: Wawancara Pro 3.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanku, bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
2: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan pemerintah.
1: Soal tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan pertama, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
2: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
3: Pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita...
2: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Udara untuk Indonesia. Indonesia. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Laporan yang disampaikan Cantia dari RRI Surabaya.
1: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik tali hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, dampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indra Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
2: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama, di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom, yang saat-saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
1: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
3: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, Mbak. Tapi secara batin itu kita sangat miris, ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak, ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh itu.
1: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia. Datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan keresahan bagi para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat. Di Probolinggo, para pelaku usaha ikan hias mengalami kerugian yang luar biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kematian ikan yang sangat bergantung pada pasokan oksigen dan aerator. Salah satu pedagang yang merasakan dampak adalah Novian Dimasya, merupakan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selama hampir 2 pekan terakhir, ia mengaku harus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi hampir setiap hari. Dan bagaimana pemadaman listrik bergilir ini dan dampaknya seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak pemadaman listrik dengan Pak Ruli.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ruli, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
2: Ya. Pak Ruli, domisili di mana nih tinggalnya?
3: Di Bogor.
2: Oh, Bogor. Terkena pemadaman listrik bergilir kapan ini?
3: Udah hampir seminggu juga sih, udah lama.
2: Hampir seminggu. Berapa lama, Pak?
3: Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tergantung di sana sih. Ada yang 12 jam pernah.
2: Oh, beda-beda. Tapi dalam sepekan ini berapa kali pemadaman listrik?
3: Kemarin sekali, terus kemarinnya lagi sekali. Udah 3 kali lah.
2: Dalam 1 pekan ini sudah 3 kali pemadaman listrik?
3: Iya, 3 kalian.
2: Dan itu tadi ya, untuk durasinya cukup panjang juga ya, Pak Ruli ya?
3: Iya, 4 jam.
2: Nah, itu ada informasi terlebih dahulu tidak?
3: Pemberitahuan, saya nggak dengar sih pemberitahuan, nggak ada, ujung-ujung aja langsung mati itu.
2: Lalu bagaimana Pak Ruli dan juga tetangga ataupun masyarakat, ini kan cukup lama juga ya pemadaman listrik ini, dampaknya seperti apa?
3: Ya, dampaknya ya kayak elektronik, kayak kulkas, TV, itu takutnya imbasnya rusak, itu kan sering mati. Kalau jualan, susah juga jualan. Jualan yang pakai es, blender-blender gitu kan harus ada
2: terdampak
3: listrik,
2: ya.
3: Jadi susah juga. Jualan sepi jadinya kan.
2: Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Pak Ruli ataupun tetangga yang memang memiliki anak kecil atau bayi?
3: Ada anak kecil, untuk anak sekolah. Susah untuk belajar kan gelap, harus pakai lilin ya, ribet lah.
2: Itu
3: lilin gelap lawan belajar, kayak gitu kan dampaknya.
2: Oh, pemadamannya malam, Pak? Bukan siang?
3: Iya, malam, ada yang malam. Kemarin sampai malam jam 9. Dari sore sampai malam.
2: Dari sore sampai malam?
3: Iya, kadang ada yang siang, ada. Tergantung sih, tergantung sananya, PLN-nya kan. Nggak ada pemberitahuan juga.
2: Nggak ada pemberitahuan.
3: Iya.
2: Yang Pak Ruli ketahui apa, Pak?

0: saat ini untuk pemadaman listriknya?
1: Saat ini saya belum ada dapat informasi ya, tapi katanya sih ada apa ya, gangguan teknis apa-apa gitu katanya.
0: Iya.
1: Saya juga nggak jelas, soalnya nggak ada sosialisasi ke masyarakat juga kan.
0: Kalau sebelum-sebelumnya biasanya diinfokan tidak Pak kalau ada pemadaman listrik ini?
1: Dulu ada, dulu mah pakai di dari masjid, RT RW ya? Ada pemadam jam segini dikasih tahu dulu ya.
0: Jadi bersiap sebelum gitu ya.
1: Tahun ini. Iya, siap-siap tahu jadi pemadam segini, jam segini nyala, jam segini kan dikasih tahu. Jadi persiapan kan air sanjo kan, ada air buat wudu, buat sholat, kan susah kalau habis air.
0: Iya. Nah ini kemarin kayak tidak gitu. Ada pemberitahuan bagaimana? Artinya tidak ada persiapan kan?
1: Iya, nggak ada ya. Mau sholat ya nunggu, paling numpang ke tetangga yang pada pam yang nyala paling. Pakai pom ke tetangga minta air kayak gitu. Ya jualan juga tutup lah kalau ada gitu kan, buat blendernya susah juga.
0: Iya. Estimasinya Pak Ruli, kerugian yang Pak Ruli sejak pemadaman listrik, estimasi saja berapa ini Pak?
1: Ya turun sih, lumayan turunnya untuk penjualan mah. Tapi nggak terlalu gede, turun juga lumayan turun, jadi sepi lah.
0: Iya, sepi.
1: Ada
0: ya.
1: Yang jualan es kan jualannya.
0: Nah selain Pak Ruli, di sekitar Pak Ruli ada usaha-usaha lain juga Pak yang memang ikut terdampak ini?
1: Banyak, saya depan kampus malahan.
0: Pas
1: kampus kan banyak yang jualan UKM gitu. Ya mereka juga ngeluh. Ya sepi jadinya, peminat yang beli, mau beli juga kan susah, mau ada alat-alat untuk digunakannya, ada listrik.
0: Iya.
1: Berdampaknya gitu.
0: Kalau di sekitar ini kan juga mungkin kayak minimarket dan lainnya kan memiliki genset ini.
1: Genset ada.
0: Mereka masih bisa beroperasi aja, ya? Atau memiliki keterbatasan juga?
1: Oh mereka mah nyala terus, banyak ada gensetnya, soalnya kalau minimarket kayak gitu mah.
0: Nah ini kalau untuk kayak kebutuhan seperti cas handphone gitu tuh bagaimana Pak Ruli?
1: Ya mati aja, internet juga mati, dampaknya lemot kayak gitu, susah mau komunikasi, susah. Ya mendingan beri ya rebahan, paling nunggu nyala kayak gitu. Karena internetnya lemot nih.
0: Iya.
1: Dampaknya kayak gitu, internet susah, apa-apa susah.
0: Iya, akhirnya
1: mati kutu lah.
0: Warga ini pada keluar gitu, keluar rumah ya Pak? Atau
1: iya, jadi di jalan jadi rame aja pada nongkrong di tengah jalan, di jalan tuh, pinggir jalan. Mobil lewat, terang.
0: Luas tidak Pak pemadamannya ini, wilayah apa Ruli? Yang ada
1: luas juga sih kayaknya. Lumayan sih ke Bogor Barat, Bogor Tengah, paling giliran gitu sih. Ke Bogor Tengah pakai ke itu.
0: Yang terakhir kapan Pak ini Pak?
1: Kemarin sore.
0: Dari pukul berapa sampai pukul berapa Pak?
1: Kemarin itu jam berapa? Saya lupa. Jam 5 lewatan lah. Kemarin apa?
0: Berapa
1: sampai
0: jam
1: 9. Sampai jam 9 lah.
0: Sampai jam 9 malam.
1: Iya.
0: Ini cukup lama ya.
1: Cukup lama lah, nggak ada persiapan juga, air habis ya, mau maghrib susah ya. Iya. Gitu deh.
0: Nggak ada keterangan juga dari Pak RT atau Pak RW, mungkin diberitahu oleh pihak PLN ya, Pak Ruli?
1: Oh nggak ada. Paling pemberitahunya gitu aja, udah mati aja, ada pengumuman dari RT, ada gangguan di gardu utama, kata perbaikan gitu aja katanya.
0: Oh informasinya justru didapatkan setelah listrik itu padam gitu ya?
1: Iya. Ada gangguan, tunggu aja warga sabar, jaga keamanan, takutnya lama kan. Takutnya ada maling gimana kan, ngeri juga kalau gelap-gelapan, nggak ada persiapan untuk jaga-jaga, makanya pada keluar jalan.
0: Baik.
1: Kayak gitu.
0: Ya, saya sapa pendengar dulu boleh ya Pak Ruli ya, kita ke Boyolali nih, Pak Udin. Pak Udin, malam Pak Udin.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Salam. Gimana Pak Udin?
2: Bapak ada curiga tentang ini adalah efek dari perang gitu.
0: Terima kasih. Iya. Iya. Tapi kalau Pak Ruli curiga sebelum tadi dapat informasi dari Pak RT itu seperti apa? Menduga-dugaannya. Sebelum dapat info dari Pak RT, apa namanya biasanya? Ada pemadaman juga tidak sebelumnya?
1: Oh, enggak, justru dulu sebelumnya jarang, kalau ikut dari Bogor jarang mati listrik. Sekarang aja mati listrik. sering gitu sekarang mah.
0: Oh, baru-baru ini aja gitu ya.
1: Oh, belum bertahun-tahun gitu enggak ada pemadaman listrik, sekarang aja ada. Aneh gitu kok.
0: Iya. Iya, tapi ya, ada dugaan tidak mungkin ada gardu yang terbakar atau apa, tidak ya? Tidak sampai tidak, situ ya.
1: Tidak sih katanya mungkin stok apa, stok listriknya habis, kok bisa habis sih, nggak tahu. Kan dibayar, kita bayar, kenapa habis gitu. Harusnya apaan, kasih tahu mau habis, kok bisa habis, kita kan bayar.
0: Iya. Baik, kita sama pendengar lagi, ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifanto, malam.
3: Iya, selamat malam Mas Lukman.
0: Malam Pak, silakan.
3: Iya.
0: Bualemo aman tapi Pak, sebelumnya Pak.
3: Oh, kalau Bualemo itu tadi sempat ada pemadaman juga dari jam 9 pagi.
0: 9 pagi?
3: Sampai jam 5 sore.
0: Wah, itu cukup lama Pak.
3: Iya, gitu. Tapi itu sama juga nggak ada pemberitahuan.
0: 8 jam.
3: Kan biasanya itu dulu ya, sering ada informasi di radio. Apakah ada pemadaman di wilayah ini gitu kan.
0: Yeah.
3: Tapi kalau untuk sekarang itu tiba-tiba saja begitu. Nanti kalau sudah padam baru ada informasi, ternyata ada perbaikan sistem gitu kan.
0: Jadi terakhir kapan Pak? Pak Rifanto, terakhir kapan untuk pemadamannya tadi yang dari jam 9 sampai jam 5 sore ya?
3: Iya. Jadi aktivitas itu di kantor, di sekolahan itu terbatas gitu. Terus juga kan jaringan seluler juga mati gitu kan. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali.
0: Itu hari apa Pak yang padam Mbak?
3: Tadi, hari ini.
0: Oh hari ini, dalam ya. Sepekan ini baru hari ini padam?
3: Itu memang sudah sering berapa kali padam gitu ya. Tapi nggak terlalu lama.
0: Oh ya, ini yang paling lama hari ini.
3: Iya, paling lama yang kalau yang biasa kita sering alami itu 5 menit, 10 menit itu udah nyala lagi. Nanti kali ini gitu ada terlalu lama sih. Terus juga tidak semua wilayah yang terdampak sih di Bualemo ini. Cuman ada beberapa desa gitu, desa kecamatan gitu aja.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Bualemo, kita ke Kutai Barat, Kalimantan, Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto.
4: Malam Om Lukman. Ya. Selamat malam Mas Narasumber. Kalau di tempat saya ini Om Lukman ya. Itu sebulan sekali itu biasanya ada pemeliharaan.
0: Oke.
4: PLN.
0: Tapi dalam seminggu terakhir ini bagaimana, Pak?
4: Ya lancar aja nih, stabil aja. Tapi kalau di tempat saya nih Om Lukmannya pakai PLTD Om Lukman, pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Oke.
4: Kalau di Samarinda, Bontang, Balikpapan ya itu, atau Kutai Kartanegara itu pakai PLTU.
0: Oke.
4: Batubara. Kalau yang di tempatnya Mas Narasumber ini mungkin PLTU juga kali ya.
0: Iya.
4: Kalau di tempat saya ini biasanya kalau ada pemadaman itu ya, pemeliharaan, ada pohon-pohon yang dipangkas loh Mukman ya kan, yang ganggu jaringan kan. Nah itu biasanya mulai pukul 10 pagi itu sampai pukul 4 sore. Ada berapa jam itu, 6 jam. Jadi masyarakat sudah siap. Cuma ya itu, kadang-kadang kan yang usaha yang apa membutuhkan energi listrik ini kan jadi terganggu.
0: Baik.
4: Misalnya kan fotokopi atau piara ikan di akuarium itu nah, Mukman menggap-menggap ikan.
0: Iya, baik.
4: Ada kompensasi kan enggak gitu ya kalau yang di daerah Jawa itu ya kan blackout pemadaman. Paling tidak kan masyarakat mengalami kerugian. Saya sampai sempat berpikir negatif Om Lukman. Apakah itu tindakan sabotase kan? Tapi mudah aja enggak ya kan?
0: Iya enggak.
4: Terima kasih Om Lukman.
0: Baik, terima kasih. Iya. Sebelumnya kami sudah berupaya ya untuk bisa menghubungi dari pihak SDM gitu ya. Namun memang dialihkan ataupun diminta untuk PLN yang menjelaskan, dan dari PLN juga tadi tidak bersedia untuk memberikan keterangan karena kami dikirimi ini ya, video. Pak Ruli, gimana sih kalau memang tadi ya harapannya kepada pihak PLN ini seperti apa yang diharapkan?
1: Ya diharapkan ya cepat-cepat aja diperbaiki sistemnya gitu, cepat-cepat jangan ada lagi pemadaman bergirir ya. Itu aja, nyala lagi normal seperti dulu lah, nggak ada listrik pemadaman lagi. Itu aja sih.
0: Oh gitu. Mengenai informasi jauh ini minim gitu ya.
1: Minim, informasinya minim sekali, belum ada
0: kabar dari PLN sendiri. Jadi tidak ada
1: persiapan. Yang ada cuma itu doang, ujung-ujung minta permintaan maaf aja sama dari PLN itu aja.
0: Oh gitu.
1: Iya. Nggak dijelasin kenapa kenapanya.
0: Hmm, permintaan maafnya itu melalui apa? WhatsApp atau SMS?
1: Enggak, lihat di berita aja di IG kayak gitu.
0: Oh gitu. Iya iya iya baik. Iya baik. Terima kasih ya Pak Ruli Watwin yang untuk RRI Pro 3. Dengar Pak Ruli merupakan salah satu warga Bogor ya, yang juga mengalami atau terdampak dari pemadaman yang ini tidak di ini ya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu.
5: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkal.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan membahasnya ya terkait dengan keluhan juga terkait dengan hal ini yang memang minim informasi untuk pemadaman listrik secara bergilir ini, bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Hardiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Trubus, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Ya. Kalau Prof tidak terdampak ya, Prof ya? Pemadaman listrik bergilir ini ya, Prof ya?
2: Enggak, jangan dong. Ini kita di Jakarta Timur, jangan.
1: Prof, ini banyak masyarakat ya. Mungkin memahami atau memaklumi ini yang jadi kekecewaan masyarakat ini minimnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini yang cukup lama gitu. Ada yang 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 8 jam. Bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan hal ini, Prof?
2: Iya, menurut saya ini memang pemerintah itu dalam ini PLN khususnya harusnya kan memberikan satu informasi yang utuh, terutama dalam konteks kebijakan publik. Satu ya, ada informasi yang disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemadaman listrik misalnya di 2 jam, 3 jam, atau 6 jam gitu. Nah ini kan masyarakat nggak tahu seperti yang terjadi di Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu sampai nggak tahu masyarakat tiba-tiba sampai terjadi pemadaman yang cukup luar biasa lah, karena itu daerah industri, perkotaan dan sebagainya. Nah yang kedua memang minimnya juga komunikasi publik. Jadi PLN itu harusnya juga mengomunikasikan kepada masyarakat, user lah, kepada pengguna bahwa ada persoalan, misalnya ada PLTU, dua PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu. Itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya, karena apa pasokan batu bara itu ada persoalan gitu, katakanlah seperti itu. Tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya misalnya DMO atau katakanlah ada produsen-produsen yang nakal karena tidak mau ini tau,
1: menyediakan. Nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya gitu ya.
2: Iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah. Tapi sebenarnya nggak perlu. Ini yang penting publik dikomunikasikan secara baik gitu ya, tugasnya kan gitu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi sehingga harus kemana dan harus bagaimana itu setidaknya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan. Bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa.
1: Ya, tidak ada persiapan.
2: Ya, ini tidak ada persiapan sama sekali, apalagi kemudian alat-alat semua sekarang semua teknologi sangat tergantung kepada listrik. Ya. Nah, ini yang menurut saya, edukasi masyarakat juga minim, Mas. Ini apa? Tentu dalam hal ini kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa disinilah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik, momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan di dalam masa kita itu kan rencananya itu kan ada RU PLTN lah, katakanlah seperti apa sampai 2035 lah, katakanlah 2034 ya, itu kan sudah disusun itu. Nah itu tinggal disampaikan saja, misalnya merencana membangun listrik untuk 100 gigawatt misalnya yang diperintahkan oleh presiden misalnya kan, itu hal-hal yang harusnya menjadi penting diinformasikan kepada publik. Artinya di sini publik ada rasa tenang, rasa nyaman, kalaupun misalnya ada mati listrik ya mereka sudah tidak dalam tanda petik marah gitu kan, tersinggung ataupun malah melukai perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam kekurangan, karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu. Jadi semua kewajibannya sudah dilaksanakan lah kan, itu jadi dia hanya menuntut haknya kan, hak saya kan mendapatkan pasokan listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang penting, Mas, ya. Terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah, katakanlah karena ada IPP yang bermasalah, itu nggak usah di ini gitu, nggak usah menjadi apa ya, sebenarnya masyarakat itu sudah cukup dewasa kok, mengerti kondisi bahwa ini situasi ini. Dan cuman kan ironi juga misalnya publik memandang loh, Indonesia ini negara produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan-persoalan batubara kok jadi problem. Ada juga persoalan-persoalan ada penguasaan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena apa harga yang ditawarkan pemerintah dia nggak murah, kalau ada 70 pokoknya 70 itu per ton itu berapa gitu ya, itu kemudian harga yang sesungguhnya di pasaran komitmennya kan 100 lebih gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga apa menjadi bagaimana para pengambil kebijakan khususnya DPR kemudian pihak ini kan ada kolaborasi mas antara PLN dengan ini Kementerian Minerba lah ISDM khususnya, jadi bagaimana kemudian agar perizinan-perizinan itu dipermudah lagi misalnya sehingga untuk kebutuhan inilah DMO lah katakannya khusus dalam domestik. Nah jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Yang penting juga dipahami masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya, apakah karena selama ini cuma ada alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir itu kan dari bahan nuklir juga ada ini ya itu kan. Padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan ini tinggi sekali. Mungkin mencarikan tempat yang agak ini positif misalnya, atau sambil secara bertahap masyarakat bisa ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa agar nanti tidak terulang kembali seperti ini gitu ya. Artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah juga pendidikan di sana dan bekerja di luar, itu bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan listrik di masa yang akan datang.
1: Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu, hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan. Ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Nah yang jadi pertanyaan, sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini?
2: Iya, menurut saya ini yang perlu di apa istilahnya dikoordinasikan kan ya. Artinya gini, bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban yang kepada misalnya kepada user lah, karena memang dampak ini kan kedua. Ada yang sifatnya linear, bisa diprediksi dampaknya, misalnya ada terganggunya apa industri, usaha dan sebagainya lah, itu kan bisa dikalkulasi, bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara real. Tapi ada juga yang namanya non linear atau disebut non, katakanlah efek domino lah, katakan seperti itu, terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah ini kan mungkin perlu juga apa semacam ya tidak hanya klarifikasi tapi sejauhnya memberikan juga solusi-solusi gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya kebijakan memberikan arahnya kan solusi, tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti dia harus diberikan ini akuntabilitas lah katakanlah seperti itu ya dari pemerintah. Bentuknya apa, entah keringanan barang apa dan bentuk-bentuk yang lain mungkin juga perlu di teman-teman, karena dampak ini kan ada kerusakan-kerusakan. Kalau industri itu berat sekali mas, kan biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan istilahnya untuk memperbaharui atau menservis membuat normal kembali. Itu kan tak mudah, membutuhkan kos yang besar. Bagaimana pemerintah juga ikut ini, intinya itu negara hadir gitu loh mas. Negara hadir bertanggung jawab, karena persoalannya adalah namanya masyarakat, publik itu selalu pada catatan apa, iya intinya kami sudah melaksanakan kewajiban itu gitu loh. Jadi ini yang harus diikuti, karena memang publik ini kan cukup beragam ya, ada yang sangat paham, ada yang gak paham sama sekali ya, karena kemudian mereka ini saya kekhawatiran ada dampak non linier mas, misalnya ada letupan-letupan di masyarakat ya, entah itu protes-protes, entah itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain, kan ini berbahaya mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik, ketertiban masyarakat. Nah ini kan harus diantisipasi. Jadi dalam hal ini memang pemerintah wajib menurut saya, ini tinggal pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena listrik ini kan menyangkut daerahnya kabupaten kota, itu semuanya harus berkoordinasi memberikan satu insentif, entah sumbernya dari APBN atau dari APBD atau bagaimana. Kemudian juga mungkin produsen-produsen ini batu bara atau produsen yang lain juga memberikan bantuan gitu mas. Jadi ini apa hal-hal yang menurut saya bagian dari yang tak terpisahkan kita ini alamnya kan gotong royong gitu mas. Yeah. Jadi dengan kemudian kita seolah-olah ini bebannya ya khusus PLN, tanggung jawab PLN. Iya betul, tanggung jawab PLN, tapi kan dalam konteks ini karena sifatnya apa bergilir masif dan sampai waktu yang berjam-jam lah, ini kan juga anu kan apa kerusakannya jadi masif gitu loh mas. Nah kerusakan masif inilah menurut saya agar tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah nggak sabar ya emosi mas, itu emosi ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar protes di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan apa merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang ini kurang peduli. Nah itu kekhawatiran kesana mas, munculnya karena ada perasaan ini.
1: Itu karena artinya ada gitu, karena komunikasi yang tersumbat atau yang lambat begitu ya?
2: Iya, ada mas. Jadi itu komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang lambat. Ini kan harus diberikan juga solusi. Artinya ada solusi yang sifatnya konkret gitu loh mas.
1: Yeah.
2: Konkret tadi misalnya kayak apa pembebasan apa pembayaran selama 1 bulan atau apa 2 bulan atau apa bentuk-bentuk lain yang sifatnya adalah meringankan, dan itu pun sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi nah, ini juga harus dipahami karena apa pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana kemudian agar apa namanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Sekarang merembet ke Jawa, nah kemudian nanti merembet lagi ke daerah lain. Nah, ini kan hal-hal jadi menjadi apa isunya jadi isu nasional gitu loh mas, yang awalnya lokal bisa ditangani karena ada katakanlah dua apa IPP yang bermasalah karena teknis atau apalah, tapi kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Lalu kemudian apa istilahnya bergilir, nah kata bergilir ini yang menyebabkan masyarakat itu jadi emosi gitu. Seolah-olah nanti wah ini daerah saya jadi nunggu giliran dong kalau belum kan gitu, jadi seolah-olah jadi ini. Nah ini saya khawatir munculnya kemudian reaksi-reaksi yang sifatnya apa ya tidak hanya kegaduhan, tapi reaksi-reaksi yang bersifat kemudian berbau mengganggu ketertiban umum gitu loh mas. Ini yang menurut saya juga kita harusnya, apalagi yang sekarang ini di tengah masyarakat karena kondisi BBM naik lah, kondisi apa harga-harga juga cukup di lapangan cukup banyak kenaikan-kenaikan kan, bahan baku juga bahan pokok itu juga naik ada 30% lah, yang mengatakan 40%. Ini kan dampak perumahan rupiah terhadap segala macam itu kan kemudian masyarakat ini menurut saya sensi gitu loh mas. Jadi sensi kan tugasnya apa si media, saya sebagai pengamat tentu kan memberikan rasa adem, jangan kemudian pernyataan-pernyataannya memprovokasi kan kita elok gitu.
1: Betul.
2: Ini kan ini informasi yang adem, ada sisi-sisi itu, saya tahu ada sesuatu yang kita ini, tapi kan nggak perlu dibuka ke publik karena itu nanti dengar oleh publik jadi nggak ini tak elok gitu mas.
1: Iya, jadi tentu, lebih runyam ya.
2: lebih runyam, saya kira seperti.
1: Tapi apa Prof, kalau pelajaran apa yang mungkin bisa diambil dari peristiwa ini untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional?
2: Kalau pelajaran utama bahwa satu ya, setidaknya bahwa PLN harus berbenah secara internal lah, bagaimana kemudian internal apa namanya PLN, karena PLN ini sekarang kan bukan ya BUMN tapi sudah di bawah Danantara kan. Jadi bagaimana polanya diperbaiki lagi, bagaimana kemudian pengawasannya termasuk evaluasi itu, mulailah melakukan semacam transparansi gitu loh. Jadi masyarakat tuh bisa mengakses, masyarakat bisa tahu ada partisipasi publik di situ gitu lah mas. Itu yang sangat sangat sangat urgent, selain ada reformasi di dalam internal ini apa tata kelola gitu ya. Nah yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu sumber. Misalnya sekarang kan tergantung pada batu bata. Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara, apa sih apa energi terbarukan ITB-nya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari bersama, artinya bisa saja menggunakan apa lain gitu ya, teknologi lain yang memang sudah digunakan oleh negara-negara lain, dan kita kan sifatnya bernegara, bisa saja mendatangkan ahli, mendatangkan apa nama pasokan-pasokan sumber daya. Kayak kemarin kita kekurangan BBM, kita bisa minta kepada negara lain membantu, misalnya kita membeli dengan kemarin dengan Rusia misalnya ada 150 juta ton apa minyak BBM mentah lah katakanlah seperti itu, dan kita agak dalam orang Jawa itu adem, adem. Jadi nggak terlalu ini ada sampai 2026 bedanya untuk energi yang sifatnya apa subsidi itu tidak akan ada kenaikan. Misalnya seperti itu kan hal-hal yang penting lah. Menurut saya ini adalah momen bagi apa pemerintah dan PLN termasuk juga dalam ini DPR segera terus melakukan ini apa nama mendorong dengan memberikan satu solusi-solusi pemerintah ini ya khususnya Kementerian SDM jadi mencari ini dan kita kan ada riset-riset ada seperti BRIN kan bisa dilibatkan misalnya untuk meriset apakah yang paling ideal paling cepat dalam posisi yang memang kebutuhan yang terus membengkak dan kebutuhan setiap hari kan naik setiap tahun kan naik mulu itu mas jadi karena seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, perubahan dari orientasi pembangunan kita sendiri yang memang semuanya menggunakan listrik kan gitu. Jadi ini menurut saya yang penting. Yang ketiga itu ada solusi lain ya. Setidaknya perlulah ada semacam inilah ya, semacam kolaborasi yang sifatnya berkesinambungan. Bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau itu kebijakan publik, apa duduk bersama memikirkan solusi-solusi yang sifatnya ini gitu jangka panjang gitu
1: yeah.
2: Mas. Kan bisa makan ada banyak perguruan tinggi ya, ada banyak juga ahli-ahli yang bisa dilibatkan semua. Jadi maksud saya gini, listrik ini jangan hanya urusan PLN, jangan urusan hanya pemerintah juga, tapi juga masih tanggung jawab masyarakat juga gitu lah Mas. Jadi masyarakat pelaku saya itu kan atau produsen-produsen itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat kan
1: yeah.
2: Cuman dia kok dalam posisi sebagai produsen yeah. Jangan kemudian ada kesan oligarki dan sebagainya itu kan nggak perlu diungkap
1: yeah.
2: Apa itu sesuatu ada tapi maksud saya ini kesempatan kita menapa semuanya agar kejadian-kejadian semacam ini dan ini bukan yang baru dan mudah-mudahan kita berharap ini yang terakhir jangan kemudian nanti ada lagi karena ini kan sudah tahun lalu seperti ada atau kemarin belum lama juga ada di Sumatera di mana ya terus bergilir-bergilir ini kan istilah yang sebenarnya terminologi yang menyakitkan publik itu loh Mas menyinggung apa perasaan publik lah katakanlah seperti itu. Nah ini saya yang terakhir itu bagaimana ada keterbukaan informasi publik Mas terkait dengan ini pemacaman ataupun juga ada kaitannya dengan ini apa pemikiran mengenai dampak-dampak itu
1: yeah.
2: Jadi mengenai dampak-dampak itu kalau misalnya terjadi lagi itu pahitnya kayak apa gitu.
1: Yeah.
2: Masyarakat dikasih tahu
1: yeah.
2: Gitu loh. Jadi jangan ini kondisi pahitnya seperti ini jadi masyarakat akhirnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya tetapi juga bagaimana kemudian ada pemikiran-pemikiran lain yang terkait dengan apa namanya sifat-sifat yang kebutuhan besar kaitan dengan listrik ini Mas, misalnya industri ini kan nggak boleh Mas kemudian listrik ini menjadi ganjalan karena itu pengaruhnya sangat besar kepada apa produksi, kepada human resources, tenaga kerja juga, pengaruh kepada ini kepentingan buyer juga kan banyak hal Mas.
1: Baik.
2: Kemudian menurut saya
1: iya.
2: Ini pengaruhnya sangat besar.
1: Iya, jadi pembelajaran untuk peristiwa ini ya. Baik Pak, Prof, terima kasih Prof waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Prof.
2: Yo Mas, sama-sama.
1: Pendengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Rahardiansa melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir.

0: Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1. Mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

1107 kHz, telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444, WhatsApp 0811

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete dan juga Reinhard Rajamata, temani Anda di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026, sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dalam rangkaian Kupang Pagi dan Kupang Siang ini. Kami akan awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi Agama Kristen, dengan topik renungan hari ini akan memberkati kita setia di tengah luka, yang akan disampaikan oleh Pak Samuel Sailana, Sarjana Pendidikan Kristen, Penyuluh Agama pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nanti juga selepas itu ada rangkuman Warta NTT Pagi, Selayang Pandang, yang kami akan hadirkan untuk Anda. Dan nanti di pukul 7 akan kita ikuti bersama siaran langsung Misa Pagi dari Gereja Santo Petrus Rasul TDM. Selepas itu juga masih ada informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mari berikan kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Kristen.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Tra, selamat pagi pendengar program Masatu dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Pagi ini kita akan mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul Setia di Tengah Luka, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Samuel Sailana, Sarjana Pendidikan Kristen. Shalom, selamat pagi. Shalom, Pak Samuel.
1: Shalom, Kak Fungki.
0: Bagaimana kabar, Pak?
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, sehat gitu sehat, ya. Sehat. Kita bersyukur untuk hari baru yang telah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Dan sebagai ungkapan syukur untuk napas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita, kita akan mendengarkan kebenaran firman yang dia akan awali dengan doa dan dilanjutkan dengan perenungan. Silakan, Pak Samuel.
1: Terima kasih, Kak Fungki. Baik Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya ajak Bapak Ibu sekalian kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puja, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan berkenan mengizinkan kami pagi ini ada di hadirat Tuhan. Sebelum mengawali pagi ini, kami mau dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami, sertai kami dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengar, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kami pagi ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, pagi ini renungan firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi saya bacakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tema renungan kita pagi hari ini adalah setia di tengah luka. Bapak Ibu pendengar terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada dua kalimat dalam ayat ini yang perlu kita amati dan perlu kita pahami. Yang pertama, patah hati. Ya. Patah hati adalah keadaan, suatu keadaan ketika seorang mengalami luka batin yang sangat dalam. Ya. Akibatnya,

Nah, itu bagian pertama. Bagian yang kedua adalah remuk jiwa. Ya, kalimat remuk jiwa ini adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa hancur secara batiniah. Ya, merasa kehilangan kekuatan. Merasa kehilangan harapan dan sukacita karena beban hidup yang sangat berat sebagai manusia. Nah, remuk jiwa juga lebih dalam daripada sekedar sedih. Ya, ini menyangkut seluruh keberadaan batin seseorang yang merasa sangat tidak berdaya. Ya, keadaan, dua keadaan ini yang digambarkan dalam seorang dalam suasana di mana dia mendapatkan suasana luka. Nah, Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, tema kita pagi hari ini adalah setia di tengah luka. Nah, luka dalam kehidupan kita ya seringkali datang dari orang-orang yang paling kita kasihi. Ya, yaitu ya pengkhianatan, kekecewaan, penolakan atau kehilangan, ini semua dapat meninggalkan bekas yang mendalam di hati. Nah, dalam keadaan seperti ini, kesetiaan menjadi sebuah ujian yang berat. Ya. Banyak orang memilih menyerah. Ya. Banyak orang juga memilih bahkan menjauh dari Tuhan. Dan tidak sedikit pula orang memilih saling balas luka dengan luka. Saya terluka, ya sudah saya juga harus balas luka supaya sama-sama luka. Ya, namun Bapak Ibu pendengar terkasih, firman Tuhan mengajarkan bahwa kesetiaan tidak bergantung pada keadaan yang kita alami. Ya, melainkan pada hubungan kita dengan Tuhan yang begitu setia kepada kita. Nah, ketika hati terluka, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, tetapi justru pada saat itulah Dia datang mendekat, menguatkan, bahkan memulihkan keadaan kita. Nah, kesetiaan di tengah luka bukan berarti menyangkal rasa sakit, melainkan tetap memilih berjalan bersama Tuhan. Ya, meskipun hati sedang terluka. Ini tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Ya, namun satu tokoh Ayub, ya. Ayub meski dalam keadaan dia mengalami dua-duanya, ya, dari dua poin tadi, yaitu dia mengalami yang namanya apa? Patah hati, dia juga mengalami yang kedua remuk jiwa, ya kalau kata orang Kupang bilang jatuh tertimpa tangga, ya seperti ini. Ya, dalam keadaan ini ya, tetapi satu tokoh Alkitab yang perlu kita teladani seperti Ayub yang tetap berpegang pada Tuhan di tengah penderitaannya. Ya, demikian juga kita sebagai umat pilihan Tuhan dipanggil untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tadi lagu pembuka tadi ya. Ya, suka duka dipakainya, kata kalimat dari pujian tadi. Suka duka dipakainya atau dipakai Tuhan untuk apa? Untuk kebaikan kita. Nah, ini merupakan suatu kekuatan. Jadi, demikian juga kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap luka yang kita alami. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian mengalami luka ya seperti apa. Nah, tetapi luka dapat mengubah hati menjadi pahit. Ya, tetapi juga jika diserahkan kepada Tuhan, luka dapat menjadi sarana pertumbuhan iman. Ya. Kemudian, luka juga dapat mendewasakan kerohanian kita. Dan lewat luka yang kita alami juga menjadi kesaksian. Ya. Dan

0: pulihkan kehidupan kita. Dan akhirnya pada penghujungnya nama Tuhan dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar terkasih, pagi ini yang menjadi perenungan buat kita. Yang pertama, ketika Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian kita mengalami keadaan luka dan kekecewaan, apakah kita tetap memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kesetiaannya? Ya, seberat ya, dalam situasi kondisi apapun, apakah kita tetap memilih? Ya, karena bagi masing-masing kita, dalam posisi kita masing-masing, merasakan luka yang berbeda-beda. Nah, bagian yang kedua, apakah luka yang kita alami membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, ataukah justru menjauh? Ini menjadi pertanyaan perenungan buat kita. Semoga kebenaran firman Tuhan membawa kita kepada kedekatan kita kepada Tuhan seperti ayat firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya kembalikan ke Kak Fungki.
1: Ya, demikian pendengar, sebuah kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita. Di tengah luka, kita diharapkan untuk tetap setia. Pagi ini kami ajak Anda pendengar untuk bisa berbagi ya. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan, ada sharing yang perlu Anda sampaikan kepada kami bersama dengan Pak Samuel pada pagi hari ini, boleh Anda sampaikan di line telepon 0380 825 444 atau 843 1152, ataupun juga bisa di WA nomornya 0811 3820 9440. Untuk Anda kami ajak untuk bisa bergabung. Baik pendengar, pagi ini ada yang sudah bergabung, Pak Sam. Shalom, selamat pagi.
2: Halo, shalom, selamat pagi Kak Fongki.
1: Selamat hari Minggu.
2: Selamat hari Minggu. Shalom juga buat Bapak Samuel.
0: Shalom Bapak.
2: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu Bapak.
1: Kabar sehat ya Bapak ya.
2: Sehat walafiat, puji Tuhan Kak Fongki.
1: Amin.
2: Dari Endang di Kabupaten Kupang.
1: Bung Endang, silakan. Bung Endang, mau tanya apa? Oh.
2: Oke Kak Fongki. Topik pagi hari ini memang setia dalam luka. Yang pertama itu tentang patah hati, tentang remuk. Semuanya itu menjadi satu. Jadi kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Sehingga kenapa harus ada keadaan patah hati, remuk, dan luka dan setia? Tetapi Tuhan menghadapi siksaan, penderitaan, tetapi dia tetap setia. Karena patah hati dan sebagainya itu adalah cobaan setan untuk menjatuhkan kita manusia. Sedangkan Tuhan setia, dia tidak jatuh dari godaan. Pertanyaannya, bagaimana kita manusia di zaman sekarang, apakah punya bersifat seperti Ayub? Bagaimana caranya di zaman seperti ini, apalagi BBM susah? Coba Bapak Ayub beri penjelasan, penguatan bagi kita semua agar kita tetap setia menghadapi godaan semua ini karena iblis. Terima kasih Bapak Ayub, Kak Fungki, selamat hari Minggu semuanya, shalom.
1: Terima kasih ya Bapak Endang di Kabupaten Kupang yang pagi ini sudah bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya memang kalau penderitaan Ayub ini kita kayaknya manusia belum bisa pada tahap itu.
0: Kayaknya memang belum.
1: Belum bisa, tapi memang pelajarannya Ayub ini mengajarkan kepada kita ya, di tengah-tengah penderitaan pasti Tuhan tidak akan tinggalkan kita gitu ya. Ya silakan Pak Samuel. bisa kasih kita pencerahan sedikit terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Bung Endang.
0: Baik, terima kasih Opa Endang, terima kasih Kak Fongki. Ya, ini saya tidak bisa membayangkan keadaan tokoh kita Ayub seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Nah, dalam keadaan ini dia campur baur semua, patah hati, remuk jiwa dia, ya rau baus. Ya, hanya sekarang kita kembali seperti pertanyaan Opa Endang tadi ya. Yeah. Keadaan kadang kita ada pada posisi kita masing-masing disakiti ya. Kalau tadi singgung dengan BBM, Opa bilang BBM berarti ada sesuatu yang menyakitkan. Nah, mungkin akhirnya kita mulai salahkan pemerintah dan sebagainya. Nah, dalam situasi kondisi di mana Tuhan izinkan patah hati, remuk jiwa itu, keadaan luka itu kita alami, ada juga yang tunggal. Tapi ada juga yang mungkin dua orang ada mengalami situasi itu sama-sama, atau tiga orang. Ya. Nah, keadaan itu masing-masing punya rasa luka itu tersendiri-tersendiri. Nah, itu mungkin ya yang bisa merasakan itu kita pribadi masing-masing. Bahkan maka itu kalau saat situasi itu kita alami, kadang-kadang itu juga yang rasa sakitnya lebih parah, itu mungkin mulai membalas luka dengan luka. Nah, karena sudah mulai membandingkan, oh ini luka sedikit, ini luka sedikit, saya punya lebih parah. Nah, ini mungkin ada di dalam situasi di mana situasi dalam rumah tangga. Ya, suami, istri, ada pihak ketiga, ini
1: berat.
0: Nah, ini yang kadang-kadang itu yang kadang pihak ketiga punya luka juga, suami punya luka, istri lebih parah lagi. Ya, ini karena mungkin istri yang korban contohnya. Nah, jadi dalam tiga lingkaran situasi ini Tuhan izinkan terjadi luka. Nah, tetapi dalam situasi itu masing-masing kita tidak bisa memperserahkan satu dengan satu. Nah, kalau dalam situasi kecelakaan ya pas ada yang kecelaka tunggal, ada yang beren apa dua, ada yang mungkin gara-gara mobil besar di depan atau tronton dan sebagainya. Nah, akhirnya ada yang menjadi korban. Nah, korban itu juga itu yang menjadi luka yang sangat mendalam. Ya, untuk itu dalam situasi kondisi ini, nah ini sulit juga kita masing-masing kembali kepada keyakinan kita saja bahwa tadi di pujian awal itu ya, setiap suka duka, senang bahagia atau sakit sengsara yang kita alami itu kita menerimanya itu dengan satu mata yang tertuju bahwa itu semua Tuhan izinkan, kita
1: dipakai
0: tidak bisa
1: untuk kebaikan kita. Ya,
0: ternyata Tuhan kan punya kuasa dan oh dia mungkin izinkan karena dia tahu mungkin oh ini kuat. Jadi saya harus ini contoh misalnya. Tapi kita yang tanggapi ini yang kadang dengan akhirnya bahkan selain menyalahkan sesama manusia, akhirnya kita salahkan Tuhan. Yeah. Ini yang kadang-kadang
1: kedamaian kita lebih besar gitu ya daripada kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Betul kah Pak Samuel?
0: Sulit.
1: Ketika dimana kita menghadapi dengan tantangan, satu tantangan belum selesai, satu luka belum selesai, ada luka lain yang Tuhan izinkan bagi kita menghadapinya. Karena kita sebagai manusia menggerutui, Tuhan kok ini belum selesai, Tuhan suka kasih satu lagi. Ya, itulah.
0: Ini yang kalau saya bayangkan di Ayub ini susah, supara anak-anak.
1: Anak-anak sode ada lagi, istri bilang lu gila lagi.
0: Ini bahkan suruh kutuk Tuhan. Ya. Ini ada situasi ini kita ya dalam rumah tangga Kristen alami ini. Ya, alami ini dalam hubungan-hubungan yang sama kita alami. Nah, namun situasi ini yang mengajarkan kita. Ya, ternyata di tengah itu Tuhan mau ajarkan apa? Ternyata ya topik kita pagi ini Tuhan mau ajarkan sejauh mana kesetiaan kita. Sejauh mana kesabaran kita, tingkat kemampuan kita ya. Nah, dan sejauh mana kita punya pengharapan, kekuatan kita bersandar pada kekuatan Tuhan untuk maju hadapi ini. situasi ini. Yeah. Nah, ini tidak akan lepas dari hidup kita. Mm-hmm. Kecuali mati saja dulu baru ketong sone bisa
1: terlepas dari beban hidup.
0: Beban hidup. Jadi mau tidak mau harus jalani hidup ini.
1: Baik, terima kasih Pak Samuel. Nah, ketika kita mengalami dengan luka, tantangan hidup, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang itu kan menimbulkan yang namanya kekecewaan gitu ya.
0: Betul.
1: Buat kita jadi tidak semangat gitu ya. Betul. Apakah ini kita bisa memilih untuk percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, atau justru kita bilang sudah leh. Kan dia maha tahu, jadi dia tahu apa yang terbaik untuk beta gitu ya. Nah, ini sebenarnya di tengah-tengah kesulitan itu, apakah kita dituntut untuk lebih percaya, lebih setia kepada Tuhan, atau bagaimana posisi kita harusnya?
0: Iya, ini yang mungkin kembali ke masing-masing ya. Mungkin saya sedikit berbagi, kalau saya Kak Bongki, saat mengalami seperti itu, mungkin saya hanya air mata saja. Dan saya apa membayangkan bahwa air mata saya itu doa, dan itu Tuhan tahu isi hati saya ya. Jadi tanpa kata-kata yang saya duduk di hadirat Tuhan, berlut menangis di hadirat Tuhan, itu air mata saya itu yang doa. Saya tidak ada kata-kata.
1: Saking beratnya
0: Tuhan, terlalu sakit Tuhan. Itu kadang itu saya, ini ke saya, saksian saya. Kadang kalau suruh menetes, maka Tuhan tahu. Hanya ini saya tidak bisa bicara apa-apa Tuhan. Nah, saat-saat itulah Tuhan kasih kekuatan, mulai pulihkan ya sakit yang ada, akhirnya pelan-pelan. Ya, sedikit berbagi ya Kak Fungki ya. Mungkin Bapak Ibu pendengar, sakit luka yang dialami pasti beda. Masing-masing punya porsi masing-masing. Tapi kalau saya seperti itu, hanya air mata saja yang Tuhan tahu. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Ada lagi pendengar yang ingin berbagi bersama kita di Mutiara Pagi Agama Kristen saat ini. Kami ajak Anda untuk bisa berbagi bersama Pak Samuel. Ada pertanyaan-pertanyaan, boleh? Ataupun juga ada kesaksian-kesaksian hidup yang sekiranya Anda alami di tengah luka, lalu bagaimana tindakan yang Anda ambil gitu ya. Untuk ya sekiranya kesaksian-kesaksian Bapak Ibu, pendengar semuanya bisa menguatkan kita juga ya. Siapa tahu itu ada semacam tips dan triknya untuk tetap setia di tengah luka. Ada yang sudah bergabung, shalom, selamat pagi.
3: Shalom. Pagi Bapak Samuel.
0: Shalom.
3: Terima kasih sana ya Bapak.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Punya teman namanya Bapak Edward Sailana.
0: Oh, gitu Bapak.
1: Keluarga.
3: Hamba Tuhan juga itu Kak Bapak Samuel ya.
0: Iya.
3: Oke.
1: Iya. Opa ini kok?
3: Lambat ini yang itu saya buka pas ini sudah Om Enang sudah bertanya ini saya. Tapi saya tidak salah itu bahwa yang di apa adalah berbicara itu adalah tentang aib ya.
1: Setia di tengah luka.
3: Oh ya, ya kalau berbicara tentang aib maka kalau menurut saya di zaman sekarang ini kita cari orang seperti aib ya mungkin susah ya, gampang susah kita bisa dapat orang seperti aib ya. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah peristiwa yang dialami oleh Ayub itu adalah cobaan atau itu ujian iman? Karena kalau kita lihat ada di tokoh Alkitab ada Ayub, ada Abraham. Kalau Abraham, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Kalau menurut pendapat saya itu adalah ujian iman bagi Abraham. Tapi kalau yang dia alami oleh Ayub ini, apakah itu pencobaan atau itu ujian? Itu mungkin yang pertama, mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita. Yang berikut itu bahwa kalau kita menelusuri tentang kisah Ayub itu, maka itu kita melihat di situ salah satu penderitaan yang dialami oleh Ayub itu datang daripada istri Ayub. yang ketika Ayub sudah dalam penderitaan yang begitu berat, bahkan istrinya tidak mendukungnya di dalam doa, tapi malah dia bilang apa ya tadi, kata Ayub, istri Ayub itu, untuk apa lagi kamu bertahan seperti itu, kutukilah alamu itu dan mati sekalian, itu seperti itu. Nah, ingin saya tanyakan di sini adalah bahwa ketika Ayub dipulihkan, kehidupan Ayub dipulihkan kembali itu, Ayub kehidupannya dipulihkan kembali itu dengan lebih, apa yang Ayub dapatkan itu lebih daripada sebelum dia mengalami pencobaan itu. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana dengan istri Ayub? Apakah memang setelah Ayub dipulihkan, istri Ayub juga ikut menikmati berkat yang diberikan kembali kepada Ayub?
1: Yeah.
3: Itu mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita.
1: Okay.
3: Mungkin itu saja pertanyaan saya. Shalom, yeah. Selamat pagi.
1: Shalom, selamat pagi. Terima kasih Opa Eni yang ada di Kabupaten Kupang. Ya, jadi sebenarnya penderitaan Ayub itu, luka yang Ayub dapatkan itu sebenarnya itu ujian dari Tuhan.
0: Iya.
1: Atau itu semacam kayak untuk imannya makin kuat, ujian iman, iya, ujian dari iman. Setan atau ujian iman dari Tuhan. Iya,
0: cobaan atau ujian iman.
1: Iya. Dan kira-kira pada saat keadaan Ayub dipulihkan dengan anaknya, bahkan bilangnya lebih cantik dari sebelumnya. Bahkan hewan-hewannya itu berlipat kali ganda gitu. Betul. Ya. Nah, ini apakah istri juga merasakan atau istri lihat di depan pintu?
0: Tidak ada catatan bahwa istri juga cantik lagi ya.
1: Oh iya, oke. Silakan.
0: Baik, terima kasih banyak Opa Emi ya. Terima kasih. Nah, ini Opa Emi punya pertanyaan, kira-kira itu cobaan atau ujian iman ya?
1: Iya.
0: Mungkin saya bisa menilai dua-duanya ya, Kak Fungki ya. Mm-hmm. Nah, selain cobaan, ada juga ujian iman. Ujian iman yang Tuhan izinkan untuk Ayub alami itu. Ya, itu saya menggambarkan ada dua itu, cobaan dan ujian iman. Nah, kalau kadang-kadang kita yang alami, nah itu yang kadang-kadang kita bilang ini cobaan apa lagi ya, mesti ada, kita daratan timur ada yang bilang mesti begini-begini lagi, apalagi salahkan orang lain. Nah, bilang naketina segala macam. Nah, bilang ujian apalagi. Tetapi positifnya adalah itu adalah Tuhan izinkan untuk ya mungkin seperti tema kita pagi ini, Tuhan menguji kesetiaan kita. Kita tidak tahu kalau untuk Ayub pasti Tuhan menguji dia seperti apa. Tuhan tahu dia kuat. Ya, bahkan sekarang sampai pertanyaan Opa yang terakhir ini yang kira-kira bagaimana istri Ayub ya?
1: Yeah.
0: Nah, ini justru saya jadi ini ya, dalam bacaan itu tidak ada yang nanti selanjutnya istri Ayub seperti apa pada anak-anaknya. Nah, anak-anak yang Ayub dapatkan juga cantik-cantik semua.
1: Iya.
0: Nah, ini dari istri yang mana?
1: Yang pastinya istri yang sama. Karena dia masih melahirkan anak 10 anak yang baru gitu ya. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya. Ini berarti bahwa dalam Ayub, ketika Ayub dipulihkan, istrinya juga masih setia bersama-sama dengan dia.
0: Oke, ini puji Tuhan ya. Kalau seandainya ini terjadi sekarang, wah, ini kayak kita laki-laki ya, contohnya pada kita, ini aplesu omong kita ini, kutuk pun Tuhan sudah, gitu ya. Bahkan saat-saat kita sebagai suami, contoh ya, jatuh seperti itu, istri datang injak tambah kita lagi, terus begitu dia datang lagi, seperti ini ya, ini dalam kasus-kasus ini apa ya, perselingkuhan dan sebagainya itu. Nah, saya tidak tahu kasus yang dialami Ayub ini bukan karena Ayub selingkuh ya, tidak. Ya, tetapi situasi di mana saat itu bahkan sudah dikucilkan oleh istri, diinjak, dilempar jauh lah begitu. Nah, tapi giliran karena ini ya, tapi wah, luar biasa Ayub ya. Ini jadi contoh juga buat kita suami-suami ya. Nah, apalagi sudah diolok, suruh kita olok Tuhan lagi, baru kaget. Nah, tetapi puji Tuhan, itu semua dalam pemulihan Tuhan saat pulihkan hati, mungkin tidak ada dendam lagi. Nah, tidak ada dendam dan sakit hati dengan siapa yang menyakiti kita. Nah, tidak, Ayub seperti itu. Bahkan sampai akhirnya pemulihan yang Tuhan beri itu akhirnya ya dapat ya berlipat
1: kali ganda ya.
0: Hanya yes. Saya bandingkan ini kalau terjadi dalam hidup sekarang ini seperti Opa tadi bilang. Nah, apakah di zaman sekarang ada Ayub seperti ini?
1: Iya.
0: Ya, bahkan jangankan Ayub, kasih nama anak Ayub sulit ya. Apply situasi yang Ayub alami.
1: Iya.
0: Mungkin Ayub sekarang ya, mungkin seperti tadi Kak Fungke bilang, suatu saat mungkin ada kesempatan ya yang mengalami bisa berbagi mungkin. Mm-hmm. Ya, saya mungkin bagi istri-istri yang mengalami luka seperti apa, suami-suami, anak-anak. Ya, mungkin suatu saat ada momen seperti ini, kasih satu kesaksian. Wah, lukanya seperti apa kita? Ya, kita bisa bayangkan. Bisa juga itu muncul Ayub masa kini ya.
1: Betul.
0: Nah, gitu. Mungkin seperti itu.
1: Jadi
0: mungkin.
1: Pak Samuel ternyata dari dibalik apa yang disampaikan oleh Pak Samuel, ini berarti bahwa ketika kita ada dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami, di balik semuanya itu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita ya. Oh, ternyata Ayub ketika dia menghadapi dengan tantangan, pada akhirnya Tuhan memberkati dia lebih dari apa yang ya tidak sebenarnya dia pikirkan gitu ya. Artinya bahwa kalau kita setia di tengah luka kita, yang pastinya ada berkat yang kita alami ya. Karena pasti di antara kita semua itu pasti mengalami penderitaan. Pasti di antara kita ada yang mengalami dengan pertolongan-pertolongan Tuhan gitu ya. Tinggal bagaimana kita tetap setia ya. Jadi sebenarnya Pak Samuel, ketika kita menghadapi dengan penderitaan, tengah luka yang kita alami, itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau justru semakin jauh dengan Tuhan?
0: Nah, ini yang jadi ya. Nah, kalau kita bisa melihat keadaan kita, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti kita arahnya semakin Tuhan pulihkan. Karena ayat ini menjamin kita ya di tengah ayat pembacaan kita pagi ini ya. Maaf di Mazmur tadi. Ya, Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Patah hati dan remuk jiwa. Ya, Tuhan dekat. Selain Tuhan dekat, dia pulihkan. Nah, saat pulihkan itu yang mungkin saat kita mengalami ini, kita dekat dengan Tuhan lagi. Wah, itu berarti Tuhan sudah dekat kita. Makan kita tambah dekat dan Tuhan pulihkan. Ya, contoh luka seperti itu kalau kita kasih dalam ini, kita kasih dekat ya balut. Nah, gitu ya, akhirnya dipulihkan.
1: Okay. Gitu.
0: Kalau kita sudah luka baru kita tidak jauh. Mau kasih jauh. Terus mau obat seperti apa? Mau
1: akhirnya bikin tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan gitu.
0: Akhirnya itu seperti itu.
1: Lari dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Kasihan.
0: Tapi ada.
1: Tapi Tuhan dekat dengan kita ya, ketika kita mengalami dengan patah hati dan remuk jiwa ya.
0: Betul. Tuhan dekat. Jadi saya sedikit contoh, saya ada anak kalau celaka, kadang saya harus tutup biar panas.
1: Iya.
0: Saya gosok minyak baik-baik, baru taruh tutup biar panas. Itu anak-anak kalau saya sudah dekat, mereka takut karena kena air panas kan. Padahal itu, jadi saya langsung mau sakit sekarang atau sakit nanti. Ya, kalau sakit nanti berarti tunggu dia luka mano apa sebagainya nanti anak kemudian. Tapi kalau tak tubi sekarang, langsung tidak ada infeksi selanjutnya. Ya, saya kasih pilihan itu. Jadi kadang saya kalau sudah dekat itu dong takut karena
1: iya sakit. Nah. Sakit sekarang atau sakit kemudian gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Samuel untuk kebenaran firman Tuhan dan penjelasan yang disampaikan kepada kita pagi ini. Kita akan mengakhiri mutiara pagi. Boleh Pak Samuel kasih kita sedikit penguatan dan dilanjutkan dengan doa.
0: Baik, terima kasih Kak Fungki, terima kasih pendengar di mana saja berada. Nah, ini kembali saya kembalikan kepada kita semua yang mengalami, saya tidak tahu situasi kondisi saat ini dan luka seperti apa yang Bapak Ibu alami, tetapi yakinlah bahwa saya manusia, kami Kak Fungki, kami kita manusia jauh, tetapi ada kekuatan Tuhan yang Tuhan beri lewat firman Tuhan pagi ini di dalam Mazmur 34 ayat 19, bahwa seberat, sekejam, bahkan sesakit apapun yang kita alami, Tuhan itu dekat. Ya, Tuhan itu sangat dekat kepada orang-orang yang mengalami luka. Untuk itu, tetaplah setia Bapak Ibu sekalian, tetaplah tekun. Air mata mungkin menjadi doa terbaik buat kita dalam mengalami setiap luka yang kita alami. Dan yakinlah, di dalam kesetiaan, dalam ketekunan itu, pemulihan Tuhan terjadi buat kita. Amin atas firman Tuhan. Baik Bapak Ibu pendengar terkasih, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Allah yang kudus. Terima kasih buat setiap suka duka yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap pendengar di mana saja berada yang mengalami situasi kondisi sulit saat ini, luka sedalam dan sebesar apapun luka yang dialami. Kiranya Tuhan sesuai janji firman Tuhan pagi ini, Tuhan berikanlah ketekunan, kesetiaan, kekuatan bagi setiap pendengar, bahkan kami semua, sehingga kami dapat tetap setia, dapat tetap sabar menjalani setiap kehidupan yang Tuhan izinkan, suka duka yang kami alami. Kami mohon kekuatan Tuhan memampukan kami. Berkati seluruh pendengar dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup. Kami yang ada di sini, radio ini, Tuhan tetap menyertai, memberkati pimpinan, bahkan sampai bawahan. Seluruh penyiar-penyiar, Tuhan memberkati Kak Fungki, bersama operator yang ada pagi ini, Tuhan tetap memberkati. Berikan kekuatan, kuasa, hikmat, kemampuan dalam menjalani hari ini. Akhirnya kami mohon damai sejahtera Tuhan turun melimpahi kami semua untuk menjalani pagi ini. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Terima kasih banyak Pak Samuel untuk kebersamaan di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak Mutiara Pagi. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas Anda. Tuhan memberkati kita.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siang Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama Analopo.

Inilah selayang pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Ana Lopo. Kepala SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Uiba Kota Kupang, Juan Alfredo Rihi berkomitmen menjaga kualitas makanan bergizi gratis dengan bahan baku yang layak, sehat, dan higienis, serta menjaga kualitas pekerja, terutama ahli gizi. SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Uiba Kota Kupang yang berdiri sejak 25 September 2025 saat ini melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Catatan RRI di sejumlah SPPG di Nusa Tenggara Timur sempat menghentikan produksi makanan bergizi gratis. Akan tetapi SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Uiba Kota Kupang terpantau terus beroperasi melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kecamatan Taibingu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang didorong mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan laporan yang diterima dari pihak puskesmas, capaian program tersebut ditargetkan mencapai 70-80% pada pertengahan tahun 2026 dan meningkat menjadi 100% pada akhir Desember mendatang. Camat Taibingu Ronald Polendo menyebutkan berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat capaian program tersebut. Namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan medis habis pakai atau menjadi kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan. Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah desa, puskesmas, dan masyarakat, program cek kesehatan gratis di Kecamatan Taibingu diharapkan mencapai target yang telah ditetapkan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Milky Lakalena menegaskan seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 60 hari. Gubernur mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditangani sesuai ketentuan. Menurutnya, setiap kewajiban pengembalian kerugian negara maupun rekomendasi lainnya harus diselesaikan tepat waktu. Gubernur Milky Lakalena mengingatkan temuan BPK dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses lebih lanjut apabila tidak ditindaklanjuti. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah diminta serius menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan. Memanasnya situasi geopolitik global di Timur Tengah akibat perang bisa berdampak langsung pada tingginya harga minyak dan inflasi global yang dapat berdampak pada tinggi suku bunga di bank sentral dan pertumbuhan ekonomi. Pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK Federica Widyasari Dewi menegaskan dalam perkembangan sektor jasa keuangan, pemerintah harus bisa bersiap diri dalam menghadapi geopolitik global yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Pejabat sementara Ketua dan OJK Federica Widyasari Dewi berharap dengan pemaparan kondisi pertumbuhan perbankan dan ekonomi secara nasional dapat memperkuat dan tercapainya target pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengaduan berisi ujaran kebencian, isu SARA atau tindak pidana yang dilaporkan masyarakat segera ditindaklanjuti Inspektur Daerah Kota Kupang. Inspektur Daerah Kota Kupang Frankie Amalo menegaskan setiap pengaduan yang disampaikan ke Inspektur Daerah
dengan tidak menjelaskan secara detail siapa pelaku, instansi apa, dan di mana, akan menyulitkan pihaknya untuk melakukan audit. Laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan diterima kepolisian Polresta Kupang Kota tidak semuanya diproses secara hukum, melainkan hanya sebatas perkelahian langsung dilakukan mediasi untuk didamaikan secara kekeluargaan. Umat Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 dengan semangat hijriah yang diwariskan Rasulullah, relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Husain Anwar, menegaskan Tahun Baru Islam memiliki makna mendalam karena berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Haji Husain Anwar juga mengajak umat Islam untuk menjaga persatuan dan kerukunan demi terciptanya kehidupan yang damai. Meski tidak menggelar agenda khusus, MUI Nusa Tenggara Timur mendorong umat Islam untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan taubat baik secara pribadi maupun bersama-sama di masjid dan lingkungan masing-masing. Institut Agama Kristen Negeri Kupang menggelar konser Fakultas Seni Keagamaan Kristen tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan hasil tugas akhir sekaligus mengembangkan kreativitas seni yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia Dr. Rofi Natonis mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi pembelajaran yang selama ini diterima oleh mahasiswa di bangku kuliah. Tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, mahasiswa juga menunjukkan kemampuan mengelola pertunjukan secara profesional. Konser tersebut diikuti 47 peserta dan mendapat antusias dari masyarakat. IAKN Kupang berharap kegiatan serupa dapat terus mendorong lahirnya generasi kreatif yang mampu berkontribusi bagi pengembangan seni dan budaya di Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko mengatakan pembangunan fasilitas jalan masuk taman wisata dalam upaya mendukung promosi destinasi wisata lokal Gua Kristal. Menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan fasilitas di kawasan wisata Gua Kristal, seperti pembangunan akses jalan masuk. Ke depan rencananya juga pembangunan bilik ganti serta penyediaan penerangan di area Gua Kristal guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Kapolda Nusa Tenggara Timur juga berharap peran aktif awak media dalam membantu mempromosikan potensi wisata lokal, khususnya Gua Kristal, agar semakin dikenal luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emilia Nomlini menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta kelompok ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, meski sebagian kebutuhan lokal masih dapat dipenuhi dari dalam daerah, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah membuat kenaikan harga sulit dihindari. Ketua DPRD Emin Nomdeni menjelaskan kondisi tersebut menciptakan dilema bagi pelaku UMKM. Di tengah tekanan ekonomi global, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat dan pemerintah untuk kembali memaksimalkan potensi daerah. Ia menilai Nusa Tenggara Timur memiliki kekuatan besar di sektor pangan lokal, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang berkomitmen membantu mengatasi persoalan air bersih yang selama ini dialami masyarakat Desa Enorai, Amarasu Timur, Kabupaten Kupang melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait. Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Jody Sulaiman mengatakan, pihaknya telah menerima informasi mengenai kesulitan air bersih yang dialami masyarakat Enorain. Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Jody Sulaiman berharap hasil survei yang dilakukan dapat menjadi dasar penyusunan langkah teknis yang tepat sehingga persoalan kekurangan air bersih di Desa Enorain dapat segera teratasi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Warga Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang dan sekitarnya kini memiliki pilihan layanan kesehatan yang lebih luas. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana Kupang resmi membuka pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Ketua Panitia Johnson Haning pada pengresmian di Kupang mengatakan, kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah besar untuk memperluas akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Direktur Rumah Sakit Umum Undana Dr. Efrika Damanik Biomed mengungkapkan proses menuju kerjasama dengan BPJS memerlukan berbagai persiapan. Ia mengaku bersyukur karena kerja keras seluruh pihak akhirnya membuahkan hasil dan masyarakat kini dapat memanfaatkan layanan BPJS di rumah sakit tersebut. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faisal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur di lapangan Bayangkara, Mapolda Nusa Tenggara Timur. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur kepada Wakapolda yang baru, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penanda tanganan berita acara pelantikan, berita acara sumpah jabatan, serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Polisi Henry Novika Chandra mengatakan, pelantikan Wakapolda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat layanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelantikan tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruan berbeda dari tahun sebelumnya. Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Celing Angus mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain menurut Celing Angus adalah kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang berharap pemerintah mendorong semua pihak

Ver is stasiun Nusa Tenggara Timur Jeffrey lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia. TVRI saat ini kerjasama dengan DTH atau TV satelit yang pelanggannya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, mitra yang digandeng adalah Transvision, Kivision, dan Indovision. Sasaran utamanya adalah daerah black spot dan daerah 3T sebagai sasaran penonton. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Analopo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Hola, halo, selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat memulai aktivitas Anda di hari Minggu yang, waduh, ini mau dibilang pagi ini sedikit mendung gitu ya. Kemarin hujan pagi-pagi ya, hari ini dia mendung. Sebenarnya ada apa ya dengan cuaca kita gitu ya? Entah dia panas gitu ya. Sudah 2 hari ini dia cuacanya mendung berangin. Semoga aktivitas Anda tidak terhalang gitu ya dengan semua aktivitas Anda di dengan cuaca yang hari ini agak-agak kemana gitu. Semoga tidak mengganggu aktivitas Anda yang akan Anda kerjakan di pagi hari ini. Mentari pagi mulai bersinar, belum? Embun-bening menghiasi bunga. Selamat hari Minggu para pendengar. Semoga sukacita menyertai Anda keluarga. Oke, pagi ini bakalan saya Fongki Letter dan juga Rifan temani Anda pagi ini sampai nanti di pukul 11 siang, tentunya dengan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Nanti pendengar di pukul 7 gitu ya, kami ajak Anda untuk bisa mengikuti misa pagi yang pagi ini terjadwal dari Gereja Santo Petrus Rasul TDM. Sembari itu ada informasi untuk Anda dari Universitas Terbuka Halabah Saudara di Nusa Tenggara Timur. Saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka lebih dari 1,8 juta alumni yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan memilih kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui admisesia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk Anda yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja Anda. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka juga telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan kunjungi website resmi UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Atau Anda juga bisa hubungi langsung WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Bahas saudara juga bisa datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oesapa Barat, Kota Kupang. Ya, dan terakhir, pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka dibuka sampai tanggal 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua. Ya, itu dia informasi untuk Anda di pagi hari ini dan kami ajak Anda pendengar untuk bisa berbagi info gitu ya. Seperti apa sih informasi cuaca di wilayah Anda? Kalau di Kota Kupang khususnya di Jalan Tompelo, pagi ini dia mendung gitu ya. Kalau di daerah Anda kemana? Hujan ko, panas ko, mendung ko, gerimis mengundang rindu atau apa? Anda juga bisa berbagi ya soal informasi soal harga pangan
pangan. Maybe untuk Anda yang pagi ini lagi ke pasar gitu ya, untuk beli kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Seperti apa? Boleh ya di-spill informasi-informasi beras, tepung, cabai rawit, cabai merah, cabai besar gitu ya, cabai keriting. Anda bisa sampaikan di line WA-nya Pro 1 08113820944. Mari kita awali pagi ini dengan optimis seperti lagunya Firza.

Ya, pendengar, pagi ini kami mengajak Anda untuk bisa berbagi informasi di wilayah Anda sambil menanti kami punya informasi di mana, pendengar, kalau ada tanah yang kosong, menurut Anda lebih baik dibiarkan atau justru ditanami. Nah, pemerintah memilih opsi kedua gitu ya. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto meminta kepada seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia manfaatkan lahan kosong yang ada untuk menanam berbagai kebutuhan pangan. Mulai dari sayur mayur, kemudian peternakan, sampai kebutuhan seperti telur. Ini maksudnya supaya bisa memenuhi kebutuhan di dalam lapas sendiri. Nah, dengan cara ini, pendengar, lapas dan rutan diharapkan tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar. Dampaknya ya, permintaan pasar juga bisa berkurang, sehingga membantu menjaga harga pangan tetap stabil. Menariknya lagi, pendengar, di Pulau Nusa Kambangan yang selama ini kotong kenal dengan lembaga pemasyarakatan, kini mulai dikembangkan sebagai kawasan ketahanan pangan. Wah, luar biasa gitu ya. Langkah ini bahkan mendapat apresiasi dari Ketua Komisi 4 DPR RI karena dinilai sebagai terobosan yang kreatif. Jadi pendengar, di mana ada lahan masih kosong, kalau bisa dimanfaatkan untuk tanam sayur, beternak gitu ya, tentu ini lebih bermanfaat ya. Bukan cuma membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi ini bisa mendukung ketahanan pangan dan juga menjaga harga bahan makanan tetap terjangkau bagi masyarakat. Lumayan kan untuk sayur mayur, bisa kita ya, pengeluaran untuk sayur mayur, lombok, kalau kotong tanam di rumah ya, pengeluarannya bisa sedikit berkurang karena semua kebutuhan makan minum seperti lombok, apalagi sayur mayur itu bisa kotong petik di lahan kosong di rumah.

0: keunggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? Rp5.000?
1: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Ya, pendengar, pagi ini ada informasi penemuan gitu ya. Selamat pagi. Ini dengan Mama Rohi di Oebufu. Ya, disampaikan pagi ini telah ditemukan sebuah KTP atas nama Novi Erlan Ratu yang tinggal di Jalan Yosudarso Alak gitu ya. Bagi yang KTP-nya hilang atas nama Novi, mungkin bisa menghubungi Mama Rohi yang ada di Oebufu. Terima kasih Mama Rohi sudah berbagi informasi pagi ini. Selamat pagi Kakak Maya. Pagi ini informasi di wilayah Oepura masih mendung Kakak, walaupun pagi ini sudah menunjukkan pukul 6 lebih 55 menit. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung. Kemudian yang masuk juga di WA Pro 1, ini berkaitan dengan sampah yang menumpuk gitu ya, di sampah stereofoam bekas makanan ya di sebelah timur Taman Nostalgia. Minta tolong yang apa bikin acara makan-makan di Taman Nostalgia, makan aja yang buang sembarangnya itu apa namanya sampah-sampah gitu ya. Sebaiknya ketika sudah selesai di packing apa namanya sampah stereofoamnya terus dibuang di tempat sampah yang ada di Taman Nostalgia. Sayang ya bahwa keindahan Taman Nostalgia yang bagusnya ada tanaman-tanaman di sana, kita tidak mempercantiknya dengan membuang sampah sembarangan. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah berbagi informasi di program Satu Dari Kupang. Dan pendengar, nanti kami ajak Anda di pukul 7 bisa menyimak dan juga mengikuti siaran langsung Misa Pagi yang hari ini akan berlangsung di Gereja Santo Petrus Rasul Tuak Daun Merah, Kota Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang, dan barusan kita dapat informasi bagi teman-teman, dari teman-teman yang ada di lapangan yang saat ini mempersiapkan untuk siaran langsung. Disampaikan bahwa untuk siaran langsungnya nanti di pukul 7.30 gitu ya. Dan sambil menanti, kami masih punya informasi-informasi untuk Anda yang mana bisa Anda ketahui pagi ini. Plus kami juga ajak Anda untuk bisa berbagi informasi ya, seperti apa informasi cuaca di wilayah Anda, kemudian harga-harga pasar, ataupun juga bisa berbagi soal info jadwal kapal yang pergi ke Kupang Rote ataupun berbagai destinasi ataupun tujuan lain. Boleh Anda sampaikan kepada kami ya. Kalaupun ada di antara Anda yang mengetahui soal jadwal hari ini yang berangkat kapal mana saja, ke daerah-daerah mana saja, boleh Anda sampaikan kepada kami kalau misalnya Anda mengetahuinya. Bisa disampaikan di WA 0811-3820-9440. Ya, pendengar, kalau Anda di pagi hari ini yang lagi stay tune, jangan lupa untuk sarapan pagi, yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti misa pagi ataupun kebaktian pagi juga selamat mempersiapkan diri Anda. Yang hari ini prepare untuk aktivitas-aktivitas lain, entah itu yang mau jalan-jalan, entah itu yang punya planning, rencana ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, dicek-cek dulu informasi cuacanya di BMKG seperti apa gitu ya, supaya semuanya tidak terhalang dengan aktivitas rutinitas ataupun juga rencana Anda yang dikerjakan hari ini. Ya, pendengar, perkembangan teknologi sekarang kan memang gampang dikasih kita, gampang untuk melakukan banyak hal ya, tapi di sisi lain teknologi dimanfaatkan oleh jaringan narkotika untuk menjalankan aksi ilegal melalui media sosial, e-commerce, hingga dark web. Karena itu, pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNNRI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat kerjasama dalam mempercepat pertukaran informasi serta pemblokiran akun dan juga situs yang terindikasi berkaitan dengan kejahatan narkotika. Wah, bahaya nih kalau misalnya sudah seperti ini. Bahaya bagi anak-anak muda gitu ya. Dengan adanya kejahatan-kejahatan di balik kemajuan teknologi seperti ini. Nah, Kepala BNNRI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengatakan bahwa kelompok usia produktif yang aktif menggunakan internet menjadi sasaran paling rentan gitu ya, terpapar dengan kejahatan narkotika di ruang digital. Dan perkembangan ini juga dimanfaatkan sindikat narkoba untuk melakukan promosi hingga transaksi secara terselubung melalui berbagai platform digital. Karena itu disampaikan bahwa keterkaitan antara praktik perjudian daring dengan jaringan narkotika, khususnya dalam aktivitas pencucian uang. Karena itu modus operandi kejahatan narkotika ini terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung langkah dari BNN melalui percepatan penanganan konten ilegal serta memperluas penyebaran informasi edukatif kepada masyarakat. Jadi, bah saudara dong semua, jangan asal percaya begitu saya informasi-informasi ataupun tawaran-tawaran yang muncul di media sosial. Kalau ada yang mencurigakan, yang pasti kotong jang diam ya. Laporkan kepada pihak berwenang. Ruang digital yang aman itu tanggung jawab kotong semua, supaya generasi muda NTT ini tetap sehat, produktif, dan jauh dari bahaya narkoba.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

Ya, pendengar, di tengah cuaca yang tidak bersahabat perlu kita waspadai ya, khususnya untuk Anda nelayan yang akan mencari ikan gitu ya, dicek lagi informasi cuaca BMKG ataupun dari Maritim Ternau, layak tidak misalnya di tengah cuaca Anda bisa melaut ataupun tidak gitu ya, karena kemarin hari Sabtu itu tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang mengalami mati mesin saat mencari ikan di perairan Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Ya, korban warga Fatufeto gitu ya ditemukan dalam kondisi selamat setelah dilakukan operasi pencarian. Nah, informasi kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah dari keluarga korban. Pelapor menjelaskan bahwa mesin perahu yang digunakan tiba-tiba mati ya sekitar pukul 14 WITA saat sedang melaut di sekitar Pulau Semau. Akibatnya korban tidak dapat kembali ke daratan sehingga keluarga meminta bantuan evakuasi kepada petugas SAR. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang langsung berkoordinasi dengan mengerahkan 6 personil rescue menggunakan 1 unit rescue boat lengkap dengan peralatan penyelamatan. Sebelum bergerak, seluruh unsur SAR gabungan mendapat pengarahan dari on-scan koordinator mengenai rencana operasi, pembagian tugas, serta prosedur keselamatan selama pelaksanaan pencarian. Jadi setelah tiba di lokasi, tim SAR gabungan melakukan penyisiran. Ya, berdasarkan informasi terakhir posisi korban, upaya tersebut membuahkan hasil. Sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah, ya, korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di perairan Pulau Semau. Jadi sekali lagi ya, untuk Anda yang akan melaut,

gitu ya, dicek-cek lagi gitu ya. Memang nelayan ini paling tahu gitu ya soal daerah untuk menangkap ikan. Tapi lebih baik lagi jika gitu ya, jika mengetahui terlebih dulu informasi-informasi perairan di wilayah yang Anda akan mencari ikan, supaya tidak mengalami mati mesin di tengah cuaca seperti sekarang ini. Baik pendengar, kembali kami akan memutarkan lagu-lagu rohani Katolik. Sebelum nanti di pukul 7.30 menit kami akan hadirkan untuk Anda gitu ya, siaran langsung misa pagi akan berlangsung. Di jadwalnya hari ini akan berlangsung di Gereja Santo Petrus Rasul TDM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya, dan pernah kita saat ini akan mengikuti siaran langsung Misa Pagi dari Gereja Katolik Santo Petrus Rasul TDM Kota Kupang yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Bapak, Mama, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita sekalian untuk tidak hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kepercayaan penuh kepada Allah. Tidak ada kebenaran yang akan tetap tersembunyi, sebab Tuhan adalah terang yang menyingkapkan segala sesuatu. Bahkan rambut kepala kita pun terhitung semuanya, tanda bahwa Allah sungguh mengenal kita dan mengasihi kita secara pribadi. Karena itu marilah pada perayaan ini kita membuka hati untuk mendengarkan sabdanya dan belajar bersaksi dengan berani, karena kita semua sungguh berharga di mata Tuhan. Menyadari bahwa kita ini orang berdosa, maka pada perayaan ini marilah bersama-sama kita mohon ampun kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami.

Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Marilah kita berdoa. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami, umat-Mu, hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu, tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkan atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan terbuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga."

Bapak, Mama, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam hidup, kita manusia terkadang kelihatannya sehat,